0: Rupama tak bisa mangga di silnga rohayu kunya tetap bisa ma.
1: Ya, tetap bisa ma dengan nami dua lagi.
0: Harap anda tetap bisa mangki dua dalam segmen makan kermohas.
1: Meja ngupi.
0: Meja ngupi. Ya. Meting kupi tak je.
1: Enyap kupi pang ada meja saja.
0: Meja saja. Harap lagi kita ya ten kupi lepas hati tek.
1: Ayah, maksud ayah nak lagi ming empatnya.
0: Oh, lagi dah ya janji ngah kupi pang gendek madit mati kupi bayu gendek.
1: Ayah. Meja saja ada.
0: Meja ada.
1: Ya, okey, pasal topik kita meja ngopi berpagi ti, sebagai pendengar ataupun sebagai penonton, mengenai pengalaman kita tebuk perlawanan bola sepak ataupun main bol ti.
0: Betul. Ka amai tak tinggal ya jadi penonton ti dah tak tinggal di stadium, pas lagi limun adimba awak kuda antija, kena gi barangan jadi penyokong di Bingan Padang, betul, di kapung ka, di Sekurah ka, di stadium Akiga. Okey, dengan tadi telefon
1: tadi. Ya, pengabak kita berbagi tadi.
0: Dengan tadi sebunga telefon tak. Hello.
2: Hello, DJ Hazel.
0: Ya, yeah, hello. So, pagi, sama Isa San. Nasi dah telefon
2: tak. Oh, selamat Isa San. Hello, DJ Angie.
1: Hello. Selamat berpagi.
2: Selamat berpagi. Yeah. Sorry, aku dia dapat dah terkupi ke Angon.
1: Sebab mau menyanyi tak, ya?
2: Sebab kini ada komplain inyap inyang tu kopi je.
1: Ayah Hazel membidah mati nanya inyap inyang tu kopi mi dua ngampan ti meja aja ada kopi nanya.
0: Berkuduburan je.
1: Berkuduburan berat nana boh.
2: Dahar sabar.
0: Yeah. Okay, Mr. Midese, matarik krakar pasal topik tak sesat nolatik pengalaman tidak bor. Kedua lagi dengan di kembali zaman jah kedengah radio.
1: Radio.
0: Kembali.
2: Betul.
0: Jadi agikah pengalamannya?
2: Ya, betul. Mana radio enggak TV? Kami di bor, suka bor. Muna tak dengar hong memang radio ayah dah bahaya, pak TV ayah bahaya. Ini sebab aku refer ke adep ku. Masa kami aku tu mana di favorite ku. Aku di muna England ayah main.
1: Wah, England sama dengan NG.
2: Memang ayah ti kerja aku. Ti kerja aku.
1: Ti kerja. Muna rani pak bol lagi.
0: tapi betul.
1: Nyam adem darah semua nyipak bol lagi ya. Geram nyam tu.
2: Kau mana dengar? Mana ya dah aset kira Captain England Harry Kane. Ayah nyipak. Ayah sebetulnya ayah skor pak Eden tadi rek meret. Ana berbahaya dengan deku. Aku mahu aku menegak kadang kopi ya.
1: ada pengalaman ya. Ada pengalaman.
2: Kau mana dengar? Kami ku mana ya kasar ngah player ga muna tim beken kasar ngah player tim England. Nah, masa kata aku ada kunyami betang ada ada kogit di gini. Ngapu bu ini di
1: suatu lu nyipak.
2: Dia nyipak. Aku di suwa ini kejarak lah. Ini lah. Mesti gaya lah. Main security.
1: Betul.
2: Ini di stadium. Di stadium. Masa kami tim nak. Misal Sarawak dia. Tim Sarawak. Kerawat nak Selangor. Kami nak ngeranya kasar. Ataupun Cengganu lah. Ikut kasar dengan tim Sarawak.
1: Automatik tiwas.
2: Kami dia taruh security ya. Membahayang. Ngeranya boleh.
1: Sabar. Itu memang betul-betul ini.
0: Fanatik.
1: Memang fanatik merubina.
2: Memang fanatik.
1: Ya.
2: Kemudian ada sadi ada pakai asal supporter susah muni di mau Sarawak. Memang ya kadang-kadang single player sana single sama player sana abok dog maki.
1: Betul.
2: Mana ya?
1: Ya.
2: Bahaya
0: ke sebetulnya jadi pemain bola.
1: Bukan pemain bola. Penyokong.
0: Jadi pemain bola bahaya ke?
2: Jadi pemain.
1: Risiko ya, risiko.
2: Risiko. Masa kami ni dah. Daya admak ni. Ya. Daya admak betul-betul sarah anu bulat ni ayam sengaja dari sliding tackle.
1: Betul.
2: Patnan pandai avoid dan kami de kanjak nak be muak kami be pak kami mepatak lah ani
1: petak sen bahaya
0: buran-buran dapat timur
1: nya
0: apa mister mister sem aku an ke sikan dengan kedai kami nang tak jemancah susah tanda di munka stadium
1: betul
0: aku sabar nang angan lagi ke pengalaman ngan kedengah berlapor di radio
1: betul
2: agi
1: memang ada ya
2: dari garam depare garam mana ada dari garam
1: pak sebetulnya
2: TV ati nagarap na krisis betak na dadap na suwa main
1: sebab ni sebab benda tu visual
0: betul visual
1: mana, kalau radio tu cuma dengar saja penyampai tu pengulas kan Zen
2: pakai tinggal aku tinggal tambah itu mana dah ku ane dah favorite ku aku dah parik mungkin kadang aku dah bawa ayo bayo abo ngaku dus pa kami ana favorite biar bersambung-sambung lah pin dengai biar bersambung-sambung bukti di jam ku kaje dia ngai bayo main biar tiga YouTube
1: ya tebuk kendayet lah tebuk apps kendayet
2: Google lah nak kaje
0: pak madi tadi makan de gagapang re nang ta dia sempat tinggal amai kembali dia apa tinggal di TV teban di handphone dika dapur terlepihin dia
1: ayo menurut tapi zaman pun tak handphone ni
0: betul
2: kami aku tinggal di handphone aku masa aku ruah depan kami di mana dia ada enggak di TV sedap dia amai enggak ini bara image ini bara jadi berbaga kau mana kayak kami tidak ada volume TV yang benar bisa ada
1: sebuah kayak nganggunya sebelah agak mati
2: itu bahaya aku guna berku muni di Indo ayah Germany main Germany aku tua sebab nang hari doga hari aset ber sepak merana kadang telefonnya sadi ko minyo agin di menjiran nang bah asyik dengar meminyo dah.
1: Kadang minyak menginya gila lagi. My boss ke depan.
2: Bisa ke aku, ini bahawa sadik minyo, garam.
1: Ya, betul.
2: Bisa ke ini pak muna, sana aku. Aduh, ini.
0: Ini nak tak sebab minat.
1: Minat dengan semangat.
0: Minat
1: dengan semangat. Lebih lagi kalau betul-betul tim CN dia main memang ada bakal semangat.
2: Terutama sekali England.
0: Betul. Kami Lion. Sebenarnya Ji, kami lagi nang ta tim di betul-betul tak minat.
1: Betul.
0: Kita betul pun dah ke kemudian pun banyak kita betul.
1: Kayak boleh mati miss mati.
2: Tadi dah.
1: Melainkan kalau betul, mau betul-betul nunduk. Betul ke, Imide?
2: Betul.
1: Kalau nunduk tiba-tiba, aduh, memiss dengan perlawanan, Den. Ya.
2: Bisa, tak ada reda. Mana England main.
1: Ya.
2: Misal kata England main.
1: Ya.
2: Bisa ke? Walaupun aku sadik dah, pakai dua taruh naan. Sakit di tengah daya di dermaga. Anak aku sadik sebab aku menggeram dengar. Menggeram aku dengar. Kira sebuah. Masa kami memainannya, berapa mainan mempalik-palik. Main passing lah. Ini mondi kami tamak ngabur. Aku menggeram. Betul.
1: Mister, nak passing ball main.
2: Benda ya. Sadik-sadik kuminyo. Sadik-sadik kuminyo. Masa kami berboran dia. Yang tak ada ni, bara player England dan Nyepak ke, skor ke, muna kita serok lah, skate lah, ataupun penalti ke, muna penalti kita tunggang dia murid, dia gina bahaya. Kadang pun tinggal bija, take a pit, di sakit murid, ni bebas lah. Bahaya. Hati personal story. Ya, tidak aku deng.
0: Ya, okay, terima kasih.
1: Ya, terima kasih, Mide.
0: Mai kongsi pengalaman dengan jadi penonton.
2: Dekat-dekat dulu, bang. Okay, terima kasih. DJ Hazel. Okay, yeah. Right.
1: Bye-bye. Bye.
0: Okay, hari okay. Mr. Mr. Sam. Adi kongsi pengalaman di pasar nang tak tingak bor. Kas dega yet na berdengan adegi bisa mah ngata isi sana ti mai kami tangan bisa telefon ke di nomor 2545 2550. Yet ta sesama kakar pasar pengalaman tingak bor. Tingak bor di kapung ka,
1: di stadium
0: di skurah ka, di stadium ka, di TV ka, kedengar radio ka.
1: Betul.
0: Amai nang tak pengalaman ti bergemasam pengalaman.
1: Macam-macam pengalaman.
0: Bergemasam. Okey, gigi gendi so pengalaman selingan tadi Henry Bali. Inang aku memang memang peminat setia bola sepak Piala Dunia. Inang muka boos jam 4 pagi tadi. Tinggal Jerman.
1: Jerman lah kon.
0: Ada Ecuador dua ni demam bola demam bola senang Piala Dunia 2026 kas negara mari nanti nang ang tinggal Jepun bersama dengan Sweden.
1: Dengan pengalaman Rosin Gunyau ti menang memang minat main bol masa zaman sekolah kon ya. Pernah main dengan tim medik Serian, tim MDS, polis dengan DBNA Serian. Dengan pengalaman main di Pontianak, Indonesia. Semua zaman 70-an.
0: Zaman 70-an kami dapat main dekat Indonesia. Tim
1: betul.
0: Nang tak
1: cukup bertuah.
0: Cukup bertuah. Kasnega, selamat sesan kita dengan tak Edin Anyu Adin. Nang Aniaga. Kasnega, Peter Kilan lagi bersama kita. Martina Nisma. Terima kasih lagi bersama kita. Sesan nanti Jenny Lelo. Kas negara terima kasih gedingan-gedingan terdekat ni yang Tan Sri Ellen Ellen sok kapung beratan senang adanya salam di Sopra Kas negara Noriah lagi bersama ta Christopher Nail lagi bersama ta inang paku suka di Gah Dayak Keraka pasal bor inang
1: nak suka tebuk main bol
0: ya dah ya dah peminat bor senang ya dah peminat bor paku suka dengan dek kelakar pasal bol.
1: Ya, kelakar pasal bol ti. Okey, Nur Altika menang di Jawang Kusua tebuk inya main bol di TV kah, di Padang Live kah? Wang gol ya secara spontan di Magatan gol.
0: Mesti
1: jadi ripu nyam nani. Adup yong yong tebuknya main bol. Tilah pengalaman aku betul. Apalagi orang kena kupi.
0: Betul.
1: Jadi dengan adup lalu. Inya asing. Pajin baru kudu menet atau tebuk wah lalu jadi dingan lalu mungkin dah
0: betul. Tidak nang tak pengalaman di doktor Ahmad Nur Atika ti memang betul. Kami guru di stadium tinggal god automatic terus merupat je. Terus mekat merupat.
1: Gol mungkin lalu.
0: Okey. Sebab tak pergi undi kat kerakar pasal.
1: Terhibur saya.
0: Pengalaman berdingan tak. Tak. Pramat bersama Empress N. Ku teris asin ku.

0: Oke, jadi kali ini atau bisa mah duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince pokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memandangkan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tu RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Ince Jerome. Okay, jadi aku di sekian seingat. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

0: Ada yang ragu dari Bujang Serian Temengen senang je.
1: Dari Bujang Serian
0: Temengen senang.
1: Ada Temengen lagi. Dari Bujang Serian Temengen. Serian Temengen. Aku fikir betul-betul genan lagu yang dari Bujang Serian Temengen.
0: Lirik yang dari Bujang Serian Temengen.
1: Oh,
0: iya. Betul ni.
1: Genan lagu dari Bujang Serian.
0: Betul. Ya, tambah dengan Temengen tu betul.
1: Serian Temengen.
0: Okey, sampai sesanya berangan di Bau bersama KAD YFM di Kasnoga. Terima kasih yang berangan di Tikati Kedai Bau Gemeret dan Drep Moto Red Moon Kerja ka Red di Ruah Mewah di Dika Klinika Mai Kembet pakai seat belt.
1: Betul.
0: Tak abet tepat guru. Agak sengaja sampai sesan ke ia nak berdengar lagi bersama dengan ia sesat nanti nimun adimba tak awak kena antijah berkait dengan pengalaman kan jadi penonton ataupun pendengar ia nak beraruh bor lagi dengan tak Sebastian Lotai nak sampai sesan DJ 2 pengalaman ku di bor ia ina sebagai penonton mun ia gol sampai sewen ku suak gebego tim diminat di World Cup Brazil kena klub EPL paling minat of course lah Manchester United.
1: MU.
0: MU, kumpulan The Reds.
1: Yeah. Red Devil. The Reds, Liverpool.
0: Liverpool.
1: The Reds, Liverpool. Zel. Bangun Zel. Matinya menang atau pati? The Blues, pada, Chelsea. Nah,
0: the Blues, Chelsea.
1: Yeah.
0: The Gunners, Arsenal.
1: The Gunners, Arsenal.
0: Pas betul ni, Ji. Atas dua-dua sebetul tim di Taminat pakai jumpa biris.
1: Betul. Sama merah.
0: MU dengan Arsenal
1: sama tim merah Manchester United.
0: Okay, senaga atas pakar kenang aku suka ingat England main DJ.
1: Minat England kan minat player.
0: Pakar berita ingat
1: semuanya menangan ni Zal. Dayung kalau tebuk main ball bukan tebuk tik-tik main ball bukan tebuk nyipak ball tebuk dari kuat. Fitnah Zain.
0: Fitnah.
1: Kayak semua ya. Kayak semua.
0: Maya, aduh tepuk cara Maya hangat nang tepe berdayung.
1: Betul.
0: Maya hangat sebarang tepe berdayung. Dayung minat gebor.
1: Minat.
0: Cuma metik peluang main bor.
1: Ayo. Kayak suwe ram nyepak bola.
0: Metik peluang sebetulnya ji. Okay, sampai sesan kita dengan terbukan lagi bersama Tai Sesat Nuati, Peter Killen, Tayung Net, Kasnega Giga Ji Chun Fo. Terima kasih berangan lagi bersama Tai Sesat Nuati.
1: Veronica Sati, Zul.
0: Veronica Sati. Sampai sesan di DJ di Conti. Ini agak. Inang pengalaman kami ku tinggal bor di TV, ku suak ke bigun. Berentangan kejap gigit ansuak main kami tinggal bara pemain teban bor sipa.

0: Pitagilan ang demam bola ni hati-hati. Tem beus beus prima bol senang.
1: Beus penyepak bol mati.
0: Penyepak bol kami beus hati dah harji.
1: Boleh nyepak bantal ya.
0: Tas nega giga dengan ta en Angela JB ya dengan tadi JB inang pengalaman tinggal bol aku bukan jenis tinggal main bol pak apabila boh berkumpul di meja tinggal bol atin kumboh mon bara jadi peminat bol gesua merupat apabila gol aduh susah gerak mikir jadi peminat bol.
1: Sebelum melompat ya.
0: Bila saya nak aku bisa jadi jurulatih ya na DJ Hazel DJ NG.
1: Jurulatih untuk kan ni?
0: Aduh,
1: bukan jurulatih tu.
0: Ati
1: jurulatih hantun.
0: Okey, gitu dengan tak di telefon tak ya sesat nanti dengan tak sesat makan. Hello, selamat pagi, selamat sesat.
2: Halo, selamat pagi dengan dua guram ni mana?
1: Rami,
0: Rami mesti Rami.
1: Pagi demam di, bola.
0: Mesti bersemangat.
1: Ayuh.
2: Ya. Main bola sampai mau di pono ke berabu tak boleh ke every step mau tumbang menangnya dia.
0: Aduh lagi menit. Lah.
2: Aku mau laju niat bonon ku nang gol ku mesuak ke kodu. Ku menyepak. No tapi boleh ke kan boleh ke step lagi taru. Ku nanto ku maget sepak. Nek no tangga nek no no step boleh ke aku tumbang sukun ku nang bani no cuma tumbang.
1: Tenggelam nyepak.
2: Ya bumat. Aku ya berumah nih, nak nengak min bol na skol, skol bol dan ko in babai na, aduh.
0: Oh, terlepas lah tiap ingat nengak skol na.
2: Iya, aku mana, aku dugol tiap, aku dah berabu. Jadi aku kan berabu kan lagi stepe, biasa lagi. Aku memaat stepe na poon, aku mau resut berabu, aku mau berabu lah nak rumah, aku berabu lah nak nombok. Rumah kekek tahu, tiap buat bol, mau push, tentu dia nak baik kiri ni. Muka tak, buat bol tu nak minat kore MU, England, no, dari aku minat, dari pak. Mogok lagi peminat, aku minat untuk pemainan, no, ke, tak pemainan, no, buat ponai-ponai di. Reskur, muna pemainan, no. Maka nak tahu, untuk aku main buat bol, no, UDJ. Adin, lepak Adin jarang, tiap sebab mau nyumbat, tidak, tak, main suka-suka aku pun agak deh kalau ni anak main biasa deh. Main pakai sabuk noh tu aneh noh deh ngekek nak tahu nak amal ni tahu saja. Pas hari mau urut sabuk nih dengan yang mau tahu pakai sabuk ke deh bapak pun dari luar sabuk nih. Iya. Sampai mau tendang tak betulak babol dak sabuk berkarung sini ada babol pun dari luar.
0: Memang Rami ya saingan main bol pakai sabuk no.
2: Iya Rami. Mau dengan yang mau tendang sampai sabuk aku totak.
0: Aduh.
2: Yang tengah kat naknya main tak do rumahnya tahu tak bo guru nege ngannya tahu totak sabuk dengan nengon.
1: Senya menang dayung kalau main bol memang natau. Natau hi. Maksudnya ipak bol.
2: Dia nempan ipak babo kasada ke belanga syodo ke sia. Babo daki setiap korok belanga. Ya masa aku main dek cerita umar aku edo. Di mana aku kenal no encedo pertama kali aku ikan tip. Aku wakil sok mam no ya sok memuang melawan yeah, kok ikan yeah, tim yeah. Kok tim sok John Batangkayan lundu tapi aku boleh import ada ni no area so area matang jai matang no area matang dari kiliang dia lagi dari polis ke ni ke sapu ni amun nak kau ibu milih ke dua sok katin kau ada timira timira no sok boboka aku yang mik kau rep no rep de tukang gol no penyerang kum penyerang ke dua timira kali ke main tiap atmo EDJ sorry mo engko ingan kamu main tiap ya nak no, ogi pemain ngan encedo no pu pek no cukup ayu porong eh? Waski kata ke tete engko yo lo puyo pu do lo pu do lo pu kunya paga porong tiap ko bo bay obotek asare obotek ko tete a asare nyong dak mo ko tenang tumbang ko tok tipu pai dan pikir ko aku mo teke kalau push aku mo push tak tendang babon kali encedo menang jaga bola le ini penyerang nama dua nak jaga encedo nama nak tiga encedo kemana baju nak encedo ini kemana tadi betul kau tadi tiak ya tadi teman babon lagi mau main bau kedua tiak mau gol dua so ini mau jaga aku tiak encedo nak taruh asal aku pernah babon mesti nak taruh nona aku. Aku mau recek buat, nak ketik kani tuan buat, nak pernah aku recek buat, no kadang-kadang tak. Kali babol dah cun dah sedua kau yang tengah kau ini. Encedo dia pernah tandang, aku dia pernah tandang.

0: Kau nang bang mau tendang hati ya. Kau nang atau dua hati sama-sama yo. Kau nang atau sama tendang dia. Kau nang sama dia tendang aduh. Kau nang kau. Jadi dah kau dah tuai nak kau tuai ya tuai kamu jauh dari aku. Nah malu mesti kenalnya dengannya. Ah kali kau kenal ni adun baru aku anak yo encik dah lupa anak aku pula lili aduh senang. Aduh hari bergaduh kau dua nak dapat dah mana kau nang dia tuas.
1: Nasib dah jadi gaduh doh.
0: Ya, dah gaduh. Tapi dah padah memang gaduh lah musuh. Memang tapi kalau di luar,
1: kawan. Ya.
0: Yeah. Yeah.
1: Di luar kawan.
0: Ya. Ya, aku nak terima kasih kerja jemput kau. Ya, aku tuai lah sebab kau mau yang dia 5-0.
1: Pakai sama di luar padang no, shake hand no, senyum-senyum no.
0: Shake hand, iya. Yeah.
1: Shake hand no, sebab kadang-kadang di ikhlas, dia mau tolong-tolong lagi kan.
0: Itu ikhlas rasa kone. Iya, baik men ikhlas doku ne. Salam doku ini, macam jawit nana tuas-tuas, Pak.
1: Iya, marah-marah ya.
0: Iya, marah-marah jawit nana macam itu senyum, aku senyum. Marah-marah, bi, untuk main, adat main, di arah lagi menang. Betul, kunang iya, Pak. Tapi iya macam inare mo dua do jaga ten mo dua mo negara gulu mo jaga mo ina nang pubek kena pubek kena mo nak ya dua do kule asal kuno kano iya sepak sku kadang ada ubat kule di tiga kan kule tiak kan talu naan lewat aku geno ku tumbang malu mo ku isi tu
1: pas mana di do tiwas ringan eh yo tiwas do sama tim eh sebab
0: lik iya sama tim mana yo tiwas nang rubat ingan jadi ayu dengan pulang ngajah dayung noh ini.
1: Yo, aku rasa, aku rasa Angelia Insidor nak saya mengajit
2: memang itu tahu.
0: Memang itu tahu. Yo. Mana memang itu aku padu ini. Aduh, padu harap kakak yang kau mau geng awas ya. Padu harap nak mau oyo. Padu harap mau oyo ini aku. Aku pun nang oh masa nak otok mau oyo tu aku nak lagi. Eh, nyekek tahu.
1: Ya, terima kasih sama
2: pengen. Ya, terima kasih sama Linas. Ya.
1: Tapi ya noh. Menyak.
2: Suhu nyipak bol.
1: Kan ya sama Linas ta, Ali macam
2: tu.
1: Krakar pasar pengalaman main bol.
2: Pengalaman suhu main bol di Padang ya.
1: Main bol di Padang.
2: Kain puan in Angel.
1: Okey, tapi sama ngitinge dengan tak digit telefon tak. Iya sesat nanti. Hello.
0: Putus tadi.
2: Oh, putus.
0: Arab-arab. Thank you dengan dua.
2: Ya, ya, terima kasih semua Linas ya.
0: Aku tawa-tawa tu ne. Walaupun pagi tiba aku tawa, tiba-tiba pagi tiba aku dorang tawa tu ya.
1: Ya. Ya. Terima kasih ya so Kevin Kai.
2: Ya ya terima kasih sama Lina.
0: Arab Encedol pun tahu
2: ada. Ya ya. Oh memang yang ngetik tahu.
0: Ya. Ya ya. Kita lagu aja ya di Sasaram.
1: Ah lagu ni.
0: Lagu Pari dengan ku pari so Kristina Rindu so lagu Oma apa ku minat ku lagu
1: Oma. Bawa gig masa ke
2: sempat main ya.
0: Ya ya. Kalau gig saya baik deh hari ke deh hari.
2: Ya ya. Nudu bukan lagi.
1: Bye.
2: Okay bye.
0: Bye.
1: Ya ya. Okay. Ada sama ngah semua Grinas. Cukup patut inang tapi semua Grinas
2: jadi
1: memang Grinas main bor jadi penonton. Pakai ya main bor nang tak
2: memang cukup teror.
1: Tekel lagi
2: kau. Tekel.
1: Ayo dok teker lagi ke. Kasih ke sama sesan ke ye nak berdingan dengan talukut na James Pengiran po sekian lagi bersama dengan tan sesan nanti Roy Kuang ka sebab kita bersama dengan ingat dengan dengan tak komen
2: komen
1: di Facebook atau di Pramani bersama TS Band peluang
2: kita taruh.

0: Ari Jaragu, Prota Bisama, Jackson Boson ga Magnificent Five Band
1: Bintangku.
0: Bisiga yan barata tinga bra bintang-bintang bor adi main
1: ya. Star ya, blah player.
0: Kasmega mari tati Jepun Mesri ni sama ng Sweden. Sweden liki dok berat pada pemain Jepun Daizen. Ayes, nakas. Sebetulnya ji Daizen ti aya nang ta ni star yun Jepun
1: main Daizen Maeda.
0: Club Celtic.
1: Club ya, pemain club kan. Pemain star eh. Player semua. Dengan Sweden Anthony Elanga.
0: Betul Anthony Elanga adi mah keberat Sweden sebetulnya 6 minit ada asah dengan
1: Jepun kan Johor encahna
0: kas naga mari nanti pre-pro minit lagi tambahan masa 2 minit dengan Jepun dengan Sweden harap ke nang ta Jepun dapat the
1: score last minute
0: ataupun ia kekal seri.
1: Kekal
0: mungkin seri dengan tunang dapat mereka pusingan seterus berdapat dengan Netherlands.
1: Netherlands pakai Netherlands tu semua.
0: Amai madi tadi kami tertengah dalam carta Jepun di tempat nombor 2 dalam carta grup F. Netherlands nombor apakah aku harap-harap ke Jepun dapat merah
1: Blue Samurai Hazel memang
0: Blue Samurai Blue Samurai Pak sungguh mana je kami Blue Samurai tapi dapat dengan Orange te, aduh so dua-dua
1: sama kuat
0: tim minat
1: paham
0: okay. Jadi saya tak sokong lepas hati
1: dapat tubuh ni dua tim main dalam ni game.
0: Jadi hati nang tak sukan boriannya pagi dingi. Enggak awal sasa pagi lagi ke nang tak tak enam baru boros pagi. Enam diki Norway dapat dengan France diki dah pegulu sepuluh kata risa sana ka jam di sama ke sini ka dapat dengan Iraq diki Yetna baru bor sa Norway dengan France dengan dapat tinggal di Sukan Plus ka Yetna Senegal dengan Iraq dengan tinggal di TV
1: okay.
0: Kas nega Yetna Cabo Verde diki dapat dengan Saudi Arabia dengan pukul mai sasa pagi dengan dapat tinggal di Sukan Plus ka jam di sama ke dengan dapat tinggal Uruguay dapat dengan Spain dengan di TV OK. Kangga pukul semang di sasan pagi New Zealand dapat dengan Belgium di Sukan Plus akas nega angan bisa tengah ke
1: Egypt
0: dengan Iran. Diki dapat tengah di TV OK. Kas nega kusabanang metetuga bergerak beringat dengan tak kajen-kajen ke baru sah Egypt TJ amai lagi Muhammad Salah. Muhammad Salah. Kami karah memang salah.
1: Memang salah.
0: Memang salah.
1: Memang tetap salah.
0: Tetap salah. Jadi sebagai yang berangan di tengah ke jadual-jadual perlawanan di TV OK Puan Kali Sukan Plus. Anda bisa tinggal di Facebook
1: Sukan TV RTM.
0: Adiki, anda dapat
1: paling tinggal. Update ya.
0: Betul.
1: Paling update.
0: Update kas nega info adi betul.
1: Lebih lebih telus. Lebih telus. Okay, Pak Kemud, ada lagi bermain pukul 9 berpagi tu, Yazel.
0: Ya, betul.
1: Turkey berlawan dengan USA. Pukul 9 berpagi tu dengan Paraguay dengan Australia. Berlawan Australia. Pukul 9 berpagi. Pensamah lagi.
0: Betul. Kas nega tak tinggal ke di minit-minit, di penebet-tebet minit-minit tu. Menang tak megapang je sebetulnya. Kami di Netherlands barai
1: dalam tangan
0: senang asa senang asa sesah kecak memerutkan suku pusingan seterusnya kan sebenarnya kami tak tinggal gaji lagi denang pemain import dalam Piala Dunia meting pemain import sebetulnya
1: hanya pemain import
0: berarti ia ngarun rais sedepi
1: berarti semua balik main negara
0: kami tak tinggal ke goalkeeper
1: Jepun
0: Jepun ia sebetulnya kami tak tinggal metatu kita berfikir nang ia ti nata
1: pemain import
0: pemain import ia ti nang tak pemain asar sekedar sama ataupun sendiri biasa se Jepun
1: antara dua lah antara dua
0: dan Zion Suzuki
1: ada Suzuki
0: dan Suzuki
1: Zion
0: Suzuki artinya keeper utama yaitu Jepun kas naga yaitu nak berangan lagi ke bersama ke sesat mati mai kemat tangan dapat lebih sama ke lepas hati dalam segmen yaitu
1: dengan diarun
0: bersama dengan DJ Linda kas naga aku Hazel.
1: Dengan aku Angie.
0: Terima kasih yang berangkat tadi bersama.
1: Tutup meja ngupi kita.
0: Amai kupi memeting. Kupi meting. Okey. Mereka berpas hati tengah pukul pi tanda pesan sama kini dengan Agah dari program
1: National FM.
0: Ya. Mereka ripasana ngapi juga bisa mangga pingarut mi dari program dengan dekat pukul semang dua hit andu. Kas negeri mereka mata bisa mah dengan eta drama anu anu.
1: Anu dibekan lagi ada lagi
0: dua. Angie lagi duty dengan G.
1: Ada lagi.
0: Sini duty G.
1: Oh mana aku bertugas lagi pakai phone
0: ni. Ahibinya.
1: Ahibina.
0: Okey, aku duty enggak anu minggu dalam segmen ngancam.
1: Anu minggu sama.
0: Ah, sama.
1: Anu minggu aku berpagi pre-e semang 2.
0: Okey. Yes. Angie duty pukul pre-e semang 2.
1: Hazel lemah tanu kami anu.
0: 6 dekat pukul pre-e. Sungian anu.
1: Hazel 6 pre-e.
0: Anu minggu.
1: Ya.
0: Yeah. Okey.
1: Aku berpagi Hazel lemah tanu.
0: Okey, bersama ngapis ben timangan mudai.
1: Dayung kumang. Bye-bye. Bye.

Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 pagi.

0: Penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter mulai Rabu depan diharap dapat membawa kepada penurunan harga bahan mentah dan kos input industri. Presiden Persatuan Pengilang dan Industri Perkhidmatan Bumi Putera Malaysia Pengilang, Datuk Sri Dr. Azman Yusof berkata, manfaat itu perlu dirasai di seluruh rantaian perniagaan. Seterusnya, memberi kelegaan kepada pengguna.
1: Saya mengharapkan kerajaan memantau pengeluar atau pengedar yang menaikkan harga barang raw material oleh kerana kata kerana kenaikan harga diesel. Jadi sekarang diesel dah turun, dia kena turunkan harga raw material. Tak bolehlah apabila kerajaan dah turunkan subsidi RM2.10 sen, mereka masih kekal lagi harga tu. Jadi tidak adil kepada consumer, pengguna. Jadi kita sangatlah berterima kasih kepada kerajaan. Ini satu usaha yang sangat baik dan kita perlu menyokong.
0: Datuk Sri Dr. Azman Yusof. Dalam berita itu, golongan pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi tepat pada masanya.
2: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami. Dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
3: Saya sebagai pengguna enjin diesel berasa lega dan saya harap harga-harga barang ikut sama turun mulai Julai ini.
4: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu kurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Yang penting, kerajaan kini terus komited untuk membantu rakyat melalui langkah-langkah yang mampan dan juga memberi kesan jangka masa yang panjang.
0: Di Yan Kedah, pengguna menyifatkan langkah diambil kerajaan itu sebagai tepat dan amat membantu dalam meringankan beban kos harian mereka.
5: Bersyukur banyak sebelum ni dengan harga yang tinggi tu, banyakkan kita parking dululah kereta, kita banyak gunakan kereta petrol untuk membeli barang. Tapi bila kerajaan umum tu, alhamdulillah syukurlah kerana banyak memudahkan baliklah kita untuk yang pengguna kenderaan diesel ni.
6: Sebelum ni kita catu jugalah pergerakan kan, memandangkan dengan harga minyak yang tinggi ni. Apabila kerajaan turunkan RM2.10 ni, jadi kita boleh bergerak dengan selesa. Saya memang banyak menggunakan kereta 4x4 ni lah untuk keperluan apa tugasan pekerjaan saya ni.
0: Sementara itu, kurang 1% penerima manfaat Budi 95 menggunakan lebih 200 liter petrol sebulan secara konsisten. Menurut Menteri Kewangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan, bagi diesel pula lebih 80% pengguna mencatat purata penggunaan kira-kira 140 liter sebulan. Ini berdasarkan data statistik Jabatan Perangkaan mengenai penggunaan sebenar bagi tempoh Oktober 2025 hingga Mei 2026.
7: Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelaikan tambahan Budi Madani Diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Datuk Sri Amir Hamzah Azizan. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya beberapa kluster ekonomi utama berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi dalam sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
8: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Faktor kecuaian antara yang diteliti dalam siasatan insiden letupan yang mengorbankan 2 anggota tentera semasa latihan membaling grenad di Camp Hobart Gurun Kedah 16 Jun lalu. Menteri Pertahanan Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin berkata, punca sebenar kejadian hanya dapat dipastikan selepas siasatan menyeluruh selesai dalam tempoh terdekat. Siasatan masih dijalankan pasukan khas terdiri daripada pakar peluru dan bahan letupan tentera.
9: Once kita dapat, kita akan rilis. Dia kena tahu teknik. Sekarang pun saya belajar juga. Teknik pegang bow tu. Dia walaupun you cabut P90, bensin, tapi kalau you tak lepaskan kenderaan, dia tak itu. Okey, so mungkin kadang-kadang ya, ini bukannya laporan tu, kadang-kadang dia cabut, lepas tu tangan dia tak kuat pegang tu, dia terlepas yang itu, and 4 second you must throw. Dia kalau dia lambat throw, mungkin dia meletup ke atas. Lepas tu dia punya splinter tu berapa ratus apa tu, 300 lebih tu, memang semua kena within 5 meter radius.
0: Mengulas isu pembatalan kontrak pembelian sistem peluru berpandu anti kapal NSM oleh syarikat Norway, Datuk Sri Muhammad Khalid memaklumkan Malaysia telah mengambil semua langkah perlu.
9: Kita memang bersedia, kita banyak, kita awal-awal dah hantar notis dan sebagainya, dan saya percaya Kementerian Luar pun telah hantar surat pada kepada Kerajaan Norway untuk nyatakan sekurang-kurangnya Kerajaan Norway mainkan peranan untuk facilitate, untuk mediate antara kita dengan syarikat mereka supaya syarikat itu boleh bayar kita, duit kita, tuntutan kita.
0: Datuk Sri Muhammad Khalid Nordin.
10: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Belanda mendalui Tunisia 3-1 dalam aksi kumpulan F yang sedang berlangsung. Skuad Oranje terlebih dahulu membuka jaringan sahur minit ketiga menerusi Elias Shekri, manakala gol kedua menerusi Brian Bobby pada minit ketujuh. Pada separuh masa kedua, Tunisia berjaya merapatkan kedudukan menerusi satu gol oleh Hazim Mastouri pada minit ke-54. Namun dikejutkan jaringan ketiga Belanda oleh Jan-Paul van Hekker pada minit ke-62. Skuad Oranje kini berada dalam kedudukan selesa dan terus mengawal permainan hingga ke whistle penamat. Dalam perlawanan kumpulan sama di Dallas, Jepun seri satu sama menentang Sweden. Jaringan Samurai Blue oleh Dyson Maeda pada minit ke-56. Manakala Blue Gold menyamakan kedudukan menerusi Anthony Elanja pada minit ke-62. Saingan kumpulan D pula bakal menyaksikan Turki berdepan Amerika Syarikat di Los Angeles pukul 10 malam ini. Paraguay pula bertemu Australia di San Francisco.
10: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara. Amerika mengerahkan dua kapal perang serta pesawat pengangkut dan helikopter ke Venezuela. Ia bagi menilai kerosakan, mengesan mangsa cedera serta menghantar bantuan kritikal susulan dua gempa bumi kuat melanda negara itu. Komander Selatan Tentera Amerika dalam satu hantaran di platform X memaklumkan aset ketenteraan itu akan menyediakan sokongan mobiliti khusus serta bantuan logistik kepada pasukan kerajaan Amerika, pasukan mencari dan menyelamat serta rakan antara agensi. Dalam perkara itu, suasana pilu menyelubungi Hospital Domingo Luciani, Caracas apabila waris mangsa mencari ahli keluarga masing-masing pada senarai panjang yang dipamerkan di dinding hospital. Senarai itu termasuk 22 kanak-kanak dan remaja berusia antara 4 hingga 19 tahun. Menurut petugas perubatan, ramai pesakit kanak-kanak tiba tanpa ditemani keluarga. Keadaan di hospital dilaporkan sesak. Tiga maut seorang cedera selepas sebuah drone Israel menyerang kenderaan di jalan antara Zautar dan Mei Fautun di selatan Lebanon. Menurut media kerajaan Lebanon, insiden itu merupakan serangan maut ketiga sejak Selasa lalu. Sementara itu, tentera Israel mendakwa kononnya serangan itu menyasarkan 5 anggota Hezbollah di Zautar Al-Sharqiyah dan seorang anggota bersenjata di kawasan strategik yang dituduh mengancam Zionis. Dalam serangan berasingan, seorang lelaki Palestin maut ditembak Zionis di tebing barat yang diduduki. Kementerian Kesihatan Palestin mengesahkan mangsa Mustafa Taha Mustafa Al-Khatib, 30 tahun, ditembak di kawasan Salfid. Insiden tersebut menjadikan angka korban sejak awal tahun ini meningkat kepada 72, termasuk 17 kanak-kanak, 5 wanita dan 2 warga emas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pemilik industri rakyat teruja penurunan harga diesel subsidi. Sinergi kluster ekonomi pacu pertumbuhan Malaysia lebih pesat. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nur Aliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia, Madani.

segmen Yengan di Arun Parangandu Sopukor Pri Isanisan Nupukor Semengdua Yunandu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama. Sama.

0: Bye bye.
1: Oi.
0: Oh, nyom ni kenai apa ini weh?
1: Weh, ngasokot ni. Kau ni main bola enggak?
0: Nah, bye. Timbuk kopi ngalung dah bye. Bayar maat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu udah sumbuk mana?
0: Hei. Nanti dah botol modok ketilang. Dia mati sama maat kait dah ke depan. Dan maat dia bang, maat dengan bol.
1: Weh, di boli no. Oke, kita pun dengan main bol. Sumbuk mau gasak dengan drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago telefon nyatun meja. Ini guna.
1: Eh mau pikir aku gitu angin sumia ke? Telefon ti pakainya telefon keginya pakainya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telefon kan?
1: Eh mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah ngat dah tuin.
0: Eh dah aku ingat gamalnya coba ketik. Aku lihat ni. Aku lihat ngajar mungkin wat gayangan dapat ngebol di telefon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dei bayar mai.
0: Doi bayarlah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara? Katinya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung telefon phone nule. Ingat tio hoga.
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Ingat watih ingat buka itu. Telefon ingat ingat tekan Play Store itu.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Tu saya sikit nak. Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit tu. Baku salah tekan tu anu bukan. Ingat mau doi tia. Oki.
0: Asyik ya nyaman tapi ingat di yuk ngawat ingat ngatikan Play Store di dia ingat bertimbul nggak nah, lepas ini ngan type itu
1: ini lagi
0: RTM klik
1: yo
0: ngat type RTM klik nah dia aku type nah mau luah itu no kita hijau mula itu
1: yo
0: tekan itu
1: mau tekan aja deh
0: tekannya yo kalau kita pun nak dibuang teleponnya itu ya
1: wah ini tiap tanggung uang mau paksa gatir
0: ingat tekannya aku tekannya no dia mau pusing dia dia tengah download itu no yo
1: yo
0: oke mau siap dia mau download oke baru terbuka ingat ya
1: oh watino padua patut ku ingatnya suaknya ingat telepon doi nya tiap ingat TV
0: inoh lio ne aja ingat telepon do ti tiba nak gol na inoh lio ya ingat bol semena dapat ingat su telepon
1: patut le oh ni ada nanti ah dan
0: itih le aplikasi RTM Click
1: patut
0: dapat ingat bol cerati maupun auto nang lo di kete dapat ku ingat auto nang basio ge
1: ada beli dah takal naik kerja sum pagi no di kerana jaman tuntung dapat ke dah?
0: Dapat. Asal tempat telefon je. Asal tu di badang dia mati gol ni pak mak buna ni le. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: tenang senang dia. Ya. Bisa jolak guru kati, asal guru kati tu ya. Token apa kasih aku nino jiling aku.
0: Nah.
1: Guru dati dari milik kopi nanti.
0: Nah, guru dati satu.
1: Bagus aku balik ke Bali. Lek guru di kursi sofa.
0: Yo, nah, tinggal mau git ya. Tiak segi bol ngetikan pati tu yo.
1: Oh yo.
0: Bogo, luar so ino, ngar pati ninggal so TV yogi ke, dati yogi nang TV yogi ke.
1: Ya lah, ya.
0: TV
1: Minta balik, tiba nah. Muti, kena balik teman ke Bali dek. Ni main bol di Bali dek.
0: Cuy, padunya.
1: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke bayu?
1: Mau turun bayar dia, aku kamu teman lagi tu.
0: Menatik nama tu nih. Ya, penuhnya.
1: Dalam aku pati mah susah.
0: Akit penuh. Alit tinggal ni ke? Tak suang dia.
1: Ya.
2: Okay, Zumatina, sikit-sikit dengan Piala Dunia 2026 dan masa lagi untuk natur jemaah Tina. Dengan 20 minit pas pukul pre-E berpagi. Selamat berpagi. Selamat bila pun kita ada berpagi Siti Adabi segmen yang dengan Tiaran. Bisa mengenai aku Alina Chakim kita ayat taruh jam kita bersama ada berpagi di masa pukul pre-E berpagi dan pukul 2 narang anu Siti Mati dengan saya lagi Anika Agah Abang Lepi Keping YFM Media dah berpagi Siti. Dengan aku percaya ye Hong bala kita ada berpagi Siti. Meh unok-unok de Jawi TV kuan kita ya bagi peminat-peminat setia pemain ball FIFA World Cup 2026 dan kira-kira pukul semeng berpagi di mati sence antara perlawanan grup D ancah Turki yang lawan USA kira-kira pukul semeng berpagi di mati. Dengan selain masa CN lagi ada lagi Paraguay dengan Australia pukul 9 pagi lagi. Dengan selain masa CN lagi bagi peminat-peminat setia main ball World Cup atau Piala Dunia, boleh kita boleh sama-sama antubek ya. Main ball city, Piala Dunia city, the RTM click ataupun the siaran RTM. Sencela TV OK, ada TV Sukan pun ada lagi secara percuma. Kan kita tubuh ada RTM klik, apabila kita boleh tubuh dapi-dapi saja kawan kita. Ya, tahu kita klik secara percuma dengan download aplikasi the Google Play. Atau kita Google Play, kita klik bahagian RTM klik dengan ripas N. Kita boleh sama-sama tubuh ke perlawanan main ball Piala Dunia dapi-dapi saja dekuan pada DJ Josh iklan mati na dapi caman pun boleh kah kuan. Okey, jadi teruskan lagu Bibol kita dah berbagi Ziti bersama dengan Syah dengan lagu Jawa Pingutip ekuana.

0: Geruk Belitung bersama IIC.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh serta salam sejahtera untuk semua ping-ping saluran YFM. Bersama dengan aku Helmi Abdullah dan rancangan Guru Beritong dan Udok Piluah Benda YFM dengan kerjasama Islamic Information Center Majlis Islam Sarawak IIC. Perkongsian Guru Beritong dekat itu secai pasal nyayang terun dan pemudip adep. Nyaga terun di guru masu pingingat da aseng adep. Setiap pimagu da udok tundah adep, dedek terun mung matan uras da tempat da sepatutna atau empuruh batang kayu seenceh amalan da direti da ajak Allah Subhanahu Taala. Islam ngajar kita ngin pimersi seenceh sebahagian masu iman. Lalu pimersi tempat da keliling adep nyiramin pimagu basa serta keimanan adep. Najar adep serta mamba adep nyayang tempat keliling adep dengan gereja pimagu, nyaga pimersi serta bertanggungjawab dedek setiap pengundah. Semoga kita semua meru generasi dan bukan saja nyerasa pimagu tempat dan keliling adep tapi berusaha miarana. Sebab pimagu dedek tempat dan keliling adep senceh pimagu dedek pimudip adep. Mungsen lagi nancak mahadep biasa dengan pingamal dan lebih mesra alam. Mengeban kontainer, ngurang pengguna plastik serta kaitnyaan umum serta elektrik. Perubahan dah bahas mele masu langkah nature. Kerana setiap inya main peranan, insyaAllah, adep mampu ngada tempat dah keliling adep lebih bersih, sihat serta udok birakat dan dek semua. Wallahu'alam. Sekian saja dah kali ti. Semoga perkongsian dari kasti diguna dan dek bala ping-ping. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okay, semua Tina dengan lagu masuk di Velo dengan lagu Amuk Dayung Bidia Kuana. Dengan nanti berkait dengan register lesen baru bagi vaksin anti-rabies dengan masang chip, microchip secara percuma. Dr. Natur Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching sejak anu pagi ya, 2:06 bila lagi masuk pukul peribu pagi atau pukul 4 kemianu. Jadi antara info dan penting sejak kasung ataupun binatang de taban kita timati na perlu sihat kai nerubet ataupun kai nanyisong ya bimur taruburan dengan kesamu. Jadi anda perlu ada dokumen dan perlu taban bagi vaksin kasung sence kad pengenalan ataupun my card inya da ampuk dengan kad vaksin kasung sekiranya ada. Dengan selain masalah lagi bagi kasung, lesen kasung pan udah perlu lagi selain masuk bil cukai pintu MPP. Okay, selamat tinggal dengan proses ataupun pembaksinan.

anti-rabies dengan pemasang microchip secara percuma nak bala kasung de udok ke cinara kita ataupun kasung de masela ki bayuh udok ke nijek anti-vaksin kawan kita. Okey, dengan aku ucap selamat pagi lagi. Dan semua boleh tinggal kita ada bersama kita pagi ini. Lebih-lebih lagi nak Ronald Dennis bersama kita. Ada lagi Atian Pakok. Ada lagi Azil lagi Bundau Babe Hawaii bersama kita. Mida Sam, Derek Alsen. Asil lagi Henry Bali. Ada lagi Richard. Ada lagi Nur Azira. Azira bersama kita pagi ini. Roy Kuang, Wellington Mai, Paul Sekin, Cliff Sun Cliff bersama kita. Nicholas Stress bersama kita pagi. Siti, terima kasih. Dan semua orang keping WFM Media dan sentiasa milih WFM Media dan tak sama-sama berhibur. Tepuk kursus mentua narang anu Siti Amati.

3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM

0: Kerana hujan masih renyai.
1: Angan bian sereena dikenak sak sereen seniman P. Ramlee jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramlee 2026 adi doh kuka neg 26 Julai 2026. Uji bakat ati dikuka in bara dari ade rakyat Malaysia adi berumur semangmai neg 60 suat kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramlee. Yang suat dalam uji bakat ati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemet email geh rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding ati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Okey, semati nak cingat lagu masa pitch band. Cingat nak lagu timenganmu dayung kemang aku ana. Haraplah kita terhibur ya. Dengan lagu-lagu dedogan sudah kita ada berpagi. Anu rima siti nyap inyam anu kuan kita lip lap masuk anu ini. Meh tok anu rima. Pagi meh 26 2026 aku percaya ya. Ihong akhir kampung. Ngatur marut keresah ataupun dakwan kita pilutup rami gawai kita ya. Dengan anu ti megago tengah-tengah beradingan kita mari ne kampung ngine pagi ada kampung-kampung dan atur pilutup gawai ataupun marut keresah ko anak kita pangmanipan sebab kita tengah raming kita ada kemenu sistematika dan narang anu tematikah kawan kita ni cek dua taruh kali berlaku susu sekarang berlaku tungkuk-tungkuk gas berlaku jika berlaku cenila tinugang sebab kita tekan ramin kita the anu city. Okey, teruskan lagu masuk the gas band bak bigorot harap nak nyap malah kita ada bigorot bak the brinko brinko bak the anu city.

0: Oke, jadi kali ini atau lu bersama duo Ninaan peminat World Cup FIFA 2026. Yeno Ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tuduh RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini bersama duo Ince Jerome. Agak jadi aku di sekian seringan eh. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

Okey, semua tahu people kita masuk Rosie Mila dengan Des Marcus Joketnya selalu kuana dengan Itina. Jika kita sama-sama keping program Dayung Sangon bersama dengan penerbitna Cunaila Barit.

0: Ada ni jangan ragu peraman adik Dr. Ban pada Tonyos Pochi. Ingat ragu dia dah seragak on. Selamat isa di sana kaso program isi. Terus so peragak perangan beradayung di Sepa Aceh ya. Adik bersama ke di Sesan Anwati. Madi nata ama habi guru drum segmen pon kadrum program Dayung Sangon Ta. Sebab yati ya berdengan topik Dayung Sangon Ta berkait dengan tumis kecantikan pon kecahitan dengan berkemasan dengan ya. Adik beken pak Minggu Wati rek bersama dua naan ya ngah terik dapat dengah perkongsian so ngerati adi bian pengalaman skup tui derem naik kek lapi sebayu tak bicu kerakar tak sesana Nuwati tak rek berkenalan dia sen kering nang ya ngah tetamu tak sesana Nuwati anak ina tak bicu ngah Puan Tania dia ya selamat sesana Puan Tania.
1: Selamat
2: Sansan DJ Lala. Kono selamat Sansan gayon suporo pendengar radio YFM Kuching. Sebayuh ku ni ku anang terima kasih dia di DJ Lala sebab mengen peluang di Edward sedia ku Feni. Untuk noga program Dayung Sangon.
0: Ya, yeah, sama-sama.
2: Okay, so kuan jadi kuan kongsi lah nang ya gi naik bisnes kek lapi secara kecil-kecilan di kampung Mambong Lorong Nom. So si yang an kek lapis di area Mambong boleh jirat ya lah.
0: Yo, bisa. Memang bega bara dengan ta pun ka bara geng-geng awah ta digi bersama ngata sesana Nuwati asal biasa so Mambong pun ka ere-ere de jo so kampung Mambong digi bersama ngata sesana Nuwati ya. Ngana ta agi ke Cik Feni. Cik Feni dia mengemengar ni sesana Nuwati ya. Terima kasih tu tetamu ta di dua hati digi pun ka di mesudi luangkan masa habis sama dengan tasasan Anwati. Dengan dia tak teran masa ya, tapi cu'u dengan penyikin Adi Sibungas duduk Puan Feni, Puan Tania, Puan Tania dengan Cik Feni. Berkait dengan produk, dapat dengan kongsi nikah jenis kek lapis Adi Skasen Raku Dok Jua. Dok Jua pada abarangan.
2: Okey, kebiasaan ni kek lapis senok di paring bego dayak metiak ataupun miris lah. Biasa ialah kek lapis kopi. Setakat hati anak paring laku laris lah.
0: Ya, yeah. Lagi aku dengar kek kopi. Mai barat lagi teman sampel yang aku sesana Nuwati. Okey, kek lapis lapis kopi ya. Ati ina ya na peminat-peminat kopi. Ya, yeah. Ati kira kek lapis adi paling raku lah dok jua ya. Kau mana aku yang sikit kan semuki ngare netu kualiti nga konsistensi rasa setiap kari ngan nai kek lapis ati.
2: Kebiasaan ni sebayu naik order ataupun naik kek lah. Ya akan pastikan semua bahan yang bayu ya. Semua bahan ano seporo di dalam keadaan kena kumno macam bara expired date pun akan cek golah sebab ano salah satu punca kek akan jadi doh kena lah kalau ano pakai bahan ano doh kena kebiasaan. Kumno dari segi kualiti bahan pun ya memang tengah go sebab macam dari segi butter ya memang pakai bara pure butter lah. Mun dari segi tepung pun kebiasaan ni edoh pakai tepung tepung gandum serbaguna biasa kebiasaan ni memang pakai mun bara tepung nak di kena ni sit lah
0: tepung kira tepung anu khas yo nai bara kek.
2: Yo betul.
0: Yo. Anu ina cara bara mengekalkan pon ka netu kualiti kek lapis ati sentiasa terjamin. Ka harpa sana penyiken nak distrus ya tudu Puan Tania ngah Cik Feni. Semua kedai ngan aki recipta resepi bau pon ka lebih fokus tudu resepi tradisional yang kek lapis ngan.
2: Untuk fokus kepada kek modern ataupun resepi kan. Ya memang fokus kepada sok dua-dua lah.
0: Ya. Semuki.
2: Macam kek
0: Amai kek lapis mari nanti kemai tak ningak ya. Ayah aki kek lapis emak dapat tenang tradisional. Pak i ayah deg doga moden kan. sebab kek lapis tradisional ini pun biasa tak ningak macam kek lumut, kek holiday in anak anak ina kek lapis adik emak. Pak i kemai tak ningak de kek lapis aki ana adi macam dog pi bau. Ni dog pi bau. Macam naik nang kek buah apa madi naik ke agi kek adi sama mun kek buah reut ni pas betul dah kek buah nak lah kira traditional pak i dimodernkan semena menok lah kira i
2: oh yo
0: yo okey kan sikit kan dengan soalan dan discussion sebagai tari pramun adab tak ya sasana nawati sekira i dengan agi plan rak renai kek lapis edisi khas sekedai resepi adi dog nai berdadap ngan nikah perasa adi dengan rek suba
2: kemungkinan boleh suba lemon tea seperti daya suba perbauhkan kek kopi so mungkin mana tahu pasti bagi Juni gi pemandai oh yon nai resepi bau berasaskan lemon dengan tea seperti danak lemon tea.
0: Kira mana merasa ida.
2: Mana tahu kan ia pun boleh jadi sesedap ataupun sesedih kek kopi. Mula dari barak kek kopi cheese. Mana tahu lepas hati gig go keluaran terbaru dari lemon tea ka lemon cheese tu.
0: Ya. Kedai tak merejuk dah merejuk kira ini enggak no ada. Macam pakaian tradisional Madin nanti membegak contemporary. So Madin nak tak naik kek dengan contemporary. Ya betul. Okay, anak ina, apa ni ke nah berkait dengan produk ya? Bersama dengan Puan Tanya, dengan Cik Fanny. Sebenarnya tak bicu dengan penyikian dari beken atau re, bicu dia peraman adab tak dengan anak dengan ragu di Dr. Ban pada Peace Band Timengen Mu Dayung Kumang. Kasih di WFM Video RTM Kuching.

0: Anak ini hari cara gubraman dari Dog Taban abda peace bin timengen mu dayung kumang ya timengen abara tetamu tetamu tak di konti sesanan wati ya pembuat kek lapis kek lapis kek lapis premium sebetulnya ya. Okay, mari nanti beringan tarik PJU dingi ngah penyiken ta tudu puan Tania ngah Cik Fanny ya. Kerana ti kait ngah perniagaan perniagaan nanti Dog Nura tak mesti agi bian cabaran dengan aku an puan anikah cabaran adi utama dalam ngan menguruskan perniagaan kek lapis hati. Aku rasa kan si ngan dua hadirian adi dapat jawab lah.
1: Okay, sedih aku Fanny itu menjawablah.
0: Ya, yeah, okay, terdedai. Okay, Cik Fanny, adakah cabaran utama dalam ngurus perniagaan kek lapis hati?
2: Dari segi bahan-bahan, mun anak di takpuan madin, ekonomi batang dos postabel, jadi harga bahan sentiasa bertukar-tukar. Tapi, naupun doh dapat sentiasa nukah harga jualan. Atik pun akan jadi isu tiap. Yon stok bahan-bahan pun sama di masa stok penting, jadi terpaksa jiruah ke mana-mana kede. Jadi pun anak pun salah satu cabaran mengambil masa.
3: Yalah, mengambil masa maksudnya macam
0: contoh masa imo sotok.
3: Sebab kadang-kadang gigo macam pembeli macam last minute order. Jadi perlukan masa untuk mencari bahan. Maksudnya lah.
0: Betul. Angan nyebut pasar rega kek dia. Semuki angan tu rega jualan kek ngan.
3: Kebiasaan ya akan tunda dari segi harga bahan. Sebab seperti yang ia sebut ya, harga bahan berubah-ubah. So ia perlu sentiasa update harga kek ni tuna harga bahan mentah lah maksudnya pun dari segi butter, dari segi tepung, kadang-kadang bara coklat yang ia pakai no pun harga ia kadang-kadang memang akan berubah. Tapi kebiasaan ia memang akan cek setiap kali sebelum ia naik order, ia akan cek dia lah harga ia, baru ia akan update di customer mi.
0: Kira dengan sepayu dengan remedi sebab bahan nana dengan cek dia harga i ataupun di kedai-kedai di begak masam kedai lah. Aduh, kira doh kaos stick sebenarnya nang di nik kedai doh.
2: Untuk membandingkan.
0: Pembandingan harga.
3: Sebab ya memang biasa akan sedaya upaya jiru harga nok paling rapat lah supaya mudah son video nang dah yang para pembeli miris.
0: Yo. Pak penting isu lah kemai harga kek ngan berubah-ubah.
3: So far customer mi sangat memahami lah.
0: Yo, syukur. Para
3: kalau ia explain nang harga ia terpaksa berubah ataupun ia terpaksa mengubah harga, para ia sangat memahami. Anak salah satu kena yang para pembeli mi lah.
0: Ya. Okay, ni kan distrusi berkait dengan cara. Si muki cara dengan jual pun kah promote kek lapis dengan nanti. Since kita anteja hati ini macam bisnes kecil-kecilan, si muki dengan promote.
2: Lalu Italian, WhatsApp lah paling majority.
0: Kerangan post di status WhatsApp. Kira lagi dengan post di media sosial.
2: Setakat tadi WhatsApp dok lah.
3: Ya, setakat tadi memang selalu post di WhatsApp di grup family lah. Jadi barai yang akan tolong promote on me. Kalau barai selalu reshare status. Kalau post jualan kek mini status, kebiasaan ni bara jurud madis mi bara dengan mi akan reshare parik lah. Sosono bara pembeli akan jiruah ya lah, ataupun bara turung submit yang mi nanggi daya an order.
0: Kirai ke kelapi sati dengan nai kami daya gi order nak dengan nai.
3: Yo. Kebiasaan en lai macam kira fresh itu pula. Ya toh akan restock terlalu tui. Kalau gi order ya nai sebab ano salah satu yang mengekalkan kualiti kek ni ko.
0: Ya betul. Okey. Ana penyikir yang berkait dengan perniagaan kek lapis hati. Okey berdingan. Atau are berehat dia. Atau are cu peraman ada petak dengan raga peraman dari Dr. Ban pada Jackson Boson Dayung Puncak Borneo. Lepas hati. Atau are cu dengan penyikir yang seterusi. Ha, tu tetamu tak Puan Tania dengan Cik Fanny Sesan Anwati. Cu di FM video RTM Kuching.

0: Ane di jalan ragu peraman adik Dr. Banbert Jackson Boson Dayung Punca Borneo nga peraman sopraga rebis nga nadi gib sama ke DIY fan video RTM Kuching nga kunek ke sesan Anwati ata aiki igah perdingan ta di awal Facebook tak digib sama nga ta ya. Taiki Robert Jawas, salam bahagia, salam berkonti, seninang. Terima kasih ya Robert Jawas, aku nak sama-sama ke tudu Angelia and Sidor, sama-sama di ngan dua madis Tania ngan Fanny, seninang so mamuang Tania di ngan dua all the best seninang ya. Terima kasih Angelia, dikip sama ngata, sama-sama ke tudu dengan tak Dino Miheng, Brotherhood, aku nak ke Sandra Denny, dikip sama ngata sasana Nawati, sama-sama ke di Stephanie Will Houston Dennis, dikip sama ngata Enrique Rojas lagi ke sama ngata sasana Nawati Corey Miheng Simone Karong Heidi Jelala Tania Ngafeni steady berangat rumah di Selina ya keh ke sentiasa steady terima kasih ya dengan adik bersama keh sasana Anwati Isai berangat pecu peraman hendaka neben segmen yang dengan di Arenta sama sasana ke cedu Emily Debril Emily Debril lagi ke bersama ngata sasana Anwati Bragas Lee lagi ke bersama ngata selamat sesan ke hatu Josh Bergs. Terima kasih so program-program nak dikip sama ke DYFM Media RTM Kuching. Mari nak tak arek pecu dengit ngapin ni kenta tudu puan tanya ngacek Fanny karyati berkait ngah pelanggan ya. Berkait ngah pelanggan aku re asikin di berangan dua asikah pelanggan utama adi miris kek lapis ngan atik puan ka adi support bisnes kan dapat tenang support bisnes kan pelanggan utama
1: kebiasaan yang pelanggan utama mi bara rawang rapat mi lah bara jurun madis mi bara tua semami bara cousin ku lah kebiasaan ni kemno gigola bara dengan mi yang sama kerja ano di ataupun yang dengan yang sama scrum no. Salah satu kira, pelanggan mi lah.
0: Kira sesi no di puan dengan naik ke lapis lah. Sebab so, iya gini kontak ngan sebab so, kan barengan post di status WhatsApp. Ya kira ano pelanggan utama lah. Kerennya kan ni muki ya muki dengan mengumpul maklum balas so bara pelanggan tadi kedai lagi bara i komen pasal kek lapis dengan kedai lagi komen di positif lagi komen di negatif semuki dengan mengumpul maklum balas hati
1: dari segi feedback ataupun komen munok lah kebiasaan ni yang akan semasa ya angin kekano yang akan terus tak ni barai nang kalau gini ni boleh terus update ya. Just jujur do kalau yogi masalah cuma terus terang lah. Yeah. So dari ano ya boleh perbaiki dok mi.
0: Betul.
1: Kamu ya akan scan gak dibarai lah lebih-lebih lagi yang ano di first time miris cake mi ya akan sentiasa update barai scan mungkin rasa cake kano mungkin keadaan ni so far memang gig gala feedback ataupun komen anak dikena anak didoh tapi anak didoh kena ya akan bit sebagai macam untuk dok mi upgrade dok mi lah ya akan terima apa-apa komen secara jujuri memang akan gig komen kena gig komen doh tapi kalau gig komen doh kena ya dah akan meeting lah ya memang betul. Akan meet dan ia akan cuba perbaiki ikut ni ano di feedback bara iti ya.
0: Betul. Ya. Ini si muki ya strategi ngan mengekalkan pelanggan setia. Mai aku dengar teja ngan bege pelanggan berbisik bara rawang rapat ngan.
1: Strategi mi ya akan macam dari segi cake untuk mengekalkan customer mi lah ya akan suba naik cake mi dengan ataupun ngian cake mi dengan keadaan yang memang kena lah
0: ya
1: akan sebayu pas di para pembeli mi ya memang akan cek dia dari segi tekstur dari segi rasa dari segi rupa ya memang akan cek dia kalau yo okay baru ya akan pas di pembeli mi. Kalau yang dah okey, ia akan sedaya upaya nai pari ke kano, nuk ia rasa puas hati, baru ia akan pas di pembeli.
0: Yeah.
1: Even even pembeli no jurun manis dop mi, tapi ia sedaya upaya akan ngan nano di memang kena di barai lah.
0: Ano cara ni so cara tak mengekalkan kualiti ani ano dijual tak?
1: Yo,
0: yo, ati ni. Ha. Aku sama nang mesti agi ya ati. Pelanggan nah mite kek lapis ngah cora adi pelik-pelik. Adi kedek susah ngarai naik pak ngan suba. Pernahkah dengan kedek situasi munti?
1: Ah, so far meting lah. So far meting lah yang ano di mesti pelik-pelik. Cuma bara igi metia ya naik ke kano di ting ya jual ataupun promote lah, tapi ya akan ngin feedback di bara inang lain kali mungkin akan subanai, so kalau igi subanai ya akan update ngalah muno. So far corak pelik-pelik meting lah, cuma your request ke kano di ting dalam list jualan mi.
0: Kalau ting dalam list jualan memang susah naik.
1: Yo.
0: Pakai waki tak mesti gerak terima cabaran ke waki.
1: Anak ya memang akan ngan feedback muno adalah sebab dinya kekangan masa mi. Sebab ya kan naik ke kati secara sambelan part time tersebut ya sudah dua mi pekerja. So macam masa mi terlalu terhad untuk mi jual bahan untuk mi naik ke. Seperti yang tapuan kemain naik ke bukan mengambil masa yang pendek. Memang perlukan masa berjam-jam lah, especially kek lapis. Lebih-lebih kek lapis memang ambil masa. Sebab kek lapis no perlu untuk jaga dino go setiap menit perlu perhatikan.

Cake ayu, birthday betul. Anak bergerak corak deh tidak disangkal. Okey, Atina habis kait dengan apa langgan ni penyikan ni berkait dengan apa langgan. Lepas nanti tak lagi penyikan discussion Puan Tania dengan Cik Fanny. Sebenarnya atak pecuh dia Praman dengan raga Praman di Dr. Bahan Badak Sheila Francis dengan raga di Sina Salah.

0: Babadram program Dayung Sangon tayo na sa San Anawati nga ako naga ako harap ga so pragbrangan na pchu praman bisama kay HDY FM BD sama-sama bisama nga kain ka pinaban na segment yan nga DR na sa San Anawati Inurima semangat pre anubranam 2026 baba bisama nga ko Jeb Berduga sedih jelala sama-sama nga hajadu dengan tak kontai lek sedikit bersama nga tersanati aku naga Josh Burks adik bersama Elisha Nisha Bella adik bersama nga tersanan Wati Bradley Make Bradley McEvany Brad adik bersama nga tersanan Wati ya minta maaf ya aku may aku nyebut dengan Sarah sama-sama nga tudu dengan tadi beken tadi gib sama Hasan Anwati nah aku nak ke atau agi penyekan adi discussion ya tu do apuan tanya nga Cik Fanny ati ina berkait nga adab ngera aku sama nang tiap kerja pengenai dog nura atau mesti agi pengalaman adi dehta dapat kemet rabi-rabi si kenangan adi paling lucu tipu hangan naik kek lapis ngan kedua agi pengalaman adi deh ngan bisa kembet. Akhirnya tadi aku dah Cik Fanny. Jawab soalan nanti. Okay.
1: Okay, pengalaman semasa naik kek naik kek lapis di Edwo. Kadang-kadang sebelum mati mari naik kek nog san-san nog kurimo pagi lah. Sebabkan akan macam fresh bag bah. Ya tinggal simpanan stok kumno may monog sampai pagi puan-puan lah. Memang akan nunu. Ya ano sampai bos nguan oven lah. Bara adunan mi docun lah. Buat siang lah. Ano memang selalu tu jadi lah.
0: May betul namun nunu.
1: Ya betul.
0: Kuek. Ya. Tambah dengan kaus. Kaus perasa lah. Memang akan bedak tenundu. Betul. Ya. Ya. Ya. Naik ke kelapis memang akan puan. Memang akan faham.
1: Siap memang dah mudah. Naik kek dah mudah.
0: Ya.
1: Bukan denang naik kek mudah dok, tapi sangat dah mudah lah.
0: Asyik nak naik kek lapis ataupun naik ini de kami berdepan dengan oven.
1: Ya.
0: Memang dah mudah. Okey, Atina, berkait dengan pengalaman pun kekenangan paling lucu ya. Kak, kemenaga kongsikan dengan adakah naik kek lapis hati sememang ik kerjaya di dengan minat so dawo ja apun kaso zaman babu mera ataupun smoky ataupun asikah inspirasi dengan naik kek lapis hati.
2: Kalau nang dari segi minat, mungkin salah satu sebab ku start naik kek dari umur ku masih belasan tahun. Ku masih sekolah ke lah, bapa sekeralah masa no dalam umur ku sok semong dua, bukan semong, semong pat sua, semong pat sua kira form tu lah masa no masih sekera. Mula-mula ku cuma dengan kek yang simple, yang memang sangat-sangat senang lah. So sono ku mau start naik, ku mau subah kek kena dibekon. So ku mau subah lah macam bara kek kek lumut, bara kek belacan muno yang basic dia lah yang memang senang. Baru ku mau start naik kek bara lapis melapis muno na di madin. Log bara lapis modern madin lah. So kalau nang dari segi minat memang ku minat. Kemno inspirasi iso dop sama aku. Sebab jah sama aku memang selalu naik kek. So masa aku babos kera aku naik kek. Masa anu meting kelas PJJ, meting bara YouTube apa semua. Cuma gi manual book untuk resepi kek. So mungkin cara naik kek, mungkin ku tengok bahan. Memang kalau ku tahu faham, ku akan scan di sama aku. So, yoh lah yang jadi inspirasi ku naik kek. Yoh lah cikgu ku. Yoh lah pembimbing ku. Sebab sebelum ti ku tengah resepi manual kan, pakai buku, semua pakai cawan. Yoh, kalau madin senang, forum pakai timbang-timbang. So, senang tengah. Kalau jah, memang ku zero basic, meting basic pasar naik barak kek. So aku tengok resepi pun buku bercetak photostat macam macam old school depu. So kalau aku dah faham, aku akan scan dia. So yo lah yang begok ngajar aku naik kek nog madin.
0: Madin kira tak kira ngan merebis advance mai ngan belajar. Ni nang ni te sop PJJ.
2: Sop PJJ.
0: Resepi i begok sop PJJ lah kira.
2: Ayo sop PJJ.
0: Ya, ati ina kerjaya apa sebetulnya ini di tanah ini di tanura atau mesti gibian minat betul nang natija mesti gibian minat kami de, kami penting minat memang takkan merui
2: betul.
0: Yo kedai aku ingin peluang tu do apa tanya ngah Cik Fanny, kita nanti bara di sepak aja. Semuki kami bara i an subah kek lapis ngan kedai an miris kek lapis ngan. Semuki bara i bisa ajiroh ngan dua.
2: Seperti yang Ed anti ya, sebelum mati cuma melalui WhatsApp, status WhatsApp dengan grup WhatsApp lah. Tapi kalau gi daya selepas tegi daya akan an subah kontak iya, ya bisa tengah Facebook mi boleh messenger ya lah. Don Facebook ku tetap don dop ku lah Tania William. Kena don sedia don FB sedia ku Fanny William. So boleh messenger ya dino lah. Kalau kalau gi dayaan cake mi ataupun an jiruah ya selepas ati lah.
0: Eh dah semesti perayaan. Dah semesti perayaan atau aman.
1: Tapi di FB no ting bara gambar cake apa semua lah.
0: Mesat nangan tija nganai kek lapis ada full time. Ada sepenuh masa kemegi daya order lebih si perayaan masa nu nganai.
2: Tapi netu. Gi go bara customer yang rasa anman macam yo natis anman. Macam sahnu lah muno barai akan request so eh akan naik lah. Doh ya semesti perayaan doh.
0: Ya. Ikan berdingan hari-hari si ingan adik berbis tiap sama ke di YFM BD ya. Aku angin ke peluang tu sisi ada dengan dua lah. Ngin nasihat tu berdayung. Berdayung di sepak aje adik kedai. Aki ibian minat anai bisnes. Tidak-tidak bisnes. Ngin nasihat di barai. Tidak-tidak nasihat. Isai barai biar semangat ngah picu apun kah piguru bisnes ngera.
2: Nasihatku ku bi contoh sedap kula kemai ngagi minat ngateruskan naido walaupun ngerasa memang memang akan gi rasa mula-mula online akan rasa nang tungang kadoh ku berdaya mendayak bekon tungang kadoh ku nai. Mungkin kalau aku nak ya dah berhasil. Menok ati pengalaman sodop kulah tapi percayalah kalau nganai manyah putus asa
0: ya,
2: teruskan. Sebab kalau ngan minat ngagi usaha ya memang akan berjaya mun daya bekon suatu hari nanti lah.
0: Ya betul.
2: Yang penting ngan mesti berani subah doh putus asa. Sontak dio nang asong nga mesti tetod kalau nga anai keno.
0: Mesti asong an.
2: Yo, mesti asong an. Sa asong seraru gaun.
0: Yo, betul. Okay, anai na teja ya. Tama bersama nga puan tanya nga Cik Fanny. Dalam ngerati nura bisnes naik kek lapis. Bege cabaran, bege ni tanang dugaan ya. Dugaan nadi berai nura. Apa sebetulnya? Ini ada adi ya tak nura memang aki bian cabaran. Ada i cabaran adi teru. Apa i cabaran biasa-biasa? Apa ana ina hapi kara biasa dalam mata nura terdedek kerja pengen naik tak? Ingat terima kasih ini sudah dengar ya. Tudu puan tanya ngah Cik Fanny ya na perkongsian kait dengan kerjaya ngera sungguh kerjaya hati ya deh nang daya sepenuh masa pak i ngerati dua sok minat ngerati dua ngah barai mencana income puan kah mencana na dapat tanang income lah, sebenarnya nang income rebis. Ada ngada teran masa, kedai bege masa ada terbuang daripada masa nak terbuang tak jiru ani ada dapat tak naik isai isai dip tak ada dapat tanang boring. Kami tak penting kena ita memang tak akan boring. Aku nyuto adapku. Kami penting kau ni naik memang aku akan boring.
2: Salah satu jiru pengalaman baru.
0: Betul. Ingat nak duduk sopra ke berada di sepak aje. Lebih sih berada yung ya. Sak nang puan tanya teja diri anna piguru tetap bisnes manyah putus asa manyah teru tak dayung manyah teru tak mesti diri anna berusaha tak mesti diri anna jiro ni dia dapat tak naik. Lebih sih gaya na bara suri rumah. Bagai dia nang suri rumah harus dia harus ada dah sebetulnya suri rumah di anna adi paling bege kerja pengen ada dok nurak barai.
2: Yo betul.
0: Manyata ningak suri rumah ke suri rumah ada naik kerja dia rendah. Aki barai dia lebih berjaya dengan so barata.
2: Betul.
0: Barai naik bisnes online terdedek bisnes naik barai. Ngana ada petenang ta selut ya selut dengan bara suri-suri rumah adi memang anturuk ngebenah ngera jiru pendapatan. Ingin apa dengan keusna tidak wai program Dayung Sangon Tayan Sasanan Wati tuduk puan tanya ngaca Feni isai perniagaan kek lapis ngerati api juu mujur di masa di Renner. Ingin terima kasih tu so perang-perangan di game sama ke Sasanan Wati di YFM Video RTM Kuching ngeragu diskusan di rumah so perang ragu di Dr. Bambara Carey ngal Lester Geres Dayung Bidia. Selamat Sasanan terus so perang.

Aman adapta kutung penyepuan nga penerang yang negara pikir ta dalam segmen yang nga diaren sok pukor pri isan-isan nek pukor semang tua yunandu YFM Bidaya gerak bisama.

0: Ya, selamat pagi. Dua salam Malaysia Medani. Berdapat lagi Otok dan di lagi segmen podcast di YFM Bidoyo. Dua bersama Doku dan pagi ti, you know, Jason.
1: Ya, selamat pagi. Jadi, hari ini, atau di ke Pupuk Bawang, atau di Tapuak atau dua naan di Puan, dua program di Riak Pengatur, tu yang tu, you know, atau bersama pagi ti, dua ketua kaum Pupuk Bawang, you know, Encik Jiruma, dua pengurusi. Program tidak mengatur itu, you know, Encik Fokadun.
0: Okey, jadi ini untuk perakal pasal aktiviti-aktiviti itu lagi mengatur dan pagi nulung itu. Aku cukup dengan saya betul sebab itu sebunga sekali. Bukan ku kadang ingatkan, pakai sebenarnya itu sebunga sekali ku nak ke Kupa Bawang. Selalu ku musa pakai dari ku morot ke Kupa itu sebab aku juga Kupa Fokadun jadi Kupa itu. Pada pun nak sebori ya. Pakai ti kira koi berpodcast dalam pagi ti so bori odop penyanyi E Nyanundahi. Fokadun. Jadi selamat pagi untuk EJ Fokadun.
2: Selamat pagi DJ Jos Martin.
0: Okey, sama dua ketua kaum tak?
3: Yo, selamat pagi. Terima kasih banyak. Barangan so embok sudino ke kuat pai ngan kalian magah kerja di lihat pai naik ya bu untuk kena sih cemen promosi pele jadi terima kasih lagi.
0: Okey, jadi gitu atau perlu juga lagi pokoknya sih kena kura laki kuat tu pandai moyap ke area Puncak Borneo tapi
3: yo ino ya kuda untuk ibu gok ke datangnya ibu ini dokuan. Jadi aku rasa ini you know, le tujuan tu ini naik gawia ini satu kali natong untuk tu kali natong identiti tu so kio dok tu atau budoyo buat kio asal tu nak kati bukan cari pada brumo kio ni ke selepas brumo atau mau naik kayak ni tenangnya budaya tu brumo atau cara tu brumo so kio buat kio ngawah so ngawah nong atau mutum, apabila kita mutum dia, ini bisa untuk atau menang, oh tidak bisa untuk, atau mau bersyukur atau mau bergawih ya, lah tapi
0: jadi itu dari pikiran tadi ada yang tipu dipajak gawih ya tadi ya?
3: Iya, jadi dipajak ini satu, doi klik masa satu terburuk ngejok, masa satu terburuk berarti masa satu dipajak, dia temu selain daripada atau lihat anon nang untuk identiti dokter deh. Atau makan soki waktu dia kekurangan atau ini kekurangan untuk to waktu itu dia mengatasi kekurangan waktu itu no perlu atau mengenali identiti sendiri lah. Jadi tujuan terbarat itu dia buat no ke mungkin lebih kepada pemenuh kai kota ingat nanti asal soki asal kupu bawang jadi no kota tenangnya migration di mana tu? Perpindahan waktu perpindahan no itu yang nak suka na. Mungkin daripada segi ekonomi ke ataupun daripada segi sosial ke pada dengan membawanya dari dia yang nang dope so bau sopa buah bogo dope endok sekarang no le berak membawa koi tujuan bu pono kati yang mupok sangkut untuk beli untuk kati ya tolu nangnya pergi online ke pergi online ke ya mau buat itu kan itu nih ya mau mana kali kodo beli kini kodo pakai bau ya mau mupok naik tanah kati naik mau naik ini ke ya mau untuk kati itu mau settle dia no ya mau menetap di mana kati nih jadi kupuat di ya kupuatnya kuda berpenok ya kon sinai jadi berapa iya kan kau itu tangnya bogotnya nang bau moyap na itu nah
0: pakai nino no kada denang ngati ya dibingon ngan yo sina permission
3: yo
0: dengan sina bibau
3: yo
0: nambo kira selepas bisawa-sawa ngati ya mo konyak lin nyaman ya
3: yo konyak
0: oh
3: ambil gigi nangnya mungkin istilah hadir nang nangnya nang mau yogi kita ada pakai bateri kita pakai diesel no ada yang nangnya yo kita nyok do kita bateri no hybrid tu nih guys Cina mau
0: kira hybrid lah
3: yo pernah jadi hybrid pada berapa ini boh di sini sini asal asal bau boh mudoi dia dapat beberapa yang sekolah di tanah dia yang boh
0: sapu
3: sini nunggu punai interaksi untuk boh yang punai sapu untuk boh nyapu untuk boh pada sama nanti yang mau nanti nanti nanti yang boh kau ini saya nang boh ya pada mau sini kau ini nang alu alu kemana puno
0: alu
3: masih berjalan pak moyo no ada kami alu no alu
0: memang alu
3: memang alu senduk betul alu senduk
0: kira kira tadi alu eno kira jurah jurah kan
3: ya jurah jurah ya
0: alu
3: penuh jadi alu penuhnya mana kota itu nanti jurah terkalanya pakai sina no bogor nanti aneh nangnya kota aneh nanti nang kedua itu aku kandung dengan Pak Yadin mau dibawang jadi oh iya nanti nang Mogo
0: Mogo ah iya Mbak Mogo nya ah iya Mbak Mogo
3: iya kedua
0: Mbak kedua
3: iya jadi Mogo gitu jadi paling penang cerita nanti mau tenang alu kodak ya kupuk dan nang bambu deh bambu ataupun masih oh masih melancong bambu
0: bambu di bambu itu sekiranya yo nyobotan botu-botu di nang bambu apa nang arwah lah
3: yo
0: yang kain arwah tu pakai bambu pakai pakai deke sekian pakai lah
3: yo
0: perlu nang bambu ah
3: yo yo
0: masalah nyobot ya
3: bambu yo
0: yeah. Okey, jadi nah di sini sih atau kira berkenalan sih pasal kupu bawang tu, yeah. Yes. Atau mau ngajit ya, soki asal. So anina pemandang berada di kati. Dua onik eh kira situasi dan bilang pandu. Kira kupu itu mau berpeluring enggak kupu kupunya Pendresen dari segi sini.
1: Jadi dapat tinggi puan ke di berada ngajit. Soki gak asal. Jadi ini sebab apa kupu bawang tu mana moyang.
0: Pakai monyetan. Ya, ini atau kajian situ terutama midrot. Midrot tak kata pasal program jak penuh-penuh. Ya. Karena boleh cerita lebih tua lagi
1: pas
0: lebih tua lagi. Ya tujuan kau ini ke body bisa fokus dulu dan pagi ti ada pasal atau lagi kerja pasal di activity berbagai pengatur dan onu dua miti.
1: Ya
0: untuk lucu onu dua miti. Jadi dapat ke sini kita sekian sini apa kudu je mah program ini orang apa naik?
3: Yo, program ti bonai dalam 27 bulan penumum dari mula pada barat ya so pukul 4:30 bagi de pekarangan Taman Bawang Haid no. Start kan no tiap no ke dewan ni lah. Jadi insu ada mesti berhubungi terima kasih ke di pengurusi yang ni non lain ni mesti mula berganti setiap order pe. Ya Moskow tangnya kerja untuk lumus pada nganom yang sampai nak nganom yang mulai tonyu. Jadi dia dah mandi nanti dah kerja kerja pe ti YB mogi jengin YB ada tu beli dah pe yang nang dah pe suat no. Jadi dia mogi jengin nangnya. Kami nanti banyak pakai kain lain mesti sosok jadi pakai kain lain toyong pakai kain lain lagi mansip jadi tetamu pasti ya yo temenggong untuk daya budaya bagian kucing temenggong atau ti pun nang dua belas warga jadi terima kasih lah tu dia untuk yang sudi gendong jadi selebih saya aku pasal-pasal program ti lebih aku serah kepada pengurusi program untuk ya.
0: Yang lain. Jadi ini nanti ada mampuan tujuan sebenarnya program itu yang ada atau kian lah batan asal atau menuju nyaluar. Mungkin lagi kadang-kadang aku pun okon pun gaya penyambut ya, nanti okon gaya penyambut ya. Jadi ini lah tipu ya masa atau tanun nuranya sepak ini gaya laki gayanya di kupa bawang itu nyambut gawi ya. Sa ini tujuan tu lah sa adat tu lima yap.
2: Ya, terima kasih. Terima kasih dulu DJ George Martin, dua DJ Jazz sudi berkunjung ke Boliku di pagi ini. Okey, tujuan kau ini naik penutupan gawia ti sewa 2026 ti. Ia oleh lebih kepada adat asal tu Bidoyo. Jadi yang unik eh. Yang unik ke koi apa bilang inang asal atau bidoyo ti memang bogo contoh itu sawak lah buang kat awak ni kaya memang aluk ni nak bit lah buang bijagoi. Hmm. Memandang kat itu bijagoi. Jadi jadi tetamu kat ihi berata tamu kehormat kat ihi pengalaman benar dia nukti apabila yang nukga sebaik yang mulut balai selepas tujuk nanti ni kalau dia lagi hutan berundung di tengah ni sebab berundung ini atau nuna adat balas semuk babai tu di no uhe. Jadi cuman adin yang mau pakai button dia pakai bunga pak tu mengekalkan adat tradisi tu mun oni di naik semuk ke babai tu takal yang tu tu ngai naik ya gawia di tanyu pak adin atau tu biar na tanyu atau naik gimmick ni Indonesia. Bila mereka menurut nukti, ada tanyu ibu mun ke kemo gutan berakhir di penuh berundung di pengadang untuk nukti mau melot ke dewan. Jadi sebut pasal penutupan gawai ti bukan semata-mata oleh naya rami di mata mata doto kaya adat ini dimulai dengan mato kumpul kuda di nang nol nol uwe kuda atau pahit pun mau pergi ya semua di nang pien pien maksudnya kau mau obuak ya ayo gawai mau obuak ya pien dengan kadud ini dinai dan merasa di jadi kayu di mungkin ada
0: kedepnya nak ada yang nanya onak lah
2: yo onak ataupun nawa ini ayo kena cukup mana cukup mana penting eh itu hari setam pada semata namun ada kami ini atau zaman adi atau modal tiap pandai naik nanya disebut pasal ataupun ritual ini ah mana yang pemenuk motor naik alang-alang tejak eh boleh ada kedepnya jadi jadi bako, jadi bawa ataupun boleh nak kalau kau di dah pagu mana yogi bias bungi bias semangat.
0: Tapi tentang nawa
2: lah. Nawa, yo nawa betul dia tentang nawa. Jadi walau bagaimanapun atau tetap dos out nak pesan ke kau di menu, bila atau pesan lagi jak ke ni no ni no budaya atau di doyoh ti akan nan moyap. Jadi inom nanti kaya atau sepanjang-panjang seragi-ragi atau alu idip yo jadi itu pesanan ko itu sebagai boleh nang atau berumoleh mak mak mak tenang nyoba jadi sa anak ke kepot di ataupun generasi muda sentiasa kelipeti jadi munah ko menanti jadi sentiasa nona oni di nai to adin sa adat to di meriap di telan zaman oni nang bal balanya ai zaman tadi
0: okay, jadi ram kira puan lah. Ram tu lah. Yes. Tutu mau puan ke onik aktiviti mula dari puan yang tu. Mungkin iho dapat ni lah. Encik Fokadun pengurusi tu dia tapo dah kira orang lebih tua pergi lah pasal onik aktiviti selain sepuluh berak tu dia sepuluh puluh papa.
2: Yo ah bagus. Walau berak tu sebenarnya adin yang mau onik. Nampak sebenarnya dia nak tahu aku nak uhi ya tu nang berada papo sebenarnya papo itu yo ogi agong nang kayak nanti nang tuka keluar dah tuka keluar ni maksudnya bulu tahu mana bulu jadi yo ogi nak daun kobat dua rojak di kolam kemudian sekarang oni wat iman agong kayak nang pada kota mana sebenarnya ni mengikut kepercayaan nyamadi no uwe kan dengan kamu no bayu so mulut ni no agama Kristian kebanyakan aru anuna adat gawiar itu tu. Jadi apabila dari rumah ke rumah nanti yo ponu so ki boleh jadi nol estate. Jadi so boleh nama ni ogi nanti tempat sanang ni tempat pejabat. Jadi sepanjang-panjang perjalanan tu yang mau meno penuh yang mau tukeng ni. Jadi yang mau melut kembali aku yang mau contoh tu. Jadi banyak menang ajok ni mengajok bara kimaran ngajok bara sindung ngajok bara rongan berani sebab ini kedimeno adalah untuk mengusir roh jahat.
0: Oh.
2: Yo, ini benar penting. Aku dah tahu kalau orang kimaran itu tu kimaran adalah
0: so nak boras.
2: So nak boras. Jadi aku alu datang turang sama aku turang ni alu ogi butan bara bikoran nanti dua dapat tempat. Sebab ino adalah apabila manual dia alu ya ogi no munuk rawong nya ya nyantang munuk rawong. Munuk rawong adalah sejenis makhluk odi ngaso pemandang.
0: Yo jadi
2: beli tu.
0: Kira-kira
2: yo. ya dia pilih. Jadi dengan berbuat pai benda-benda ngara benda bila ya tembuki naik ya pernah ya tahu pernah dah tengah bolot. Jadi pada masa yang sama berborah atau barang ini pingban kita dang dang beli tu pernah tahu dis pernah itu mereka sebuah, you know, mengikut kepercayaan yang menyeman. Itu bukan gimmick, memang betul betul jadi. You know, dinang Papo, Papo no serpain ab tiga wiyar serpain ab muko mutu memeko meko ni jadinya mo lebih kurangnya mo dia yang mo statih nai nang ai ikut barang boras barang podi barai oni saja hasil umur hasil tani itu kira madin. Jadi kena ida ya kai kai nai main-main memang original dan ni. Sebab untuk aku natong aku pergi suap do barang nyoba nyoba no uhe. Jadi natong aku boleh no di nang Papo.
0: Ya. Yeah. Okey, jadi selain so apa no Papo tu dia ini lagi aktiviti di Bokon dari agi abu ngatur.
2: Jadi aktiviti di Bokon selain so Papo nanti kamu di komputer aku dia nang Bigoru ini.
0: Bigoru.
2: Bigoru. Okey ya, perkataan Bigoru maksud Bang Adin atau mau inoh dan nama aku tuang muli ala-alaan dia naik kenapa atau mau dia naik kenapa Bigoru maksudnya katakan yang muluk bara anak kepoto dia mau bid bara iya nyopa bara kau di toilet dulu anis cuma kamu tahu ngetipu ke tahu kan kau di doh dia ada aja ada no tapi ada aja no bi padu dia mau asalnya nyokada ataupun dengan rambut teh ada obah yo tujuan nih sak benuh gemun pabelia bara bara benuh oleh odi ngasu odi bita dua banyak ah dia dapat dot teh dapat binatang le dapat oni le ino it kepercayaan nyoba nak oleh ino dia nang bigoru bigoru aku dai suak no pak aku kaya bara babai ke ino sebut teh oh. Dia benuh selain tu bigoru yo odi bigalu dawu bara anak ke sungi, yo bergalu ke bala in bala anak ke anak ikir berani on dia anak sungi. Ino aku ada aku ogi suan naik. Aku nak tahu boh babai ke tip. Kau ogi suan naik dia anak dah kira sungi kira. Memang ngasih kan, memang berkesan betul. Tapi mengulu berak no tapi boh nak dah bulu no imo rasuk mandang ni no terus.
0: Kira kira imo naik pansoh lah.
2: Yo pansoh yo apa? Sejak yo ino memang ogi aku suan suan naik memang ogi. Jadi dua menit lagi gawai atau yang nang na gawai yang merono ini, pan gawai yang merono, pan gawai ti agak bahaya betul. So kunang bahaya ni, apabila atau di adit atau ada dosa ni kenaman itu ada sebarang. Apabila si bayi dia lihat merono nah yang daya gawai di pinyangga ini, adit lalu kita patah don pinyangga, pak adit ni buat jadi padang futsal koi. Ino ni setepat nyaman orang baik orang sama ayam ti sama ayam sebab nama ayam mo modoh ti ataupun pun ni punya skedio memang nggak sama ini ni nang si Bayu yo lihat ngono no ni naya gawi ya ino ino nang dia makan ni aso semua dalam datan ya mulu kembang no pak si Bayu naya no ogi ni an nyati ketua gawi ti khas ogi inyo pakai wat
0: Dari
2: di Jawa Tiga Jawa ini tujuan eh tadi mana tanya waktu sebab mau di lewat itu ni ada bunyi nok nang mau alia apa rakyat yo mungkin mau alia buat nyopong ni itu ada buat nyopong ni atau dah kiri kena saya pakai jadi mungkin abu enam kali ke itu pun ni so ni no ani no ani no ani no nyai yo cene yo keno memang memang betul lagi tempat di nak idati di dang ko idati bung siganas ini bung siganas
0: kira-kira bung siganas di nak
2: no di no sembuh di sembuh dan dia memang di sembuh dolot keno memang sebab ino adalah kepercayaan yo ijo jaga kupuak sebenarnya pak walau bagaimanapun adin tombo doi nai kenaman doi nyemal ya
0: nai
2: propo nai kena sebab kena paling-paling no atau dos on mau sebut pasal nyutiak nanti ini kan adin atau bisa pak dong bisa pak jadi kena sebenarnya nyemal no na uh lebih advance atau sebenarnya pak adin atau mau sebelum tombo kristian tombo nang kanogi
0: ya
2: when spend and then SS eh ya we spend the data mo sa pak. Jadi kena Dah tenang dia mogo, you know, memang wujud sebenarnya. Mak cuma adin atau mau doi ya, tapi semana ya kadang ketika tak ada tahun sebarang naik kemudian dia melibatkan dua gambut dua.
0: Tidak atau nyama doi tak boleh kau dukar kau yuk kau ini sebab ia memang kait dua muat luar
2: semua. Bahaya. Memang ni memang gitu. Pak motor di ngasonya an-annya dulu, iya dah ada satu. Jadi atau ada seorang dari sepetru, atau ada seorang di Ninoy. Kecuali yang betul-betul lagi yang pernah terima kasih sinar dua sinar. Maksudnya gak biarlah dengan siat siwak berani. Kena kaya dua orang menutup di generasi baunya ini. Mungkin sempat gitu dapat. Atau pun apa ini. Kata iya ini, sama atau aja. Orang kami agak nak sama-sama aku ni. Kita lagi ibu, sama ibu, mbak ibu, mungkin ibu kebut, kita lagi benar.

0: Kerja ini kau sekian lah. Bawa pihak berguru nanti ya. Adakah umum ti ogi naik rakonan nanti ya?
1: Ah, pertanyaan yang cukup pagu. Jadi kau ino dengan aku kau mau lambat dia di penipak ino itu tadi dapat dari sebarang naik pakai mau tadi onik tadi gimmick ya boleh kita naik pakai lahan di nakit naik ini no Erisbon yang betul 666 betul dia oni mun gaya ada oni pakai no mode di dalam sport naik mungkin dengan izin lah nih nang sila nino hai mungkin sawa alian nuk mungkin untuk dia boleh naik nino sa kena nok tesa kau ino tradisi itu di bayar ino lebih kepada tradisi nih sebenarnya.
2: Okay, jadi berbeza tu nih nggak suap ngalami itu lah. Ogi ke kodak-kodak so aktiviti tu dah mengatur itu ya. Saru-saru ni kemudian kita lah. Contoh kodak ada bergoruk tu dah.
1: Yo.
2: Jadi kau ini awak banyak nak bergoruk tu kira berdiri atau mana?
1: Nasihat sih memang sama. Cuma praktek nggak iya lebih kepada saat menolong kemunikan di mana uyo. Nino sos makanan ikan nuk so kalau tadi nang amin nuk tadi
2: tak kira
1: tiga nuk le yo
2: sam nituah
1: nuk yo lebih tepat sekali saya munang pembelajar buat nomor tak yo diiringi oleh berat makhluk menaik itu top kiri nih pakai tentang objek dan tadi yo senang nak lagi kenapa kami mungkin objek orang pakai lebih kepada yo berasul barangan nih tombak di mana ni barangan ini nak spear ya asal itu ini dip ini jadi ke mana mak nang dek ngasi memang rasanya
0: ya pada di nang jos teh ya nang mun bagi pikir dia lah bigoru teh antara nyaa dua nyaa tapi di kata disebut tadi bigoru nanti antara nyaa dua binatang betul kata betina
1: iya
0: ya iya ya di ngasum natang
1: dengan naik soto jadi yo menoh nyaa pan ah cuma kayak lakonan deh atau kira lakonan yo iya.
2: Jadi dalam tinggalami pajak gawai atau tiada dua peruju neburan nuam nanti nuam itu lah. Jadi pasti ke kiranya menanya ada bomogan lagi kenya di luar lagi bomogan ataupun mungkin sok kupu-kupu ada umbar jagoi kan ini lagi bomogan dah sua nogang rami deh.
1: Okey, sudah duduk ketua kampung.
3: Ya. Dalam gawai itu tiada kau yang bomogan ketua kampung sekitar. Sekitar itu pedati, udah beratan, penau, gitu kaya. Jadi dia alu-alukan dia moyogi nangnya ke kebudayaan untuk pe ini nangnya tim kebudayaan untuk pe agak itu bangga. Jadi suatu loko itu bara. Jadi beberapa yang menurut kami dia ogi persembahan barang mungkin musik anak itu persembahan tarian
1: masyarakat tradisional
3: adat. Jadi menurut kami juga pasti ogi ya. Sementara adatnya man yang jadi logik semacam kesalahan dulu. Cuma mungkin kekurangan dana mogo lagi kalau di mau program-program yang asal mau nangnya mau di idoh yang naik idoh jadi naik idoh mungkin untuk karena mau setiap
2: mengizinkan lah
3: iya mengizinkan jadi kita naik dulu jadi terpaksa di ketika di jadi balik kepada penang ke di Bugolu ke Oni ke Odi
1: di
3: Nyokop ke
1: Begalu ke
3: Menok
1: dan Nyokop
3: jadi dan pusingan sewa ini tenangnya sewa pertanian atau ogi atau ne ini ada ne sewa keberadaan di pusingan untuk nuk atau begawi ya alur satu begawi ya atau mau payah seperti itu kajon kodi masak ataupun nyobu dan ke ano itu naik ke gunung ne atau di nang yang di nawa ke di oni ke jadi beberapa di nawa sebelum ke di nawa dia atau memit semungi ke gunung ada yang satu senang seorang ne dokwe mukti dia jadi ni ke pendapatan tu lah kira pendapatan dok takano mungkin untuk alat dari seproja dari ini tepat sah atau bergantung sepenuhnya kepada pertanian ti masuk tu kepada buah buah joja kepada kujina itu naik podi ulu hari pokon dia mukon dalam masa besar ngantuk kajon untuk tumutum tiap pokok lagi ke menok deh nanti naik ke menok dah berapa tu naik ke menok suak atau pun dikupu di dah nyenangnya oh modi ya modi suak atau di berapa suak atau di tiap berapa mau begawi ya awak nak atau naik titi naik to atau mau bergolu dan naik secara ane nak simbolik ya atau naik wati begawi ya begawi ya sebenarnya berapa modi atau modi ke boleh orang puun puun orang soto di ke umoh, puun orang soto di ke ngantau di ke atau lut leh sini aku puak no leh gitu tujuannya boleh orang tau dan acara titia iya leh pasal gawi ya ti dan acara ti mungkin yogi menimbulkan rasa kepada ane namanya rasa puan ada titi rasa puan ada titi odopto ingin di balan aku put saya puan oh wati wat sebenarnya nang ungki budoyo budoyo kiri ni apa sebenarnya nang oni di mangan oni di naingan jadi ni puan le yang mengenali ada titi sendiri daripada budaya budaya atau titi ane daripada budaya daripada nino naik naik kawi atau titi kaya yang mengenali identiti sendiri no tujuan tu naik no jadi beberapa yo puan atau pe yo puan dan status atau pedang masyarakat roti roti roti roti atau tu roti roti kau dengan tu untuk roti roti kau dengan tu beranak kau roti roti roti roti roti kau ini jadi seolah kau mula menjadi mana nyenangnya misi do misi ya kau jadi sebelum tu naik puno tu mesti puan untuk keupayaan untuk tu kita puan kepayaan untuk motor itu puan ada titi untuk tu tenang nawa tu dari pakai slipal maupun doang tahun dah puan dari pakai din motor dia pakai slipal dan tadi kerja tu memang atau kon dia mata asal tu mesti mesti tu nak tahu mah satu mungkin dia jadi semangat untuk dia ini nyenang mengubah jadi putok leh jadi noh dan putiku ya deh pak kita nyoma buku lagi jadi kuat lah pak sayangnya dok ke nyoma uwe kodak nyoma itu yang tanam dia dok ini bapak dok ini enggak waktu punya sekian kayak tanam kadang-kadang kau belanya sekian kita enak mak buku nyoma ada no sok payuti
2: itu memang memang ya selalu tidak
3: dan no sok payuti mupo ke jadi doik nah
0: tidak boleh jadi dasar jadi tolu dan
3: yo
0: jadi cerita nung makin nung makin kurang
3: lagi makin kurang kan ya so adi noto nangnya paling tuk lagi berbelatu seonti tuh coba lihat nangnya kajual gede keyword ya di kiri noto adi
2: jadi kira pagu lah visi do misi dengan objektif lah dengan ngatur aktiviti itu kira itu jadi tentu rami tik sebab aku ingat jam masuk pukul 4:30 no pukul 12 tengah garam
3: yo
2: jadi sekarang mana oh ni aktiviti mungkin okey beragu kah ataupun Encik Fokadun kah dari beragu tiap
1: ino biasa rami ti aku sebut pasal band boy lah untuk senang dipahami. Ino adalah ekstra tambahan saja. Pokoknya lebih tertumpu kepada tarian tradisional ataupun dari ogi naik waki tarian nimang podi ogi sawati ogi spesial di sini. Ogi memang ogi penduduk so kampung tinggi mengelola ni mau belajar tiap ogi ni ogi praktis waki waki ya nimang podi. Mana kau imo ogi tinggi tim kau sama-sama tu kajot tinggal dan nom tiga. Memang lain daripada yang lain ini nanti mau rancang bara tim-tim berikutnya memang ni so edek noh ya jadi noh gak biar dibunuh soal barang noh kan jadi sobat pasal pinggir amiti yo kok ini paling kenal lebih kepada ada tradisi tu sa pikirian duduk para anak-anak kopet di zaman Mbak Uhadin saya apabila yo pikiran gawi yo pikiran arek main nang rame jadoh sebenarnya sebenarnya itu adalah yo bogok kepada oni mun bala sebut babai to ona udin ai bayu zaman modern adin jadi aku pun berterima kasih gitu duk bala tim-tim aku di mo aku memang ramti cukup-cukup aktif eh jadi terutama pada belia termasuk ada pun ini nak mengurus jalan nanti bukan kurang setengah aku kita nanti nak jadi sebab kota kampung mau nyalah terus aku ada yang mau teban barang bujang barang ni naik jadi nampak kita dengan ya sambutan suku-suku apa gua terus so barang anak nak ke bujang jadi atau sebut pasal gawai bigaluk ni ya gawai bigaluk ni kau ini kita mungkin lagi ya overtake mungkin ada forward koi untuk pengetahuan DJ Josh do Jess atau koi juga buat tiharu ogi jenangnya jaga body orang. Body orang noh mungkin ingkin istilahkan tadi. Pak sebenarnya body orang noh sebenarnya ogi nya tukang jaga kupuak labang atau. And then kupuak itu ogi alu ogi special tiap-tiap sebayu ni minggu ataupun dua minggu sebayu gawia koi tetap body ka beli body orang noh. Jadi koi mau ingin pengeman di banyak no pengeman maksudnya pingin darat kan kita nanti walaupun untuk dah nak bergabung pak teban banget kau inah nama ni kan inah nak pengeman nama pingin darat ya setelah masuk ada ketua kapung kau ini selalu naik inah di nama nanti bawa beri orang kalau kita tengok lagi tiap di ayu no nato menurut dalam buku nang cerita sepungut no anis kadut apabila yo ni no mungkin keti mungkin jadi tetap ada yo kita nak benda mengoling ni no nganing teman adik no no jadi para buk gunung berani nak bukin nama nak weh pakai kena betul tak ni pakai no memang ok dan buk berjarang
2: senyamanang
1: yes yo ni lah betul ayo itu bukan aku lihat reka-reka aku pun cerita ni tinggalnya so sebab gimana pak punya fikir dari segi logik eh yo kan adik no ni waktu tu ok naik sangat tengoning mudang terpenuh pakai nama betul so adiknya mungkin sampai penuh tak kita nak semaksin tu persen kini nak perasaan dia nak adang adang no ino untuk sekadu adop tu no nampaknya yang bikin ang ketika ni ringi dia itu ino man kini hati kari tu yang buat ingin dia tu jadi atau guna atau ingin apa hari tu bara kena di mana di mau ada atau senang dapat mah ada kurang kini no
2: jadi atau pelanggan itu kira ada sebunga sekah ataupun ane rami kau lihat
1: ya? Itu mau bolak sewak ke keempat eh, sewak keempat kau naik gawai perarakan ya, mau nang gawai eh, gawai besar ni, perarakan dan sewak kan ni sambutan yang cukup luar besar sampai mau bogoknya biu belot tangan ni mana kau yogi, yoginya tapan drone lagi. Aku dah pernah memang timu sahabat ke keempat ni. Jadi sambutan ni memang cukup menggalakkan. Jadi adin nya sopak perahan ni tu sopak ke kau join kau. Makin ke zaman nya anu tu memang di anu-anukan. Terima kasih ini di ransu anu blog. Blog eh.
0: Ya okey jadi teh pasal balik tu pasal ucik teh dia pikir tempatan asal tu. Jadi ataupun papal teh memang yang melibatkannya nya luar gitu. Okey jadi balik dengan kaitan gua pakaian dia terpakai ya. Adakah pakaian atau memang pakaian tradisional memang selalu tinggal di kepulauan lah. Tapi adakah pakaian tradisional tu atau tumpu tu siaga dijaga ataupun dapat ke nyaso sirian ke toleh pakai pakaian sirian ke seperti
3: yo dalam bayi menjemputnya di mana jadi dia topan pakaian untuk ber tidak di pemahaman nanti mungkin balai yo kau emoji pembuat jemputan untuk berada organizing jenisnya organizing komite lagi pembuat jemputan jadi mungkin berada dan nak buka tau iban so

0: itong atau pun tepat ban ini nanti penangin rukio tu. Jadi lebih bogok lagi, lebih colorful lagi. Jadi kayo nangnya cukup pergi oma pula kantornya. Bunga bunga.
1: Okay, jadi tipi buah lah. Jadi pengarap pingan dua mungkin ingat apa kira menjemput lah suaknya bank. Mungkin di luar kawasan Indonesia tu mungkin sebau ke sosial ke dan dok ke ngarom dipajak tu ataupun perlu papa tu.
0: Yo, terima kasih. Jadi tulang ti tu mit sosial dok bara bara nyadi pingah dan siaran ti persiaran tapi mungkin atau persiaran sosial dok di nyak nama ti ingat koi alu-alu kan yang suan long sama kami atau dengan detik. Jadi ini dua saja sama untuk mengamati tradisi atau kebudaya. Ya satu sama-sama tentang okay selepas titi wati selepas titi wati dan to kali ini wat ini no dan pemenu pergi dito de pusingan ni sewak no ni ni de patut tenai ni de patut tenai so tiada jadi posisi dapat pada dinangnya untuk pengusi dia yang mau jemput no no itu di palalukan sama tenung sama lami dia selepas saya persembahan no gi karaoke gi band boy live live band koi jadi siam lagu no biasa le sebab mungkin ino apabila tu na event memang ogi karaoke ogi lagu walaupun koi do janjikan menyediakan prize doi ini doi yang koi mampu koi naik.
1: Okay, jadi ini orang dia tahu mau kakar dua ketua kaum Jiru dua pengurusi pasangan pengrami penutup gawi ya. Di kupu bawah itu Encik Paul Kadun cukup nang penuh dengan informasi dan dapat terkursi di sopak kali untuk program podcast dan mungkin itu dalam pagi itu. Okay, jadi terima kasih Nudu Encik Paul dua Encik Jirum
0: sama
1: kursi idea ini nak info pasal program gawi ya. Jadi pagi ingat dan ingat kau di Facebook dan Mas Adin terima kasih sama-sama kau. Jadi kita berdapat lagi dan program di Bokap.
2: Terima kasih.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Terima kasih.

Okey, semata lagu masuk Mission Matthew dengan lagu Dusah Nege. Mengapa kita apapun taruh minit pas pukul semengini berupa lagi. Cak terus dengan lagu Bibu Tamazo Kepulauan AC Drain Manok Bau.

0: 3, 2, 1. Masih bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sekejap, wahai kasih, kerana hujan masih renyai.
2: Angan bian sereen yang dikenak saat sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dokuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, dikuka in bara dari ada rakyat Malaysia, adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud, email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutus pasal bertanding hati dapat doksi en so Facebook Section TV RTM Kuching.

Okey, semakinlah lagu Api Ngibur, kita masuk Cornelius Lim dengan lagu Rentep Ekwana. Jadi ketika ia segmen yang dengan diarun kita dah berpagi Anurima City 26 Anugerah 6 2026, dengan pasti mati pukul 92 Anarang Anu, kita terus na Kamira FM dengan YFM Media dapat lagi dokaping ya. Pukul 6 Kemiti Mati dah habis segmen Ngancang Peta bersama dengan Pingarun Ami Dabekan. Dengan senaku Alina Chakem ucap selamat berpagi, selamat berjumpa lagi dengan salam Malaysia Madani dan semua balap keping YFM Media. Ada umur habis zaman aku kita hai taruh jam masuk pukul pre-e berpagi ijen atau pukul 92 Narang Anu City. Okey, dengan lagu pimbangan ni kita dah habis segmen ngancang yang dengan diarun dan berpagi setiap bersama dengan Ika Saiful dengan lagu Ingkap Ping Rindu Bibagi Dua.

0: Yeah.
1: Radio Kayan Miri FM.
2: Ngelarah, ngeluan, lain hapan. Men kucing yang semarahan.

0: Penghina Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: di peringkat belia dan di peringkat anak muda, semua orang atau semua golongan inginkan sesuatu yang mendatangkan kebaikan dan mendatangkan kesejahteraan dan mendatangkan keharmonian. Melihat kanak-kanak ini tidak terdedah dengan gejala-gejala yang seperti yang tidak kita mahulah. Maksudnya dalam media sosial banyak perkara yang berlaku. Jadi itu peranan yang penting, cukup-cukup penting supaya kita tidak berlaku perkara-perkara yang tidak baik.
1: Ini Radio Mesa Kayan dan Angkerian pakai FM G0G.Tusu dan G06.G menpukul budak ngada watang pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayan Limkah dan Angkerian menpukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.Tusu dahin FM G06.G putong-putong do.

Dadahin sayang larah mentelolim ya mencuara Tuhan tamdang pesuklaan teh dawani. Oke okay, dan ini hati gate 26 do bulan 6 duman 2026. Nah, do alang atek kajolan lubun do dani ya. Oke okay, gendawani hati pecidahik DJ Rinha Radio Kayan Miri FM ngajaloh program tam ngedawani alam ngelarah ngeluan dahin hapan ya alang pah mau mat teman pukul 22 atang pukul telo lebih. Oke okay, program teman ilahu dan tam kelenghi hati ngejelo FMG kusung G poin tusu dahin FMG kusung 6 poin G ya lahu dan lim kaitan peci kelenghi radio kayan Miri FM ngejelo radio online hati RTM klik ya. Tuh kalau payang teh pala page radio kayan teh link yang tetinan tina kalau dang menyak na tua itam dang peci kelihi radio kayan mato men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung-putung daw. Lalu hati itam dang peci naik li ada hik ngejeloh live tam ngedawani ha page radio kayan ya lalu mengkeluh hadau ya. Hati mengkeluh hadau naik kunsi kio kyo lun kaya daw halang tate ha tatah ngaban kloti ya jasi aku idang kusina dahin dalam bakai-bakai temalang kelengi radio kaya nani sayu menha alang halam dale hawang dale ha hinak pada te ya. Okay, lagu lang buka lah santam doa ni di hati ji lagu alang kenan isyak kau lagu putih halam ka ini ya tina lagu ni ku tujuh melim kalau ini alang tek kelengi radio kayaan saya kira hainu tak kalau te as kini aku menita minta mendang pahapan kelengi lagu lak milian ni di. Okay, bantam pejalam segmen tam aku sementang nun kadengah kalau bakai-bakai ku alang kelengi radio kayaan jaka ni ya wina menita malang teha kucing lahu menita malang teha semunjan lahu menita alang teha serian halundu ha tembedu ha asa jaya ya lahu menita alang teha seriaman kota samarahan ha betong ha sibu ha serikai teha balaha bintulu ya teh menita malang teha miri menita malang teha semenanjung Malaysia menita malang teh ha hawang daleh cakani yang langklengi radio kanani sayu ngejeloh radio online ya. Kini aku menita mitam ha mageh-mageh paget. Okey, pantam perjalanan segmen tam ngedawani ini ku sempah pantam jaki kelengi lagu alang kenan jirin bayar dahin tujuh laing hati lagu Yesus na halam ya. Okey, sorry. Yesus na alan empan aku geritam pecoh halam segmen empan aku sengkusi anau program tam dawani.

0: di hati Kelenghi. Ji lagu alang kena jirin bayak dan hintu jola inya. Okey, kerana aku segera itam tak inang kena ke ano program tam ngajalo segmen larang luan dahin hapan dawani ya. Hati pukul 22 jenang ai tam sepeci alam segmen ngelarah jaki. Lahu hati men pukul 25 itam sepejoh alam segmen tam. Segmen daho dawani tina aku segera itam pekalai tek daho tukah ya menita bake-bake ku alang hipun hava menita alang jam kena kereti tukah ni di kalau dah metai kata dah hok doa ni ngejeloh page tamha radio kayan lahu kalau dah mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti ya. Ok lahu aku sengkusi kena ka lebun WhatsApp konti tam ya hati lebun WhatsApp kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Ok aku pasang luak kusung ji-ji telok ji saya kusung ji-ji patusu. Ok lahu lubun WhatsApp ni si hajin lubun kita musang kunci kata doh-doh ni tu abi menita malang sekata dengah menita malang sekata dengah bahat ka menita musang akai lagu sang kata dah holiveng ka deng lim ka kita mata nak ngejeloh WhatsApp tamha konti ya. Okey lah, maunan hati pukun ji jenang itam sampai ji alam segmen dahok tangga, dahok tebara menitam lim. Lahu men pukun ji 45 itam pecah alam segmen dengah kelia. Pukun 25 minit hati itam peci alam segmen adat asen. Men pukun 2 jenang hati itam peci alam segmen lung alang jadi tedawani. Lahu men pukun 2.45 itam peci alam segmen dengah alang nemen hawang dale. Okey, nonton ano program tam atau men pukul 22 atau pukul telur lebih ya. Saya Bladau dan saya ngarah menitam lim.
1: Radio Kayan, Miri FM.
2: Cayo, Radio Kayan, all the best.

Itam sang duan atau na baradaha. Itam dang baradaha dahin daho alang sayo, lema dahin mang tanok bunga daha. Awit jam katah na, itam boleh lap manbeh kronan alang najako, awit kronan alang najako anan melok jelang beh ka sayo ka lap manbeh na. Ja ka am nyurut lisun jako alang anak na anan. Jilahu tegu tekunan alang najakok haunan ka atau behka ika dang bara menju ka awi katahna ika madat urung dahin baka ataupun action-action ka nikan atau ngaping usu ka teunan na bara ika amega te disun jakok anan. Bara terus terang meniha. Okay asi dang ka maram jakok ka ya awi empah ke tena jakok ha ngawan behim. Alang am tek kronan melai ku himah ni am dang tek lisun jako nunan ni tak dang bara daha jilahu awi tek tanda dilarang merokok hak ngawananan bara maniha ti im nyendang aring kat nun dahun kat anan kentak kira kisok iha bi alam lan alang jilaan itam mesti bara nun tawit nak itam na bara daha atau duan daha unak lo itam akasi dang kak amna jakok kak nanya aku ini kerana nalang perah asma melayok lama am dang tek disun jakok ni kerana nalang dahik ni kat ngeprah am sayu gak disun jakok nunan dang loh kita nebara mendahak jilahu ikat dang duan mang nah na jakok laan awin jakok ni kahom jiak nak man batung tam jilaan

Okay, nuna naman adi tampeji hati kelengi lagu alang kena Agus Hingan hati lagu ngervo ya. Tina lagu dan gritam kerani hati tepat pukul 22 Juna. Okay, pantau dalam segmen tam ngedani ini aku sanggeri itam hati teh inang. Kunun kakyo lun gaya daw mina alang senjadi alam dalai tam Sarawak darat lo daw matoh mendani cima dan hinduji ya. Okay, hati info ni aku ala hati ngejeloh laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati gate 26 do bulan 6 duman 2026 ya. Hati pedah cihma dah ke usan minaseng jadi alam kuri-kuri Navan, alam kucing, serian Samarahan Sri Aman, betong Sarikai Sibu Mukah Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Lahu pedah lebih dah ke bahui belare minaseng jadi alam kuri-kuri Navan, alam kucing, serian Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Lahudakyo taga alam Samarahan Seriaman Betong Sarikai Sibu Dahin Hamuka. Okey, pedah malam dahakyo usan minasan jadi alam kuri-kuri Navan, alam Kapit Bintulu Miri Dahin Halimbang. Lahudakyo taga alam kucing, serian Samarahan Sri Aman Betong Sarikai Sibu Dahin Hamuka. Okey, kesudah dawa ni hana alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dalih tam dawa ni gate 26 26 duman 2026. Okey, jima hati gate 27 do bulan 6 duman 2026 gate 26 pedah jima dah kiausan mina senjadi alam kuri-kuri Navan, alam dalih hudik. Lahu pedah lebih dah kio bahui belare minasan jadi alam kuri-kuri Navan, alam dalih hudik ya. Lahu dah kio tagak jaka malam. Okey, kesudah hati alam 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dalih tam jima 27 dah bulan 6 duman 2026. Duji gate 20 saya dah bulan 6 duman 2026 gate 2 minggu. Pada jima dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan, alam dalih hudik. Pada lebih dah kia bahui belare mina senjadi alam kuri-kuri Navan, alam dalih hudik ya. Lahu pada malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri Navan, alam dalih hudik. Okey, kesudau dau migu hanaga 24 atang 34 degree Celsius. Okey, nunana mina alam senjadi alam dalih tam darat telah dah matah mendani jima ada hinduji ya. Lahu mengkelabake-bake kui alang tek lengi radio jakayan jaka ni usik kira hainok lata ya. Naina peci dahik naik kunsi kenun kakyok lun gaya dau mina alang senjadi alam dalih tam hati adalah keluak ti ya. Hati kalau alang teh hamiri ni lasu menjima di atang kereni. Okey, kerana aku balau sengkiri tam pejauh alam segmen tam ngedawa ni segmen ngarah jaki menunin apa lah pahapan teh ji lagu alang kenan Alexander Ongki lagu lawe menitam lim.

0: mengambil subjek-subjek yang ada hubung kait dengan STEM. Kerana ekonomi kita sampai 2037 semuanya berkisar kepada kursus-kursus. Pada khidmat kita susah, tapi kita cubalah menggalakkan anak-anak kita dalam jurusan tersebut sebab kerja menunggu. Saya terus terang pada kita, we are short of severe. Wang tukang sukat yang mesti ada planning. Quantity severe, severe kurang. Terpaksa kita hantar ke UTM, University Technology. Kena banyak barang nak disukat. NCR mesti disukat. Kalau tidak NCR siapa keluar cepat. Kita short. Tahu tak? Syarikat menyukat tu. Sudah severe. Minta maaf. Kerja kami dah banyak gila.
1: Jadi ini employment opportunities and post that we cannot fill. Kena si banyak ada kemahiran nyukat.
0: Nyukat pun si kedak mari nopong. Nopong dia aja. Nopong aja semua kita pandai. Tapi cara nyukat dah berlainan. Dan kita terpaksa tingkatkan kepakaran untuk menyukat. Ya, bagus. Sebi.

0: Okey, nana mana ada tanpa cih alam cih lagu ya. Tadi lagu nang Geri Tam Kerai ni hati tepat pukul 2:44. Okey, apa tanpa cih alam segmen tam ngedawa ni. Ini aku sang kunci informan itam lim. Ya hati tetuk program bantuan lesen membantu BLM kelas B2 alang dalam parlimen P26 Tanjung Manis Naya. Ini hana mendahala sengio hadia ni kalau dah ala borang kalau ni nusi te bayan ya hati te pala dalam ha upis parlimen P206 lalu dan kalau te pala ha pusat khidmat parlimen P206 Tanjung Manis Sarikai dahin institut memandu Sarikai. Okey, kenunkah syarat-syarat mendahala sengio program bantuan lesen memandu ala lesen mutawa ni ya. Ia tidak ha, mesti warga negara Malaysia. Yang kedua, hati umum mesti 6 duman tai ha hujung ya jaka teguh 12 bulan tusu ya apa ampai yang tusu 12 bulan 12 bulan tusu nan umun kalau mesti 6 duman tai ha hujung dahin nusi pernah ala nun lesin gam kelita kai ha gam lesin mutau ke ha ya lahu nusi tak pernah gasaman ya apa senarai hita malang nai men JPJ dahin PDRM ya. Ani sendah buka hui dan mendah alang melok alam parlimen P206 Tanjung Manis. Okey, dah pabaya maten aran ihan nak tek telok dah bulan tusu duman 2026 ya. Dahin hasam ok ceramah tek puluh ji dah bulan tusu duman 2026 dah kelasang ala latihan hapa pelesak partikel atau gemutau ni dia pelesak gemutau ni hana 22 dah bulan saya duman 2026 ya. Lalu kira majlis mekap program ini sengdana te 5 bulan pitan duman 2026. Okey, kenungkah lim dokumen-dokumen alam perlu kalau geri hana borang alam ukla isi nanti kalau mesti penuh 2 salinan tiki kalau dahin ji kaben lisin alam lah ongna lah putih ya. Lalu menghada geri sin 250 ligit cil ong kira ni hana peging na 250 ni lisin mutau yang lim kira ala plesa komputer ni halim-lim lah kira ana tak kala perlu bayan pa kira murah ni ya menita malang meloh Tanjung Manis ala hava ala cakap alang teh hati teh ala lisin motosikal bantuan lisin motosikal ni. Okey, nana ji info ala kusi menita lim
1: ani radio kayak

0: dinagal waktu kecil.
1: Terlihat tambah lengkap yang
0: nak nyon tu kan. Teguh tak teduh ngai mun nak dit. Sita kira aduh ngai ayak ke ngai oka jaka ngai de kayak anak tapi tak lebih lu antai ke nak jenan nyon.
1: Berak na bantu.
0: Berak lem. Tak ke jaka berak, tak ke jaka sayur pedong te pekawut.
1: Amin tak kenapa ni andi ke. Wes mun nan. Ana empat tugu ngeliat ha. Kelior mana?
0: Nak nyon.
1: Dia payan tu tu li huma tugu dah dah pemaya tu.
0: Jangan tahu lima, mesti tembok kena kena marah tu bawa lah saya sampai rumah mana kamu dapat tu tadi kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan, mau balik tu eksen saya tidur, supaya balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kerintam nereh. Kutu ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak
0: dia. Kerintam dah.
1: Plak daun.
0: Teh plak daun.

Makin na naman adit ang peji, hati kelingi lagu, alang kenanta dan lagu sayulan ya. Okey, apa tempat jauh dalam segmen tam, ngedani ini ku sengkeri tam tepa yang jaki pala pes radio kayan ya. Aku sembara so kenap manlim, kalau bake-bake ku alang ni peji dahik, dahi alang ni meju husu mauk husu halam ngejalo pes radio kayan. Okey, nak laku sembara so kenap man, bake tam alang ni meju husu alang ni nyemau, hati nak laku sembara so kenap man, Afian Mahyus, saya kena menbalan anji taman lahong, saya kena menhuang saging, saya kena men Petrus Wan ya, saya kena men keling temawai MJ, saya kena men Nana Arabella, saya kena men David Ikom, saya kena men Pido Wan ya, saya kena men kelebake-bake kuelang ni peci dahik dahinai mejusu maukusu halam ini ya. Okey, ku sembasa komen-komen alang baket tam alang nei alang dat tai ha pala pes radio kayan. Alang una lo hati lang nei men baket tam pido wan te gaben at tai tini ha bara gaben. Hello, kena kalung nei ini ya. Saya kena menika pido wan. Lahu ini hati lang nei men baket tam budau babeh wai bara sayu ngedau men radio DJ kayan. Lahu wina men lawyer wet malang ya kuna ini. Sayu mano hadui dawani. Saya kena menikah DJ kena ini. Saya kena menikah budak lang nai nyemau. Lahu ini hati pido lang nai matai komen na bara. Sayu ngedau dahin sayu pahabung laan ngedau ni DJ Rin. Meran lasu lahu matan dau hak kucing jaka ni. Nah hari aman. Aku pasang mula ya hati nah hari menjihima di atang kerayan ni bi jan payan jam nuno gaya daw lebih dahin malam ani na aku ni ni lah aku ni puai habarai dia kelim tam ini ni lasu kada kalau ha miri ni wisi payan jam malam a lebih na nuno to gaya daun a aku kusunya mi hai ni ya lah ini apa lah bara akai lagu pasan tamu asap saya kenap DJ Rin liwang genap ilau keluhing dahin buah birai ha pasan tamu sungai asap koyan kan ini ya saya kena menikah pido. Okey maunin aku kusang medak lagu penghakai bakih tam pido biang pananan aku sing kusi ji info menitam ring buhina menitam malang melok ha kucing ya dua info info lang una lo hati tetuk tusuk nyekang perah rebis dahin maok lisin maring menhalang hipun hulung aso ya dahi metuk microchip. Okey ini hanaji program nusi te bayan ani sudah naji maga teh 20 tusu 2 bulan 6 duman 2026 alang matoh menpukun pitan cihima atang pukun 4 levi. Okey ini sudah na ha dewan bola keranjang kota Sentosa Kuching ya. Okey dah pitung mitam lim huina metala teh hulung aso ya. Aso klo ni mesti ha mage ya. Lahu nusi aso klo ni mali nusi pasok klo ni ok atak mo men anak aso dahin umun aso klo ni mesti telok bulan teh ha hujung. Lahu jaka kau geri tiki kalau ni jaka kau senggeri ialah tusuknya kang prarebis menghadap geri tiki kau sendiri dahin kat vaksin asok teguh hati ya teguh hati pernah lah tusuknya kang prarebis ni maka tusah geri nak geri tiki kau tua anan tua kalah yang penting na lahu menahal langsung ala lisin asok nabi nusi tek bayan na ni yang na mengkeluh hadap geri tiki kau sendiri menghadap geri kat vaksin asok teguh hati lahu hati bil cukai pintu MPP. Okey menhalang sametang antek tok hadui yang dan nani kelodang pahabung atau pak kelodang tepala Facebook Majlis Perbandaran Padawan ya dahin kelodang pahabung WhatsApp ya pa SMS pala lubun kusung ji telok 25566. Okey nana hati aku pasang keluar kusung ji telok saya 025566 hati tetuk lisin aso ok, nyekang prarebis dahin metuk microchip balang dan naha Kota Sentosa ya. Info lang kedua alam bayaloh kusungsi akasi info lang bayaloh kukunsi menitam limi hati program. Nah, di program alang sendahana ha Kota Semarahan ya program tusuknya kang prah rebis maok lisin haso microchip dahin maok pengjam tektok age perah rebis. Okey ni sendahana ha Taman Sentoria aku pasang luat Taman Sentoria Stakan Kota Semarahan alang sendahna jima 20 tusu 2 bulan 6 duman 2026 alang matoh menpukun pitan jihima atang pukun 4 levi ya dekanin alah sama ok hati
tusuknya kang para rabies sama oklesin aso metuk microchip dahim og pengjam tetok akeh perah rabies ya. Okey, hati jaka ku geria sok lo ni makloh ada geri tiki klo gerikat vaksin anti rabies alang te lahu hati asok lo ni mesti umun nak telok bulan teh ha hujung nusi asok lo ni kira mageh lah asok lo ni mageh nusi asok lo ni mali nusi asok lo ni okatamo mananak asok. Okey, nana tua hati teh dua info marung tusuk nyekang pra rabies manitam lim. Okey, kerana ini aku senggerita mati ngepnu penghakai bakih tampi the one menadi jilagu alangkenan Alex Lihan pasen tamu asap manitam lim.

kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan.

0: 26 Ngelarah Jaki Miat Pengjam.
1: Perah tuberculosis norepah TB ihaknah man bakteria Mycobacterium tuberculosis. Perah anan dang nadha matai awi naban lalau. Tada-tada perah TB niken hui man 2 minggu larem niken nadha amteh noh ngenep kuman dahin bahat batung mileh. Perah TB dang pegai ngejeloh di siben niken dahin tengaran tegu hitam duan dahin daha alenghipun perah anan.
0: Dahu halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.
2: Kelenghina Radio Kayan Miri FM.

Okay, na naman ada tampa G alam lagu lang kena Alex Lihan ya. Okay, kerana ini hati tepat pukul G saya minit ya menghadau kelmatai kata dah hodoh ni. Ngejelos segmen dah hodoh ni hati G lag. Tidak tahu sang kali G dah hati tukah ya. Menita malang jam reti tukah ni di. Kelodang matai kata dah ni ngejelos page tam hari dia kayan huk kelodang mata nak ngejelos WhatsApp. Jasa aku kunci nak pejidih dalam bakit-bakit tam malang kelengi radio kayan. Teh pukul 75 minit na'a ya. Ok lho ini kusang kunci info la'an men itam lim ya ti teh tuk. Hadui sendaha na'a kucing ga teh 27 do bulan. Atang 20 sayak do bulan 6 duman 2026. Ya ti seng na kira juan barang alam kelita kira kabut sel. Hati Haji hadu yang neman Kelab Alhamanda DBKU. Okey, ini sederhana matoh menpukun saya Jihima ateng pukun puluh malam ya. Okey, ini sederhana hahunan kaunter DBKU statok perkira jeleng dahin waksen. Okey, jaga ni nak tena kuri-kuri hadu yang haju akhirnya nak hadu pejuan ya. Menang hati dan kerajuan barang pengumuman, barang dui, basung-basung dan ni, barang aksesoris, dan kayu kayu bunga dan ni ya, tadi tuvu, lah hitik barang lang kena barang lumai yang dah juan jaka ni. Dah hintik na hadui usu, tak na perais, tak mata, dah hintik kahum lah an hadui dah na jaka ni ya. Okey, hati menita malang teh jelang hak kucing, ala habah lang teh ni, hati kalau dang teh pala, kabut sel alang na hadu ini hati Club Alamanda DBKU te 20 tusu atang 20 saya 26 duman 2026. Okey, kerana aku senggeritam kelingi ji lagu alang kenan Rosiana Urai hati lagu aku em kasih maunin ai tapal pejo alam segmen tam segmen dah hodawani.

Lara ngaloan dahin hapan man pukun 12 ngedaw atang pukun telok lebih hak radio kayan Miri FM.

Okay, doon na naman ali tang pa G, alam G, lago alang kina Rosya na ura ya. Okay, karani hati tepat pukun G, puluh na minit, aku segeri tang pecah alam segmen tam doa ni. Segmen dahok doa ni, tinok tam sampai kalai G dahok, yati dahok tukah ya. Okay, kenengkah reti tukah ani, aku sengkusi namai tam limbing pananan, aku sembalasa kenap man kelop bakeh-bakeh ku alang ni peci dahik. Dahin naik meju usu, dahin mauk usu halam ngajalo segmen dahok doa ni ya. Okay, nak lo aku sambara, saya kena men daw beli ke bajal. Saya kena men balan anyi taman lahong. Saya kena men mami Aaron. Saya kena men huang saging. Saya kena men Petrus Wan. Saya kena men keling temawai MJ. Saya kena men Miguel Mike Joe. Nah, ini nanti saya kena men Pido Wan yang ni mencuh sudah mau aku soalam ngejelop segmen dahok daw ani. Okey, kuseng kunci atau apa bahasa kenungka reti tukah ani. Okey, alang unak lo hati reti tukah ni hati dalam bahasa Melayu tidak kermas, ya, apa tidak ter tidak tersusun ya. Lahu kata nak tukah lelan barang te amin ani kira burah. Alamaminanan hati tukah lelan barang te amin ani. Okey, alang kedua hati reti tukah hati memenuhi ruang yang tidak perlu kira penuh ta amin te barang alam si tanpa kaya si tak guna ya. Nanti tukah ani di. Okey, aku bahasa kata nak tukah lelan tahung ani ensaunah tua. Okey, aku bahasa keluar tukah lelan tahung ani ensaunah tua. Okey, nak reti tukah. Alang kata alang bayar lah reti tukah ni nyana kita kekok dahin janggal dalam bahasa Melayu ya. Nanti kata nak tukah lelan jam batung nak. Okey, ni hati kata-kata alang aku alang ngejeloh kamus tam bahasa kayan. Okey, ini ku sama Salim kata-kata alang bakeh tam melai kunci peci dahin tam alang teh page radio kayan ya. Okey, alang unak lah hati alang neman bakeh tam Mami Aaron habara okey, aku pasang luar. Ensaunah mija anan. Tukahlah. Tutui. Havan kelunan melok. Kena ini ya. Saya kena menikah. Mami Aaron. Alang kedua. Hati alang neman. Baketam pidoan. Habarah ini. Pesak-pesak tua kaku yang ini dijerin. Awi tedaho alang salah dahin selap. An mengmanok pernah ini ya. Okey, aku masa kata alang nak kunci menetam ini. Alang unah lo hati tukah. Tukah alam lepawanan. Lebak barang alang tek guna hak laan. Kena ini ya. Anak alang unah lo. Alang kedua. Nyati tukah lelan uma avo anan men. Menau kelunan lebak na lukuh dahin selupi. Kena ini. Alang ketelok alang bayar lo hati tukah lan tegu akui habong iha. Awin au jan. Aku pasang lo ya hati tukah lan tegu akui habong iha. Awin akui lan jan habong bake sekolah kui menuna anan. Kena tanda jika ben anak hapeng ini ya. Kira ngiem-ngiem jaman akan ni. Okey, saya kena menikah pidawan lang. Kira metai kata dah hodoh ni. Ngejeloh pes radio kayan. Okey, alang ke telok alang naiman bake tami hati huang saging. Kunci nah ini hati kata na. Nunpah melok mija ayak ani tini do lebui-lebui kena ini. Petukah ayak tua haduika kena ini. Okey, nana kata halang Neyman huang saging ya. Halang kepala halang kata Neyman baketa Miguel Mike Joey nyati tok tukah lanah alam stoanan di padi jeli siapa un kena ini. Kenan emtai temai melok sayur barang ti kena ini. Okey, saya kena menikah Miguel halang kusi kata daudah ni. Okey, halang bayarlah hati halang Neyman baketa Elisia Baun teh dahok kata. Okey, kena ini. Im namai sayu barang ka anan pidawan jasi em tukah ha alam tilung nan kena hini. Okay, saya kena mengkelap bake-bake ku alang matai kata dah hodoh ni ngajalah pestam ha radio kayan. Hati mengkelap bake-bake ku alang jang luti tukah ni kelosang matai kata dah hodoh ni dang laku kalau matai nak jasi te haba-haba alang nain ha. Aku isang basa nak aku isang kunsi nak penjirin dalam bake tam alang kelenghi radio kayan ha kira
Okey, kerana aku sengkeri hitam hati kelihat lagu alang kenan Yunita Nining, lagu Tai Pekale yang painanan. Kena aku menita mengkelasang kira muli-muli radio tam pejoh na peji dahik. Atang itam mekap lasan tam ngejalong larang lu anda hinapan hu pejolan atang pukul 6 lebih peji dahin segmen peji dahin kelodoh ni.

0: Ayaw! Oh! Awi halang anu kuntwa waya halang amin na nidu mang caslifon kan tungtung nan mang lalek-lalek hapan ngliah game una di sekolah kedu awi tebungok buat tua caja tinan mesti kejam ke home case tutung jarun nidu
1: apui teguk nak duok nak dang jadi bakeh tam te nak ayak nak dang jadi bunu tam piah-piah tam lawat tak joh tusah tutung. Dahok halaman ni, Neyman Radio Kayan, Miri FM.

Okey, dunia nama ada hati lagu Alang Kena Luto Emat, lagu Bakeh Maring. Kena aku menitau lagu nak udah paham di tam ngadawa ni. Okey, yang pertama dalam segmen tam, yang pertama kelihir dah hot terbara dah hot. Tangan menitam lim ini aku sengkeri hati G dengar tapa G info Alang jadi hak bintango ya tino teh G kes ni. Hati dah hasang kira mesak-mesak sengtai mahuk G kerita anda nak kau hangawan nguro. Jadi kalau polis endang pesuk na, ani lang na te dua laong laki dah ada letam gak polis takap dalam ji operasi sekdap habin tango ya. Dah laong ani dah takap dalam kira-kira pukul 22 bulan dau mendalo ji pasukan anggota bahagian sesatan jenayah penji dah hindalo task force ibu pejabat polis daerah IPD meradong ya menuhadui kira hadui nyilam hadui pickup ani ya alang dah te nama maklumat-maklumat alang dalo kelan lahu. Okey, hati Ketua Polis Daerah Meradong DSP Tan Sli Mering Bara hadi tak kepala unalo dan naha alan Sungai Labas Bintango empat yang tejil an dan ha takap ha alan Repok Sarika ya. Dino dua lah kini di ni dah pesaya dawa ni tawin dalam kesamun berkawan ya mesti te pakai nunun senjata api te ada pistol dan di selapang nan ni lima ni dahin kes nakau kelita alang anda leput empayanan ini. Okey, hati menhadu yang ini dalam polis keradang pesuk uli kelita alang anda pesaya alang gak dawa ni nakau ni di hagawan nguruk jelang sungai buloh bintango kena lo polis ni. Dahin dalam polis hilik jilan kelita alang dah pakai anda pesaya dah pakai tanah hadui jika kata hadui samun ni ha alang Repok Sarika ya. Lahu lim suspek kata perlin dalam dia kan ini dia anda takap peji dahin uvung-uvung kira anda hile anda gerite pala IPD Meradong jadang pejo hadui satan dahin ja kira dang pejo hadui dalam tay plesak kenun tawid kenun lim hadui dan inilah kira nang kalung ni ya. Lahu hati tetok kalung pia dawani di tadhana hadui plesak atas sengitian tino ji menhang dawani hana positif dadah ya. Lalu dah ni kerana ni anda takap jadang pejuang dalam siasatan Haida Section telah atuh pitan 35 kanun keseksaan David nak hadui kera hadui jeek dahin Section telah atuh tusu puluh pitan E kanun keseksaan melawin hadui salah hadui nakau kelita. Tunggu dah ni anda haku masalah ataupun dah ni dah hukum jin atang 22 man dahin gak jeliket nyo protokan

0: Tapangan empayan aku geritam alam segmen dengah klia.
1: Melu dahin sayu kenap dang peji pesok dahin kelolaan te daw selo kajau alam utuhan naman telo. Jadi nak lo berasa aku nak mentamai lang hak surga bini hak lang o pian nyapau puboh telo lemu dua telo mau aku doa udah sayu ala ageh alah noh lang sayu dahin ni hamiti telo menuduh telo asam pejohan nau telo an lemu riban ni matoh mandawan ni lo ke rasa kenap man Tuhan lah ho bini hak mau denak alam kenap tam alam beluan tam dahin beluan lah ho beluan maang alam tedin tam anana lang itong geri denak pendamai ya menita melangginah te Tuhan pahinang sayu telo dahin Tuhan te dahin tam te tugung hitam te masih hitam na kalau Matthew G gara bertelo de Emmanuel Tuhan te dahin tam amin
2: isai pesuk menitam lim alang kelhi radio kayan lebih ani akui si guru mina luhong ding nangan kelo nyam sekolah alang te dalih tamani menghadau te hadui sekolah kelo mang mepang hadui mang melok hadui ihat te masalah kelo pehubung ngadahin si guru kelo aku inginah pihak sekolah akan berusaha maup tulung man kelo untuk menyelesaikan masalah sekolah kelo aku yang lahabah ni lahu maup tahnia maup sayu kenap man kelo anak-anak alang megak tawaran sabung sekolah kelo hinok-hinok pah kelo santai kelo na asasi matrik diploma ataupun degree tahniah liman kelo sedia sayuna sijil-sijil tainah na medical check up dahin sedia hubung alang kelo perlu jarun kelo sekolah na nginah kelo berjaya dalam sekolah kelo dahina hinan taman kelo melu tek kejayaan kelo na tainah belajar na nginah kelo nayulin a jadi barisan lapisan pemdaleh tam Sarawak jasi Sarawak terus gemilang mang kelo hadau mang kelo tebau anan tua dahuk sayu kenapa.

Okay, na naman ada tampak ji hati kelengi lagu alang kenan Adinas Ikuan lagu Kau Rajaku ya. Dan lagu nang kerina keritam kerina hati tepat pukul ji 44 minit. Okay, kukusung keritam pejualan segmen tahap ngedau ni segmen dengah kliah.

Okey, dengar alang unah losan kusi menitam hati ji dengah alang Diamond Kuching ya tino. Acara cabaran berbasika samarahan SBC sangandaha na alam edisi alang ke pulu duman ani hati teh hui menji atau 50 orang alang ngiyo hayu mendaha alam dahin hawang dale ya. Okey, ini sangandaha na teh 20 saya 2 bulan 6 ani ha ngavan sama mall kota Semarahan teh saya kategori andha petading dahin lim prize ya na alam 27,000 750 ligit ya. Okey, Menteri Pelancongan Industri Kreatif dahin Seni Persembahan Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara hadiah ni andha na hati udara pulu duman alang jadi tada SBC ni hati kira pejoh te sebutan alang sayu hui nak men komuniti dah alang main basika sayu men alam dahin hawang dale ya. Lalu hati pelumba duman ani te saya kategori alang unan lawasan dah petading hati terbuka lelaki, terbuka Sarawak, Master A, Master B, Juniors, remaja lelaki, remaja wanita dahin terbuka wanita ya. Tino te jatuh 50 tahun orang ala umat tenaran nyati dah men Indonesia, Kanada, New Zealand dahin kereni hati mendahal semua tenaran dah buka atang 27 2 bulan 6 ani. Okey, nana ji dengah keliah alang unaloh hati dengah alang Diamond Kuching. Petgu pelamai Minggu Belia Sarawak 2026 hati kio-kio seng mejar atau penggeri alam tusu libul ong dah alang naik ngio atau panai nepak hadiah ni hati huina mendaha alang anak sekolah dahin ha alang men sekolah bau pertumbuhan belia sektor awam swasta dahin ha kunan bangu ya. Menteri Belia dahin Sukan dahin Pembangunan Usahawan Sarawak Mindset Dato Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Bara program pertunduman nani han empayanin endah nalana arana yana hari belia kerini endah pakalui te pala Minggu Belia ya alang sengdahana ha Dewan Suara Semarahan matoh men pulu do bulan atang pulu enam do bulan saya alang sengdai ani. Okey, nana hati dengah alang Diamond Kuching atang tinina segmen dengah kliah alang kusi menitam lim kita mendang pejalan segmen ani te jaka alang pel an te dau jimang.

0: Kalau ke om hado, tegur ke namu nak deh.
1: Saya ke kerja, si gue awan. Alah. Papa mawon pero akit dokti jaka aku nyam dek ta aku te nakkan get kalau hau dalam ni. Tapi aku nakkan kita nabi kat tak kena ni atas hujung hari kita. Tapi aku nakkan sih aku itu kita kena nanti kurem bok aku te lega kalau nak seluan kau ni birak seluan kau nanti sayu pakai enggak aku dah kau hasi ke ayo kita sang ke petang hinaan takum. Ika kau bawa nol tu ika kas dah nyamun nanti ke hayu ika dia ataupun.
0: Okay, aku nak dia kunyam radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
1: tu kunyam radio. Itu sayur lah.
0: Sayur aku nak dia. Si pernah aku nak kenrin. Bi, aman aku boleh.

ke radio kayan ngelarah ngeluan din hapan man pukul 22 ngedo atang pukul telok lebih pakai FM G06.G FM G07.2 ngelarah ngeluan din hapan peti dan radio kayan. Okey, nama nama ada tanpa G hati lagu lengkenan kayan mendalam lagu BT9 ya. Okey, pada dalam segmen ada dah sentam dah ni. Ini aku sengkeri hati G informan hitam lim ya. Wina menitam alang melohak siburan hati te 20 tu sudah bulan 6 duman 2026 gate do 6 ani ya. Nyati haji program tusuk nyekang perah rebis mendahat alang tehipun hulung aso. Okey, ani hana nusi te bayan ya. Okey, ni sederhana hati matoh menpukun pitan jihima ateng pukun ji levi. Sederhana hat Dewan Masyarakat Tapah Kampung Tapah. Okey, dah pituk mitam lim hati mendahak alang tehi pun hulung aso. Aso kalau ni mesti umuna hati alam telok bulan teha hujung. Aso kalau ani magen, nusi aso kalau ni mali, nusi aso kalau ni mauk atamu men anak aso ya. Lalu hati jaka kegeri aso kalau ni mengkelo hadau geri tiki kalau negeri kad klinik atau kad vaksin aso ni tunggu hati ya. Lalu hati jaka kalau uhala tusuk di kampra rebis ni dah pituk mitam lim mengkelo hadau kalau mesti ngulang sayu aso kalau ni darah 20 saya dau ja ubat elang hati tusuk kalau batung aso ni sendiri deng panau sayu dahin sayu ya dahin jaka kalau aso kalau ni menghatai kira liung hahawang winaha tatah kunan bangu te putung jaka. Okey, neji info manitam lim lahu hati jaka nina ten hasang na lisin aso ya nusi te bayan ani hana haida siburan district council ya. Okey, manitam langsung jam lantai tuk hadu ya ni kalau dang pahabung atau pa kalau dang kira WhatsApp lubun telefon kusung ji telok pitan 6 tusu 2264. Okey, nanha tuana info alang kusi manitam lim bayanan aku senggeritam kelingi lagu alang kenan Dayak Kayan Kalimantan lagu nyulai kenap sayu men itam lim.

0: 2026. Ngelarah, ngeluan, lahir kapan?
1: Men kucing nis marahan.

0: Edang lata aku hilang kak menalam tukang
1: nante
0: mansaung hang tilung menbang ni meri bulan
1: nawe
0: edang lata bu

0: 那一下要不上土吧，那么单
1: 刀不的，
0: 那老沙哟，你罗个个龙都
1: 蹦单呗，
0: 那一当个拉哈，

0: Rani Rama menjemji ke holong lenjok
1: Dane
0: Gendida yang tolu bilong tuman batok
1: Lele
0: Gendia panjen

0: Radio Kayan Putong Putongdo. Jaga-jaga age, jaga SOP, Mang Tay Tay Hado. Radio Kayan ngapiitam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Okay, nuna naman adit ang pagi, hati alam segmen adat asan tamlaho itang papan kelingi lagu alang kenan Rosiana Urey lagu anak Uma Aru ya. Okay, patah pagi alam segmen tam kereni hati tepat pukul 2.30 minit. Aku sendiri tam hati alam segmen lung alang jadi tedawani. Okay, Doni hati gate 26 do bulan 6 duman pelupita 66 kliah mendaha alang cacat ya alang unalo endah na ha Stadium Merdeka Kuala Lumpur. Kliani alang pelong kliani ha na lubun dua Perdana Menteri Tun Abdul Razak bin Dato Hussein ya dinote alam 230 laung dah cacat men puluh saya pusat dahin sekolah dah cacat alam lim dale alang ala bahagian alam 27 naan kriah alang endah petading ya alam daho alang hada terpelongan ni Tun Abdul Razan kira nangan kunan bangu jadang terima dah alang cacat ni ji menhang dah agota masyarakat ya ya padahal cacat nuni bidah ni hipun uge alam nun tua bidang wina alam bidang kliah ya lahu kira nangan ataupun

Madai derma kuina mendalo kebajikan dahin hari ngemaju dah cacat alam dale hani. Okey nana hati long alang jadi te dawani. Itam dan pejil alam segmen ni te jaka alang pel ante dau jima.

0: Bala Rahjaki miat pengjam.
1: Kenunkah perah HFMD? HFMD nurepa perah alam kamah, ida kudak dahin alam ba. Perahani malai pegai tehang dah nyamuk, kota perahani dang pegai ngejelok ifah kelesok dahin takin kelunan. Nunutuk itak sernalana tada-tada awi gak pegai perahani, tada-tada na larem, prakahung, emkasih kuman, nyamau pahok ngletik alam ba, alam kamah dahin ida kasar kudak, dahin tek tatah ngaban lapin dah nyam. Nunuk tam deng nyekang, ja perahani emtai pegai pala dahak beh. Menggeri dahak nyam ala ugak perahani, tai pala ngavan kelunan bangu awiha umaskula, taska, tadika, nurepah ngavan tinak dahak nyam. Paan hituk jaga gepang batung, tangan maya usu pakai sabun dahin atak alang maang, menumusang menjaban dahin, mengmesau lapin dahak nyam tung-tung tua. Dahop hituk ani naik menupis ageh Malaysia.
2: Online radio man pukul 6.2 ngado atang pukul 6 lebih pakai RTM Klik YFM Bidayuh Kayan.
1: Okey, luna naman ada tanpa ji hati kelihi lagu alang kenan Ezra Music lagu Tung Taro Tibo ya. Pilih lagu nang geritam kerani hati tepat pukul 2.40 minit. Okey, aku pala pun geritam hati pejolam segmen tam, segmen dengah halang naiman, Hawang Dale. Dengah halang nalau sekusi menitam, hanaji dengah halang jadi ha Mexico City ya, tina teh telok puluh dua laung halang mate, dahin, wi mantusok tu laung halang ga alam ji tanah tegan alang dekaya jadi ha Venezuela, hati dah barang halang neman pemangku Presiden Zunela, Gersi Rodriguez, teh dopat dia. Hati tak tanggapan alang ga ayah ihana la Guayra stage. Nanda hok bara alang ne pemangku presiden nanan. Okey, nanda dengan alang unaloh dengan alang ne men Mexico City. Dengan alang kedua alang bayalah sengkusi menitam lima hati ji dengan alang ne men Instabol lah tinan li te lima lah alang mate ha Itali Tavid. Dau alang pelapau lasu jadi te daleh anan ya tidak dalam pihak berkuasa pelayang te dahok bara te tuk te pala peringkat alam paling bau hati te plus saya daleh ataupun 22% alam jadi te dau 5 ani ya ampai ani hati te 10% tu alang ka amaran ni dia hati kes patai ni hana melawin te dua ong alang nyadui hadi tuvu ha wilayah utara Lokdi dahin Piazenza ya tejilan halang kirahid murib liung halan ha Naples dahin tejilah kelang matai hangavan liang ha Calasco deleng palvilia ha wilayah Lombardi. Okay, kerani hati tali pejohat pun kira kesudah walang terlapau lasu walang na jadi haji menhang dekaya dale anan ya. Hati genua.

0: Bye. Busy lang jam Kak Kirin.
1: Busy ke? Imi nongkrong. Sayu lang barang aknani.
0: Kenno nanando?
1: Nah, tidak ada ku alam di grup. Tidak hanya hukui, masparan kui, kureumun kui lah hundat tayo lubun akan.
0: Le, mang imasam-masam, skamer si anandu, kami nang kom landangnya skamer kre ni.
1: No si, lana ni, imi nang kera, inang lubun akan ku ni, nang imrete, sin masuk ke, nan, dalang matu masin masuk ni.
0: Kurido, oh anan. Rin, sewki kado, janeng kawi pasti tua jam nado.
1: Baun, nunutu kani aku rasa agak kamu aku pa. Tenaji hangunan ni, dalo bara imnaji haldo ya ni. Tenasin dak ok aku ikhlasin utung di lah aku nak aku eti. Ak nana tua. Tenaji hangunan ni di ne pada lo nak aku laan dalo bara im tabah laan. Jangan si kehum laan utung alang kelam na. Ak nana, beka uhan nandi pade nanda lo, si tada lo nanya mau. Ak meses, nusi pa, dah nyuk ayah kui. Ak telefon, nusi dah nyuk ayah kui.
0: Nah, nono nasika, aku pa ubarai kadi, skema nan, nano pekan pesan dah huk do. Tena tu habre polis teh, tena repoti ke. Mina tek si, ada lo polis teh dang tulung, ilau dah halang skema ti ke. Jasi kadang ala ulisin kati. Usiha kanya silang imuk mendalok nan, kahum janan.
1: Hai, nuna nak kurin dah hadi, pekuli kunap, nusina teh gunah na.
0: Jah, tena itu si kah, ika am jiha, nusina ku jam laan, no kurim nanan.
2: Radio Kayan Miri FM. I like. Shh, I like.
3: Namun adik tampeji hati kelingi lagu alang kena Siti Nohaliza ku cinta padamu ya tina lagu nanti ugeri tam melekpitan minit ayam pentam sang mekep segmen ngelarah ngelu andahin hapan tam tepat pukul telur levi. Okey, menjumah kena Tuhan lebih program temani upanau dahin sayu darah telur jaman ini mantu men pukul produk gendau atang kerai ni ya. Okey, menghadau hitam sang pejo-peji dahin DJ ia langsung gerita malam segmen tam malam kedua ngejeloh program peci dahin kelop. Okey, aku dijarin barasa kena menita malam utangan peci kelengi Radio Kayan ha Miri FM. Lagu alang mekep lasan tam doni hati ji lagu alang kena David Juman lagu Halam Tuhan. Pasuklaan, bye-bye.

Penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nyepji ita.

0: Salam cerdas bangsa kuy. Tuhan masih itam lin. Paan jaga age, paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur dahin pelunan banu. Ketalo kuy pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok itam halam kuasa. Amte pegi ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak itam. Tegu itam musang men amin telo awa, nurepa tegu itam mutam uli ngelwa. Benah Tuhan masih itam. Sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dahin aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Nunok tu kita melai ga amoh i dagang. Lubun ji kunandanginang iklan bejuan hak media sosial. Lubun dua, legah hui melai men u legah hak pasen. Lubun telok, kunananan anyihu masan sin alam ekon bank suspek. Lubun pat, itam nu sidang terima barang alam uh enbayan legah na dahin kunananang bejuan barang nu sidang entam telefon laan. Hituk lawat dah legah barang alang melai legah, kalau dah melek barang halaman web alang dah empesaya, dahin hipun ciri keselamatan. Dah apa itu kan ni? Naiman Redo Kayan, Miri FM.
3: Saya datang ke Sarawak. Saya datang ke Sarawak.
4: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
5: Selamat datang ke Sarawak.
6: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
7: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
8: Wanying Kualing Sinyal Jisiang.
9: Ame Tunge Sarawak.
10: Selamat nikot ke Sarawak.
4: Welcome to Sarawak.
11: Ini selebih seupah bunga manitam talama kelarah tam lebih hadu lima ini gak 26 2 bulan 6 talama du mana 2026 aku usun kong pejidihin kalau talama segmana PDK mutam dapat kedua tam lebih aneh utam pejidihin dijerin alang gerita mana pukul 62 beladu atang pukul telok lebih aneh deh. Ok teman mana alasan pejidihin kami hak Miri FM. Ingat dengan lagu langkanan dan ini lagu mak aku yang ingat pihak. Saya akan aman kalau lima dahina sayu pahabung. Sayu yang larah lebih. Radio Kayan Miri FM. Ngap jitam.

0: tam le ma nu lan tam pe chi ta la ma la ku la ngo na lo ta la ma kla ra ha ta lo le bia ni la ku lang kena na de ni kena la ku na na deng na ha tam ha ni halo apan ta la ma kla ra ta ma le bia ni mana kamal lang tak dalam dalam meri nu nak tegaya mana tak lang te ha hati permai jaya has nadin ha tudan mana tak lang te ha taman tungku mana kamal lang te ha blu apa sar meri hati ngelidam mak do usan jihma ani de dahin nak bait ngelidam lang ka ha do aku nemu tam hak kunti dalam karah telok lebih ani de nu nak mana telok lang te dalam dale tubuh telang usan dahin belagah dahin kinah kui itam dalam ju alang selamat mina pitama patrunga dalam nun tua naan do dalam awan telok murip kerane. Okey, mitam lima dalam kesut dalam program tam atau pukul telok ju nak hap dalam dahulu surat dengah wanan pukul telok pada 25 itam peji dalam doa ni halam sejarah pukul 4 lebih pihak peji ngeriang dunda alangaya pukul 45 minit lebih tam peji dalam program telok nguak lebih ni dalam segmen PDK peji dan kelok. Dengan berita kayaan apa mahu terpukul lepas telok puluh minit lebih menjam tokala ngak layona apa yang tam peji telah mendengar usun tanah tak pukul lepas 25 minit lebih wana nak pukul 5 lebih tam mengelarah daki apa yang tam nyayang ala tam dengar piah mengelarah darah puluh minit kerang dengar halangan apa mahu mana pun dengar radio mana Kuala Lumpur dahin wati talama kelarah pecirina kamera do kayan Mira FM talama tu kita mate pukul 55 minit lebih ampai ana peji talama dengar ihati hati jo dengar kelia dahin talama program tamang wak pejo pecirina kami atang pukul 6 lebih manita mlem nunana itam peji talama kesut ano program talama kelarah tam lebih 25 aniga te 26 do bulan 6 dalam Madumana 2026 ini.
1: Saya Teng Hak Sarawak.
2: Saya Teng Hak Sarawak.
3: Selamat datang ke Sarawak. Selamat datang ke Bumi Kenyalang.
4: Selamat datang ke Sarawak.
5: Selamat datang ke Sarawak Bumi Kenyalang.
6: Selamat mandek berkunjunglah ke Sarawak Bumi Bertuah.
7: Panjing Kuahling Sinyal Jisiang.
8: Ame Tunge Sarawak.
9: Selamat nikot ke Sarawak.
3: Welcome to Sarawak.
1: Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok. Radio Malaysia Kayan Peji Dahin Kelok.
0: Ya tak menahang telok alang ikam ngato dahok ni nakil lagu macam tu kalang layo nak anteh Facebook Radio Kayan Miria FM.

0: Iya, mengesepan mengadatan macam tu ke kurin lagu alang kanan joli jengan alang kereta hati puluh telok minat lalu bukanlah telok lebih kita menyenang hati joki oleh yang do tak lama dari tam lebih ni win aman hitam langit terhati tak lama dari Nengi abah hiblari ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahi nak malam ni nengi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahi nagahan ke sudo ia nama 24 atang 34 derajat Celsius wanan 27 de bulan 26 jima jima nengi usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin lebih nengi abah hiblari ha kuri-kuri awan dahin malam nyok do megang dahin nagahan ke sudo ihan amana 24 atau 34 derajat Celsius wanana do migu 20 saya ada bulan 6 jema dengan usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin lebih nyok bahi belare ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahin malam nyok usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahi negahan ke sudo yang namanya 24 atangai 34 derajat Celsius wanan 27 dobelak 6 jema angin usan ha kuri-kuri awan lebih angin bahi belari ha kuri-kuri awan malam angin usan ha kuri-kuri awan alang tek talam dalih lirin dahi negahan ke sudo yang namanya 24 atangai 34 derajat Celsius wanan 30 dobelak 6 dalam do alang abai Allah bagi bulan 6 ni jema 30 do bulan 6 manan andengi usan ha kuri-kuri awan lebih andengi bahi belare ha kuri-kuri awan dehin malam andengi usan ha kuri-kuri awan dehin nagahan ke sudo hanaman 24 atau 34 derajat Celsius nunani tama pia peji te jokyo layando hari lebih ni 26 do bulan atau 30 do bulan 6 lang akan bertemu hak lamun web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia lang usah ngadu ni gak tak 26 do bulan 6 kini ada ngabara menita malang terhiti dalam dalih maya hadui alang antamna.
1: Salam cerdas bangsa kui Tuhan masih itam lin paen jaga ageh paan nyoh SOP langkenan pelitah, paan peji sayur, dahin pelunan banu. Ketalo kui pala Tuhan, ake Tuhan ngelotok utam halam kuasa na. Amte pege ayo lam ne na bego usun tanah jaka ane. Ake Tuhan puboh dahin mayak utam, tegu utam musang men amin telo awa, nurepa tegu utam mutam uli ngeloa. Benah Tuhan masih utam, sayu halam hadui, halam sekolah, halam bisnes, halam lem-lem kat lang sayu lang antam na. Dain aku yake, ya putong lo om tam, sanghipun urip lang melegah. Amin.
2: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Zone 26.
1: Oh, Rin. Usan lan jaruna ni. Jan tatu juk dawa ni ah. I men ita malang panau hiriti alam daleh menjohorip tam putung dau nginai tampak en hirik te joh keselamatan.
2: Hituk te dahak kelunan alang entam nyalam. Dahok bara ani naiman Miri FM Kayan.

0: may tamlim, alam itam tusa, dahin bahat kenap mang malay. Baka kenap, alam itam melu, mang pahitam malay, tehadaw.
1: Iya kena tamhani ngeriang lagu, alang kena nak buat belaing, alang aku maami. Kena manita malang talam hadui lang ana telok na lebih ni. Tak hani halo apa anda dengar mana telok lang ngamlo ngenua te awa uma telok alang te PC di nak kami radio kaya nak Miria FM lebih ni dengar mana telok. Jan hado manita malang anak kelunan dalih hudi kalang ngemurip talam dalih lang. Inok tua pura hadalih pantam te husun tanah maya hadui lengan tamna. Yang wanita melang tak dalam dalih HKP da program Sarawak ku sayang mato dua ni tak menyendang membe program alang sang jauh hatang dua minggu ni tino dalam tangayat berapa kelangat program ani anna kinah dang mepanghui 10,000 long klunan dang napa hindang program ani dalam kuri-kuri do dah anak hak kapit. Jadi nyenang hatam pihak peji ngeriang adahun setiap usaha kerjaan Sarawak Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Tebara. Anak ni hendak tak jauh kelangat tapi kira man beh hukah kelunan langatang lang hinang napa kuri-kurin an hadui alang ana tegua ni macam tok nak dah na kapi kitchen konser rakyat dah na cabutan bertuah dehin taklim ke dah na lepo-lepo belek dehin taklim ke agensi dehin opis-opis berita halang na hadui putula barang buka kaunter teguanan. Dahin na kuruna na alang anang yuk setengah peluang hadiah ni hanya Premier Tama Sarawak. Dengan manita malang tak talama dalih kapit dah kengyuk lebak program-program yang alang anak talama kapit talama bulan nama ni nunam peluh talama bulan tu sulang yang sengatang dengan mana telok lim. Wih nak mana kelok lang tak apa peji dina kami sen hadu pekatang dengan mana dalih kapit bara kenun ke hadu yang program alang anak telok na kerani hak kapit tegu. Telok te nyenang dah na program Sarawak ku sayang anak.

0: Ayan, saya tak tahu melagu anak kemaru. Hai karo sana, orang tak tahu melagu nak ada dengan mana telah anak kemaru. Alang aku ngiyok haja jana tehado. Ada lelup untam. Alang tak pergi di energi kaya anak Miria FM. Lebih aneh. Okey, selebih man telah alang nyomoh hawan saya. Selebih DJ. Okey, lagu lagu nak diri Amira alang kuma. Nuna jadi tu dobaya. Lagu ini tuju mana dah alang tak pergi. Kelengi radio kaya lebih ane. Asal kena mana telok lang tak WhatsApp pakai lagu lah kena Dili Amira lang kuma nuna jadi tu dobaya. Kena kui dan ngapno pengakai telok nan ui tam peji talam ada huna surat dengar. Ya nuna na pelahu mana kelok lang maju su talam kelarah peji dehin radio kaya Miria FM. Hinok tua apa na telok tak lang tak habah ni ke pejaki peji dehin kami. So kena payak mana telok lim tak cok dahok telok ngedoa ni. Nuna na pelahu tak jauh dengar halang ni mana dalih aban tak lama jusu peji dah yang kelebihan ni selebi nuna peluman Afia Mahius mana tak lama jusu peji dah yang kelebihan ni halang tak hang apa na teloknya di lahu sayu kendap mana kelok lim jana hadoman Richard Lingan nuna pelahu keling temawai MJ halang tak peji majusu halang Facebook Radio Kayan Miria FM lebihan ni wanan tak pukul telok 10 minit lebih habis pergi dalam madahun surat dengar
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmklik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
0: Tanam ada huna serat dengar halaman program Serang aku sayang alang anak kapi mata doa ni atang ada minggu nengiu ala dengan meja tui puluh ribu longklunan nepak hadianan sita usaha kerjaan Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki te bara ni hak nak pikir aman be ano klunan alang ni atang hinang malawin lebat anak program alang anak Tejo Hadui Hati Tekpa 20G Agensi Perintah Tak Api Bagi Dalam Hadui Putulah Bara Tek 50 Kelunan Alang Na Dagang Dalam Dalihan Ni Tek Na Buka Lepo Belik Men Kelunan Bangun Tinan Dehin Telok 46 Lepo Aban Pebelik Penguman Dehin 44 Lepo Aban Dah Pebelik Hasil Hasil Hadui Usu Dapa Produk Menalam Dalihan Ni Muat dalam berdengar halangan tek bara jatuh warga asing antahan dalam operasi bersepadu. Hadi peji alang na tehang Jabatan Immigration Malaysia bahagian Bintulu peji dihina pasukan polis marin wilayah 5 Bintulu. Operasi anak melawin Ops Selera, Ops Gegar dan Ops Belanja. Alang anak hak saya awan na tak lama telikir Bintulu. Nari tek G atang nari tek pukul G Jihma 20 G 26 atang pukul saya Jihma 22 26 alang u anide. Ngiyo dengar halang ni mana Jabatan Immigration Malaysia Sarawak jatuh 24 longklunat dan persa dalam operasi anan. Men persa lang kenan dah lang kuasa dah tek habung jatuh longklunat asing antahan awin nyurak. Aturan daleh melawin lebanan salah alang anadahna. Dalam Malaysia perlu ji aturan daripa undang alang hui treat alang hui tagang lahu alak dang patrunga dahin ancaman jenayah cyber alang sa kompleks anah patrunga kerana Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi Tek Bara Tek Jo Tusah Hadi Jaak Cyber Jantua Melawin Tek Jo Hadi Kelunan Jaak Te Mutam Dalam Sistem Komputer Bi Melawin Hadi Na Hadi Pamoh Dalam Mentelian Nako Identiti Nonan Pelahu Na Hadi Jaak Jaak Alang Jaak Pakai Kecerdasan Buatan AI Dihin hiak barat 66,200 kes pamoh alam telian alang uan ngalong tak lama duman alang uan redeh alang tekna rugi jelang telok belian ringgit. Muat dalam badan hunus surat dengar hal lebih ini pertanda perlu dua mana jatuh sehat perlu dua sekolah jenis kebangsaan China Sarawak kerana suku padahin nanti amin derajah pintar aban dah melihat lahu tak jauh uge Pendidikan digital alang anna tak lama dalehani menadah nyam alang ngiyoh pekali. Timbalan Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuhian Tek Bara. pakai teknologi digital halam bilik terjahan ni hendak ji alang ana perlu lan dalam sedia nyam sekolah hati ala dah dan sedia terunga dalam cabaran alang tubuh suntana abin kenan hal teknologi alang tubuh kerana Binanan Perita Sarawak ngejeloh gabungan lembaga pengurus sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak di pelayang lahu tengah tanan di mutam sekolah-sekolah alang ngejapayan di terima hubunganan dalam makdalah ini. Ya, donunan teguh hati pejadi Bilik Derjah Pintar SJKC Chunghua Klukup Hak Miri. Nama dengah lambat lo dalam ada hunus surat dengah lebih ni Sarawak petrungak rugi hui tolak tu ribu ringgit awin kena nak kes kelunan nanti pejak hadi hadi awam menjam tok nak berita berita alang antuk ke te ala nalang te dalam dalam Sarawak matoh mana bulan ji dalam mak duman ani de ni ada hobar alang ni men Sarawak energy tolak perusak kes anda ngalong atang kerani di rugi anna bara dia tu 64 ribu ringgit melawin bahagian kucing tua. Teh hangapan alang tulah tubuh tusah kelunan jak tinasa hade-hade awam hendak halang teh jalan sil kanan, jalan Setia Raja, jalan Stampin, jalan Landeh dehin awan perindustrian Bintawa dehin Demak Laut. Ya mitam lim nunai tama peji tak lama dahun surat dengah lebih ni dahun surat dengah apa mong ruak tek jaka alang ngepiah nguak jiman saya lebih mana kalau lim dahin saya kena berido kaya Miri FM ngep ji itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

Iya, tapi ina makan Alexihana talama lagu na amanita mah talama kelana puji ni na kamera kaya na Miri FM lepas ni saya lebih mana kelok langaran ini ni aku dah kuake na dengan mana telok ya pedong tu kita malai na hadi tam hamlok te awa uma hamlok te amin te sunawan amin apa dong jantam te hitok udu tam te leru. Wih nak main telok langgan nyindang pelawan main bol alang anak doa ni deh anun dengah pasukan nak main bol lah kelok. Kena telefon Clara halang cukup doa ni nerungah hadui alang anak telok na. Ya anun hadui kelok teguh lebih-lebih nuni kisok narah peji di hendak kami hari do kaya nak Miri FM. Ada mana hang telok alang duit kuping tama pai-pai lebe ni muga kudo ka bapa ka mana telok ah. Okey mana telok lim mana pejoh pejidin kami apa di mai sekena men Afian Mahyu sama na Kalimantan Barat mana mempawa di di Jason selebih ceria DJ kena salam buat sahabat radio kaya Mir FM kena melu denak paan saya kena DJ kena semuanya di lebih ni kena dah hari telok lang teh mempawa Kalimantan Barat Indonesia. Ya so kena payah apa nak pan peji dina kami jan hado men kelok lengan maju su tak lama kelarah peji dina kami men atau program mablak do de peji dina di jerin so kena payah man hitam lem dan hitam mengamlu pengakai daharin telok lengan ke lagu lang kena dili Amira lengku mak nunah jadi tu do bayar ana tujuh mendaharin tujuh matlim dah hak lengte kelangi radio kaya Miria FM dalam WhatsApp telok lebih ani desa kena men telok lemo ni hapitan peji tak lama doa ni halam sejarah.

0: demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click. Hello.
1: Pelahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
2: Ya, Azan Hadu. Ha, hitung ke Sukan Rupa Pelawan Membawa Piala Dunia 2026. Hitung RTM Klik. Sukan Plus di NTV OK. Abis nanti jatuh pad pelawan Nampamu RTM Klik. Ini kalau deng nanti RTM Klik, dahin jenis buha kalau sangat siwa, sangat perlu bayaran. Suka telok hipun lain aja. Kalau deng nyilang nun tua, apa sukan lang anak telok minat. Dalam jadual alang uan na. Karena pejidin nak kami redo kaya Mira FM sayung larah lebih jangan hado mana kalau leng temu pejidin nak kami dalam kelarah japan nak ni atang ni lebo pejidin nak kami mana telok leng majusu sakan apa ya tahapah ni han jaki ni mana alasan radio telok kaya nah tak lama kelarah tam lebih ni dah hina san hado jarun telok nah hadi telok men beh hadi dari palang malawi nak minat dah anak telok. Ya, tak dah anak telok alang tugek nyanyi. Hui nak dah anak telok lengumur mantusu atang 22 aduman. Tak jauh petadiang. Hati tak lama uji bakat, tak lama terlihat bintang kecil. Anna. Man warga negara Malaysia lengumur tu suduman tang 22 aduman. Dahin jana pernah api juara. Tak lama kemuncak bintang kecil empayan anideh. Kalau dang na video lang ana kalau na lagu kalau ti jandang ani edit sekali apa na kami jam kalau sang edit video lang kalau na video lagu anak-anak kalau ti mesti na original. Ona na kalau mesti tanda pagar nurpa hashtag uji bakat RTM Sarawak. Wanan tanda pagar nurpa hashtag section TV RTM Kuching. Anak kalau ti halam Facebook kalau nurpa halam Facebook kalau Taman Hinan. Tak ada anak tolong hipun bakat tak lama nyanyi kena dah ada ngapi bagi tak lama uji bakat tak lama telian bintang kecil ni. Jadi kalau mesti mete tanda pagar hashtag uji bakat RTM Sarawak ni dahin hashtag daripada tanda pagar section TV RTM Kuching. Anak kalau tag Facebook section TV RTM Kuching ala dah jam kalau seng tak api bagi tak lama ujian tak lama uji bakat tak lama telianan. Ha kalau jan mete tanda pagar nurepa hashtag kanan video alang anak kalau teh alang Facebook kalau sendiri ati kalau dah bahagian section TV RTM Kuching dan dah alang ngepuboh uji bakat alang teh RTM Sarawak ati sengaja jenjam video alang anak kalau nawin kalau jan hashtag dah nurepa jan teks dah jadi man kalau alang aran taman henan alang hipun anak alang umur tusu atang berdua duman. Abin dah aja pandang hipun akaun media sosial dah dap kelok dang pakai Facebook alang hipun arana kelok taman hinan dah anan tejo hati uji bakat dalam talian bintang kecil dehen ngua dah baran tejo uji bakat bintang Piramli ani hanah mendah laki tua alang umur puluh set duman atang 60 duman anak kalau api video kalau lagu ti anak kalau ti halang Facebook kalau nak kalau mesti hashtag uji bakat RTM Sarawak dehin hashtag section TV RTM Kuching dehin dong ngalim ke kalau ti Facebook section TV RTM Kuching video lagu kalau ti kalau anak kalau ti halang Facebook kalau dehin mesti kalau na hashtag kanan oleh dah RTM Kuching jam oleh dah halang teh section TV RTM Kuching jam kalau umete video ha Facebook kalau sendiri tanak nak kalau umete tanda pagar nampak hashtag kanan dah sangat temu jam kalau ngio uji bakat dalam talian bintang Piramli 2026 ni anan mana kalau alang laki tua alang umur puluh saya duman atang 60 duman Aku ingat lebat tambah kelunan dalam Sarawak ni pun bakat dalam bidang nyanyi ni. Aku ingat aja nak salak telok nusa ke pengjam tam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.

0: Mala Rahjaki, Miat Pengjam. Tips keselamatan driba tegu dau usan. Lubunji, ngioh papan tada. Lubun dua, menggeri kelitanyian tegu dau usan. Lubun telok, mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu dau usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi dau usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
1: Dah halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM. Ia mana tak lalang tereti talang madalih tu kudusan pianginah tama dalam ju alang alamat maya anu tam dahin nak mai tam lim ada barang ruwa mana telok alang te api bagi dalam petadiang bintang kecil halam matlianana nunan pelahu petadiang bintang piramli mana kelok alang laki umur plus saya duman datang 60 duman mana telok anak-anak deh halang umur tu su duman datang 22 duman jadi video kalau alang anak kalau api hati anak kalau atal pala email resmi dah alang penerbit alang puboh hadiah ni dah Section TV email nak hena sectiontvkucing@gmail.com sectiontvkucing@gmail.com dalam email anan kalau mesti bara aran kalau menjam tu ngiyoh alang tak dalam tingki tam dalam IC tam aran penuh tam kuri umur tam nombor telefon tam dahin alamat rumah awan tam te jadi anan alang perlu nak antam email ngelua men dah bahagian penerbitan alang te Section TV Kucing @gmail.com hati aran kelok menjam tok alang te dalam tingki kuri umur kelok nombor telefon kelok dahin alamat rumah kelok masuk nak video alang anak kelok te alang Facebook kelok ati de anak kelok email jangan ngua pakai email alang akbara anande hati Section TV Kucing @gmail.com kalau mata nak pakai email aku ngiu jangkah video lagu kalau tis norana ada kualiti nak ana jaga dahin lahu video kalau lagu jangan sekali edit mesti pakai suara daripada dahun original kalau alang lagu
0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.

0: ate hudong ali kita. Teko na, kasi na ko itok takita nandi, kurin bak ka ako te lagka. Kalan na saluan ko ni birak, saluan ko nandi. Sayo, bakam ga ko dako eh. Hasi ke, ay kita sang, eh, kapatang hinanta ko. Ika kaya ba, ano nung tagka ka? Dahan niya muna rin ke, hayo kika dia, ataupun.
1: Oke, aku nak dia kunyah radio. Si pernah aku nak kenrin. Kalau hamil itu
0: tengok apa? Itu sayulan ke
1: sayur. Aku nak dia. Si pernah aku nak ke debi. Kemarin aku boleh mahu aku nak bambu aku. Aku mudah lang teh. Tapi wah, aku ikut separik kayu ataupun aku dia batuk. Kau hari kan separik lah.

Ya nyenang sayu hadi kelatinan. Mangsa pesa-pesa kuman dadah. Mangkelo mangpanok dehing kelunalahu. Jadi lan-lan. Bleuma, bleklita,

0: Season 26.
1: Iya, kalau baik tu pergi di kami Eman Arti Emiri, membeli telok kaya na pemodok. So, kena mana kalau lang baju su pergi di hakta lang makarah telok lebih ni, jangan ada mana telok lang tamu. Tangan na pergi di kami live Facebook. Dah ini dah hok bara mana telok lim di surat ini Nusang T 20 saya ada bulan 5 dah ini aku ngiuk telok pelahu tak bara nak barang ruak lebih ni. Dah hok bara alang ni mana pejabat daerah Telangusan tak jauh persa Senapang menita malang teh daerah Telangusan. Dahin dah obara lang ni mana pejabat daerah Telangusan. Jadi peji dahin dah pejabat daerah Merudi seng nah hadui te persa Senapang Patah men lesen alang berdaftar te da daerah Telangusan. Menjam tu ke 2 bulan ni hati te ji 2 bulan tusu atau ngah 2 bulan tusu anan gak te 2 telok dahin 4 lama bulan alang sengah tengah ni dari pukul lapitan 30 minit jema atau pukul telok lebih. Awan kalau sengna persa Senapang Patah din lesen man kalau lagi pun lesen nani haut lahu ya nah pejabat daerah Telangusan din dah hok pitok man dah lang kuasa talama dale. Kalau alang hipun Senapang tua dehen man kalau alang hipun lesen ati haja kalau alang ankoh tegri Senapang nan tegu kalau TG dehen 2 ada bulan nanan. Dahin ajan sekali deng nyuh wakil te man beh kelok te na urusan persa Senapang Patah man kelok alang hipun lesen berdaftar alang hipun Senapang Patah alang te da daerah Telangusan jahangulan kui bara man beh 2 bulan nak hati ji dahin 2 bulan tusu gak te 2 telok dahin 2 pad pukul lepitan 30 minit jema atau pukul telok lebih ha pejabat daerah Telangusan jadi geri lesen asan hado tingki kelok lahu bih melak dehin asan hado mesti geri Senapang kelok lim dehin jangan sekali dang matal wakil itung teman beh kelok te persa Senapang teguanan
2: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan Radio Kayan Nepji Ita.
3: Si Murad boleh atak kenan silo kawit ni. Nun dah jam nak tak ya. Silo. Oh, silo kawit. Imte lebak gula hal mata kopi ni kere, memerana belah ni.
4: Nun dia dah tipong, nun. Ale-ale lebak duan kat de kurim. Tak kan ni, wak nah liang-liang nak tak. Imbara apa, emi. Dia cukup mi ya. Mi ngeran nak tak kopi ni kenak dia. Tak-tak ni dah.
3: Dan, nak pitok sang nak. Jaita ane umale dui ya tak gula lebak mi liang nate bas kere
4: tipong u nate tipong deng nate masam-masam pika ne jang ka takut gak kencing manis ya hinang em gaya tudak kanan ngelutong tu
3: aku hinang tudak ko ni sayu ke jam tudak ko ni ho biasa kan ni gak aku ite meda rumah aku dalam de ati ok gak urok belada ok tebanit ok sayu kena jima duji u sayu kena
4: ada tipong dap lo ku hinang tudak kena
5: jibulan o anan
3: silo kawit oh silo kawit jina ni ketek deh oh silo kawit
4: nun deh tipong nun deh
3: aku baru limu mobat itu marah semunang tudak kui aduh lo ni tusak kena oh
4: entam kurang gula halem ket pengumuman man akui Lorita Danuhat Haradio Kayan.
1: Ia nyenangnya sayu kat langan telok kani kanya gula lebak kanya daripada hal lebak kiam talam mi tak lama kiam tam ati sayu asana lebak gula talam mata duit tam. Oka putih halam kainnya langganan isak ngau.

0: Penghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 2 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Aloha Loved One 2026.
1: Aku ingin apalah kesempatan ini anak duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja muda-mudi lah kekurin tam sam muda-mudi ha. Aku nginap nangan hitam, ja hitam, na ageh hitam, is priority. Elang dah kaya lah. Amin ke home masalah kesihatan. Elang antam hadapi kerana usi mili umun, usi mili nyam, usi mili dah kaya. Hitam jam, ha, kes kerana ke home lelan kes lang ujadi. Jadi saya hitam mili nun rekreasi ataupun nun jenis sukan elang ngam elang sesuai tek batong tam lah. Nan dahok tangan ku mana tambik long bun satu nak perlu tam naji urip lifestyle alang pun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan telah it goes together begini physical dengan food intact nutrition jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
2: Iya, so kenapa bin kalau tu mau berjirin ke Merido Kayan Meri FM tangan jaka ani hati pukul 4.20 minit lebih tapi tak mau berjir tak lama dengar lebih B4 nanti so kena mana kalau alang tak apa berjirin ke Merido Kayan tak lama kelara berjirin Radio Kayan Meri FM macam hadu manita malang olan radio tak lama jaka telok minit ani kita tamak dang hapan hani dang larah dang naji dua atang tuda kapan telok tengah jarak jaki. Paya dengar lebih.

demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan pun streaming langsung di RTM Click.

Insya kena pabin kalau temu peji di nak kami harjo kayaan Maria FM dalam segmen PDK peji di nak kalau lebih ni aku sunukung peji di nak kalau tengah pukul 6 lebih tapi pukul 4:45 minit lebih hop itam peji dalam dong hati membe dengah usun tanah. Okey mana kalau langat ni peji nguak dalam Clara di nak sokana mana kalau langat ni lebu hawa saya radio kayaan. Pertama peji tak lama dengar usun tanah lebih ni kita peji jakir yang tak lama dengar alang ini mandala sibu alang tek barat jik doh muku umur tu 16 duman habung dah mati dihen tak apa tek kurit-kurit nurut pakitan dah alang kuasa hati tek lana ha umana alang tek ha hungi bidut aduk pada tek dalam dek. Tak lama tusah halang anak bara jadi dah halang kuasa anak jam halang ni tunggu pukul telok 54 minit lebih dah polis tapi dah buka alang ni menekelunan lebah alang teh sibun. Dahin hati jawatan kuasa rukun hati jawatan kuasa kuasa rukun tetangga KRT kani jana sumak lawat tejoh keselamatan urip kelun alam urip dalam menjiji kawasan umat tua depa perumahan depa kampung tua bi to kana nak dang an pelayang dina jadi pun nga alang dangap ji masyarakat ngejeloh leban ana program ke masyarakatan dahin ke sukarelawan alang anna jadi anana dah petok lang ne men timbalan menteri pelancongan industri kreatif dan

Ya tak lama dengar Suntana Love ini dengan halang ni mandalai mesko lang tak berapa kanya anak dua puluh saya drone alang anak bara tak lama non anak dang sang teh mesko anak dah ni mak atang legak kira tak lama jaga kira aji jam nuna anak kurin datuk bandar tak lama jalehanan. Mu telah mendengar halang ni men dari London de Roger Charles jinun sang te temuah istana Buckingham menapa hadui nama ngua istana nan anna telah majaka jaka alang sangat sangat te do alang sangat bayam. Dahin anabara Roger Charles ampayan ni de lim ke anabara ute bayar pupu. Ia membeh dengah ala guna lo anu sangat te jo dah panak raja ni ala ngat lim kah bayar pupu ala ngat tak ku kak lan tala maduma na 2024-2025 heti pulu 2.7 pitan euro na 47.04 juta dolar. Adina langa tekna iha na tala majatu aran kelunan ala ngat bayar pupu ala ngat tak lebak lan tala madaleh United Kingdom. Ya, nunai tamah peji tak lama dengar Suntana tak lama kelarah tamah lebih ni dengan Suntana abang mengruak dek jaka alangnya pihak nguak jima.

Yang lebih nik do to Alice. Sekian semua ki hamani ta malang kita ma tak lama dengah dengah hamana tolak lah ngai tak lama dalam Sarawak di mana hanga tolak ke menjamah tak jauh dengah. Hati habara maragata. 2026. Ya ana bara hati tak jauh borang mana kelo lang ikam api bagi dalam kurir-kurir ana petading aku ngio ada hok barane pa o ana atau leputong WhatsApp Lim Omaru Kampung Nurepa pasukan alang ate api bagi dan ana pelahu man kalau alang ikam api bagi dalam barang apa bot tugu dan barang meregata marudik 2026 mane. Ya, barang meregata 2026 hatang ngangwa alang sangat nan hari tek 20 hatelok do bulan tusu hatang 26 do bulan tusu ujung bulan alang sangat tangat mariang ane. Dah nama nak kalau alang ikam api bagi dalam petadi yang perang apa bot teguh dan abah dan bergata merudik 2026 ni dua bulan pekap matal borang yang natek 20 ji dua bulan tusu pukul 12 angat do. Hin manbe infografik kalang ana kami kusi gak tek jo borang mana kalau ikam mapi bagi dalam perang pabot baram regata merudi ani kalau deng telefon cik sikin 06 525 GG 05 ada cik dayang Safika 0G 0545 0064 dehin encik Izato 0G46 saya G26 Pitan-Pitan. Ini tak menyenang tak jauh pelawan perang pawabot ini anak-anak tak 20 telok atau 24 2 bulan tusu ini nak menekelok alang tak api bagi tak alam merudik pawabot race 2026. Tama peji hati jauh dok bara mana telok ala ngikam api bagi tak alam perang pabot race 2026 hati gud anak baram argata marudi tak alam du mana ni. Ngua telah mengklarah tama jurun tama nah hadui dari Pauli men awan teloknya dui lebih ini tama peji telah mendengar jaki yang paling tam hani gerak lagu alang kenan tak dalam ku mak seulan heti dengar halangat ni mana dalih muka halangat te bara heti kena peji kelunan lang na dagang ala ya hipun kereta mewah nak dap naan Toyota Alphard dan te long uya ga amo sedikit pamoh tak lama telian dihin kelunan ni ana bara petrung rugi jatuh pita ribu tu suatu RM50. Ni ada bara lang ni mana ketua polis daerah muka DSP Muhammad Rizal alias te bara dah bara te jatuh sahani te anda lo terima te pukul 20 minit malam duk pat ni deh melabin je laki umur 40 sayak duman mandalihani dahin tak lama dengar tusahanan anna bara nahari jadi tek pitan 24 alang u anide ampayan ya hinang iklan hate dah tek pable kereta nan to ta alpatanan dalam media sosial dehin lega hajatu telok pulu hatelok ribu ringgit dehin kereta ni hana anusang dalam duman 2020 g datang jat kena nak nyinang iklananan alang ati na ya mai rigit bi jan ha jam anan na te jo hadi kuna jak sangang lakar rigit na win ya u jam ha ga amo ujung na ya ati na report polis tugu malam do pat de pukul 10 ji 10 minit malam jadi anan te jo hadi kuna jak ngelakar kulunan ha muka melapin ji kuna lang na dagang

0: Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nur Afiqah Arif dalam Utama 5 Petang. Malaysia mencatat peningkatan ketara dalam kedudukan daya saing global apabila melonjak ke tangga ke-15 dunia tahun ini berbanding kedudukan ke-34 pada 2024. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, peningkatan itu merupakan antara paling cemerlang berbanding negara lain selepas Malaysia memperbaiki kedudukan ke tangga ke-23 pada 2025. Pencapaian tersebut hasil kerjasama pelbagai pihak termasuk kementerian, jabatan kerajaan, penjawat awam, sektor swasta serta rakyat.
1: Kita daripada pihak kerajaan, jabatan, rakyat, swasta, petani, nelayan mesti terus tingkatkan usaha kita. Dalam Islam ini rumusan hadis Nabi Muhammad SAW itu itqan fil amal. Maknanya jangan kita mudah puas hati. Semua orang mesti fikir apa kaedah dan cara untuk perbaiki. Itu yang penting.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri berkata pembangunan perumahan sewa mampu milik untuk penjawat awam di atas tanah milik kerajaan akan dipercepat. Ini bagi membantu mengurangkan beban kenaikan kadar sewa khususnya di bandar-bandar utama. Langkah itu susulan maklum balas diterima daripada penjawat awam di beberapa negeri berhubung peningkatan kos sewa yang menjejaskan perbelanjaan isi rumah.
1: Jadi kita telah melaksanakan ya di Johor Bahru, tanah kerajaan di Kuala Lumpur, tanah yang milik kerajaan sama ada tu custom atau polis, sebaik saja ada ruang kita akan bangunkan perumahan untuk pejabat awam dengan sewa yang murah supaya dia dapat sewa dengan kadar yang murah, jadi tidak membebankan keluarga.
0: Mengulas mengenai pilihan raya negeri, PRN Johor Datuk Seri Anwar mengingatkan semua parti yang bertanding menjalankan kempen secara sopan dan berakhlak selaras dengan semangat demokrasi yang matang. Pertandingan tiga penjuru atau melibatkan lebih banyak calon merupakan lumrah dalam sistem demokrasi, namun ia tidak seharusnya mencetuskan budaya politik yang melampaui batas. Setakat ini, sebanyak 593 borang pencalonan bagi PRN Johor terjual. Hanya 133 bakal calon mengesahkan penyertaan mereka dengan menjelaskan bayaran deposit. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya Datuk Seri Ramlan Harun menjangkakan jumlah itu akan terus meningkat. Bakal calon masih mempunyai tempoh sehingga proses penamaan bermula pagi esok untuk melengkapkan urusan. Beliau turut memberi jaminan semua 56 pusat penamaan calon berada dalam tahap siap siaga. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ia dipilih tema Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Menteri Komunikasi Datuk Fabi Fadil berkata, logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan tahun ini. Jelasnya, pemilihan tema itu menggambarkan visi kerajaan untuk membentuk sebuah negara maju, inklusif dan harmoni. Kesejahteraan yang ingin dicapai bukan hanya untuk golongan tertentu, sebaliknya perlu dinikmati seluruh rakyat Malaysia. Budi diesel dijangka tidak memberi kesan ketara terhadap kadar inflasi negara, sebaliknya membantu mengekalkan kestabilan harga menerusi pelaksanaan lebih bersasar. Demikian menurut pengarah dan penganalisis strategi pelaburan dan ekonomi IPPFA Sdn Bhd Muhammad Siddiq Jantan. Katanya langkah itu dapat mengurangkan risiko kenaikan kos dipindahkan kepada pengguna sekaligus membantu mengawal perbelanjaan pengangkutan serta menghadkan peningkatan harga barangan.
2: Yang kedua, ketika harga minyak global berada paras yang tinggi sejak beberapa bulan yang lalu, subsidi bersasar membantu mengurangkan tekanan terhadap fiskal kerajaan dengan memastikan hanya penerima yang layak menikmati subsidi. Pada masa yang sama, pelaksanaan harga diesel bersubsidi turut memberi kelebihan kepada pengguna yang layak kerana mereka tidak lagi terdedah sepenuhnya kepada turun naik harga pasaran.
0: Muhammad Siddiq Jantan. Sementara itu, pengguna menyifatkan penurunan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 merupakan langkah proaktif mengurangkan beban kos sara hidup. Ikuti reaksi pengguna Muhammad Syauki Muhammad Fauzi dan Muhammad Ilhami Mat Tajuddin.
3: Harap-harapnya dengan apa subsidi yang telah diberikan lebih banyak oleh kerajaan ini dapat apa ni merendahkan sedikitlah harga-harga barangan penggunaan mereka ni bagus. Pasal apa, satunya dapat menghalang ketirisan lah rasanya apa daripada orang yang tak selayaknya dapat subsidi
4: kurang sikit beban. Kalau sebelum ni banyak panggil lebih, lepas tu nama pola dengan turun tu orang kata tak terasa sangat lah. Sebab kita ni pun dia pick up ni jadi barang untuk transport industri. Lepas, jadi bila kita selalu pakai dia untuk mudahkan kita punya raja kan, kalau nak macam dengan event macam ni nak bawa lori mungkin tak sesuai. Kalau macam kan kita pakai pick up ni, kita dapat strategi murah tu, kira orang kata apa, membantu.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Jurulatih Jepun Hajime Moriyasu berharap kejayaan pasukannya di Piala Dunia dapat menjadi inspirasi kepada negara-negara Asia lain. Jepun mengesahkan tempat kepusingan 32 terbaik selepas seri 1-1 dengan Sweden dan bakal berdepan Brazil pada pusingan seterusnya. Ketika ditanya sama ada kejayaan pasukannya bukan sahaja untuk Jepun tetapi juga mewakili seluruh Asia, Moriyasu berkata mereka berbangga membawa nama negara dan benua itu di pentas dunia. Dalam pada itu, pengendali Sweden Graham Potter berkata pasukan kendaliannya akan tetap dianggap sebagai pasukan bukan pilihan tidak kira siapa lawan mereka selepas berjaya melangkah ke pusingan kalah mati Piala Dunia. Sweden mara sebagai salah satu pasukan tempat ketiga terbaik. Lawan mereka seterusnya serta lokasi perlawanan masih belum dipastikan. Namun Perancis, Norway dan Jerman antara pasukan yang berpotensi menjadi lawan Sweden. 6 perlawanan terakhir peringkat kumpulan akan berlangsung esok bermula 3 pagi. Norway bertemu Perancis manakala Senegal berdepan Iraq dalam aksi kumpulan I. Kumpulan H pula menyaksikan Cabo Verde menentang Arab Saudi dan Uruguay melawan Spanyol bermula 8 pagi. Akhir sekali aksi dalam kumpulan G yang menampilkan New Zealand bertemu Belgium manakala Mesir menentang Iran bermula 11 pagi.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, pergerakan kapal melalui Selat Hormuz meningkat ketara apabila sebanyak 78 kapal melalui laluan strategi itu, jumlah harian tertinggi sejak konflik Amerika Syarikat Israel dengan Iran tercetus. S&P Global memaklumkan jumlah tersebut mewakili pemulihan kepada kira-kira 57% daripada purata trafik harian sebelum konflik. Menurut firma itu, ia memberi petunjuk awal bahawa keadaan operasi perkapalan mula kembali normal. Bagaimanapun, tahap pemulihan itu masih belum dapat dipastikan berikutan beberapa perjanjian penting masih memerlukan penyelarasan serta penguatkuasaan yang berkesan. Presiden China Xi Jinping mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri Bangladesh Tariq Rahman di Beijing yang bertujuan menyatakan komitmen meningkatkan hubungan dua hala ke tahap lebih tinggi. Xi berkata China bersedia menyokong Tariq dalam mentadbir negara serta memimpin Bangladesh mencapai kejayaan baharu dalam pembangunan negara. China juga menawarkan kerjasama tadbir urus air serta komunikasi dasar dengan Bangladesh susulan kebimbangan terhadap keselamatan sumber air berikutan projek empangan besar di Tibet. Sementara itu, kedutaan China di Venezuela menggerakkan serta menyelaras institusi dan perusahaan China yang beroperasi di negara itu bagi membantu operasi menyelamat susulan dua gempa bumi kuat melanda Venezuela. Dua gempa bumi berturut-turut berukuran 7.2 dan 7.5 magnitude mengakibatkan kemusnahan besar di negeri La Guaira serta kerosakan teruk di seluruh kawasan metropolitan Caracas. Menteri Kesihatan Venezuela, Carlos Alvarado, memaklumkan sekurang-kurangnya 235 orang terkorban manakala lebih 4,300 lagi cedera akibat bencana itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Pembinaan rumah penjawat awam dipercepat, kurangkan kadar sewa. PRN Johor SPR sahkan 593 borang percalonan terjual. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Lehinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kaya. Radio Kayan ngebji kita.
1: Ya, so kenapa berjadian kami Radio Kayan Miri FM kerana perlu telok minat lalu pukul 5 lebih. Lagu langkanan yang bawa jang temuh kita mahani telah meklarah tam lebih ani. Lagu-lagu mak dah urip.

0: Ya, saya tak salah melaku halang kenan ebau ajang ngeman telah dah uri palang gerita ma temuh telah makarah tam lebih ani etitik jotip ke keselamatan dereba teguk dausan
1: ngelarah jaki miat pengjam. Tips keselamatan dereba teguk dausan lubunji ngioh papan tada lubun dua menggeri kelitanyian teguk dausan lubun telok mengpelalau nyayang mutam alan kelita habe. Alang keempat, mengkejeleng dahin kelita habe. Alang kelima, pakai wiper tegu daun usan. Dahin bayaloh pekurip lapung kelita kelo awi daun usan. Dahin mengpakai lapung hazard.
2: Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan Miri FM.
0: Ya, Pak Lama Tejo Keselamatan Teguh Do Usan dan Do Nabara dan Tatu Talang Madalai Tam dan untuk gaya tengah mana dalam awan telok ya, saya kena mana kalau orang di lebuh awal sahab Radio Kayan Mira FM pada saya telah mana telok uli yang lahir nak mana telok orang yang atas kucing man telok orang uli mana awan teloknya duit saya lebih mana telok lem nunan palahu mana kalau orang te akhir lagu ya, akhir lagu Mustika lagu ni deh. Lagu alang kena Naim Nasir. Lagu alang Kumak Mustika. Biampa nanti tamat te peji dalam mendengar alang te talam adalah Mary. Ji Uma kayo Guhang. Ana bara tasak dalam tusah tutung lang ana bara jadi jelang ada hina bulatan seberkas nyapa jihma ani de ngi ada bara lang ne mana pusat gerakan operasi Jabatan Bomba di Penjabat Malaysia JBPM Sarawak kedah hati api dah buka bara tusah ni tunggu pukul 22:33 minit berdua malam. Uma langar ayana pulu darab namita ni tutong lenyoh lem. Apui dang anaram tugu pukul ji jihma. Ya dan ada dengar lah ada barang jadi ha miri ini berdua malam deh. Ya mantok lim tak lama kelarah peji denda kami temu hani. Ini ngabdu pengakit dah hari ni tolak langakin lagu langkanan M. Nasir.

Iyan sa kanya man ang kalanang ate kay lagu mustika sa kanya paya man ang trote manahangan to langaran na mustika alam yan eh kinahanin ka riyang lagu alam ka na M. Nasir man ang trote lima minat ang paya na tanggal pukul 5.30 minat lebih sayo lebih sa atang sa lebo man kalau langan japan kalau adang nenumu tak lama klarah pejidin na kami Rido Kaya na Miri FM kinah lebih ni maiji lebih lang sayo man ang trote lima hina manaharang tamalang hipon aran liban lebih ni. Oh, ini habis tanpa jita lama dengan sukan.

Ya, saya tak dalam lagu di depan kan juri jangan tak dalam kelarah tamah pecidin Radio Kaya Media FM lebih ni. Sampai tambah temu hani halo hapan yang lagu. Kita mempecik tak lama dengar keliah hati jam kita Piala Dunia FIFA 2026. Alangan pemoh RTM klik tak jatuh pada perlawanan na. Menepat puluh saya dalih langan tak api pagi. Ya, tak lama Piala Dunia FIFA 2026 alangan na. Tak kuri-kuri dalih suntana ni awan dahak na alasan perlawanan ni. Hati hati tak lama dalih Amerika Serikat Mexico di Kanada. Bilang hati pemoh hati isu hati tak kuri-kuri halah kontroversi menjemtok na tak lama dari Perancis alang anak bara patronga dah nak do alang lasu dah nak darah dah ngarah tegu ampayan mutam pelawan lang kedua suma cooling breaks nak tua telur minit nona na palahu tak jo dengan halang jak legah tiket anabara lale bo alang ana dah nang kuasa dalam madal Amerika Serikat siasat kerani habit nun hadir di pebele legah tiket kelunan men kelunan lang tenyen nang membol kuri-kuri awan dalam madalanan anabara ne bo men olang patut na menguat dalam mendengar dalam daerah Sarawak di Skuad Sarawak itu saya dah dengar di api pingat dalam acara wusu dalam sukan Malaysia alang anak Selangor Jan Daralaan dan hati joh Skuad Wusu Sarawak wana nanguak gak hati joh Skuad Bicycle Sarawak hati joh acara cabaran berbasikal Semerahan SBC kerana umutam edisi alang ke-10 tenoan barahwi jatuh 50 jatuh 50 long kelunan men alam dehin men awang dalih alang te api bagi tenok hadianan mato hate do minggu de 20 saya ada bulan 6 kota Semarahan ani te jo ha kontijen Sarawak alam ko hati acara berbasikal tino sangat hari te pekali kem latihan Semenanjung Malaysia Win Selangor dalam bulan baya itong G2Man Up ampayan patrunga dehen sukan Malaysia Sukma alang sangana dalam bulan saya dumana ni dalam nentua kena hapus sukan mandalian Sarawak ketemu na lang pahaman sayu dalam rekod alang dahi pun dalam sukan Sukma alang sangatang dalam bulan saya dumana ni demah ni ni kami ngedang gila gue hebat lagi dari Rick Anderson.

jadi dengan saya kan Rosyan Aurai dalam lagu nak ngiam tok lang hipun arah ni mang lebih ane. Okey man tok lim dalam kelana pejiri na kami eti hukah haji ribu nama tu 60 tok nyam sekolah Mariang Politeknik Kuching Sarawak. Alak umat tok apa kali dalam sisi G duman 2026 2027. Alak o tepak pa minggu tua MTS. Itong jadi lasan nya op awan na nyam sekolah ni mali nunuk tu gaya urip alangan na dalam kampus. Ya, selebih tani aman na telo nya anak-anak Sarawak. Alang majo sekolah ha, kampus. Politeknik kui nak mana telo alang teh ha, Kuching ya, selebih man tok lim. Ya nu sik kui hasawi kan juri jengah nak kinah telo alam sawi. Ada tu gaya urip ha, kampus itong jadi anak sekolah.

0: Usu, jadi tak kata lo jam aran Sarawak Back Cross hitam pejidin hari ini lo aneh
1: aku ini malung bedian aran panggilan aku memang kero lah di aran lain aku kero lain usun jok sebenarnya
0: usun dan itu iya nak kalau mai tenyah menikah tenyah hadui lang emna ni ok dan kabara awi nun kahipun tangayat na hadui awi nun eh
1: Bisi kui hana ngenap geri tam community orang ulu huina menitam bangsa kayang ja tuadin piat pejoh te alam industri craft pedengah dahin pelayang dagang jaklunan bangu jam itam Sarawak huina menitam orang ulu hati lebih nak menitam bangsa kayang lah itam uhipun produk yang berkualiti
0: Tak hadiah ni man minat ke nak tawin dalam hadiah nak bag ni?
1: Memang aku sebelum ini kan memang aku sangat minat tek bag. Dan aku baru aku sangat adiktif tek bag lah. So mungkin nalang nak ngeri aku suka manyam bag.
0: Itu naran produk kan ni?
1: Oh, aran produk aku yang ang nak rai ni Sarawak Rose Bag.
0: Sarawak Rose Bag. Iya, dan ke bara, abin nun ke na aran na Sarawak Rose Bag?
1: Abin, aku na aran na Rose, abin piah Rose Bab di bunga. Bunga aku nan eh.
0: Lang bag like nak.
1: So I create the name
0: pakai Rose. Pakai aktiviti kat nyenang nak lah. Jadi reti nak kira ni Sarawak Rose Bag. Kena aman ni kat nyenang pidang bunga ti.
1: Ya, ya.
0: Kata nak tak ada hal ni kamu tahu lah, pakai ada hal santang prabong menahin.
1: Okay, man kalau alang ngadap jam sang pabong dahik dan kalau ilaw aku itu WhatsApp lebun telefon ku teka kalau lo alam FB page hati hak Carol Paya by Carol Natural then Instagram kalau hana carolnatural.myy
0: jadi hadu usul ni naji produk dan bersaing hak pasaran ya, nulak tu kaya jadi usahan alang berjaya dalam hadu usul ni
1: Okay, jadi usahawan yang berjaya kita mesti pun kena pelang tengayat kenap lang tangayat ita mesti ipun na perlu lang yuto livo peluang awi tiak dah na kursus dahin na bengkel atau na bengkel dahin perlu lang tam ipun kenap alang kreatif sabar dahin paan padmai kekurangan tam
0: harapan ka te community tam orang luno hui na itam kayane lah te jo hadui usu nune
1: harapan ku jai tamdang hipun kena pelang ji lang bersatu lah hati telok mesti peji untuk terayat belajar sama contoh nak alang haman ti harus katok yang slow lana biar dok menadi so kita harus peju lah nyepedati alam telok peju ti telok harus nyepedati jiji sentiasa mengulurus utam tidak alang memerlukan so kita harus pejoh membangun atau meju kerftangan kelunan hudik sama-sama atang-atang bayar dan jaga kualiti so anina nunde harapan ku itu community telo
0: ni yeah, aku ngiok dah anak murid ke apalah ke home kerana korea
1: ya
0: yeah. Kadang pujab dah kuri dah ya dah pernah alang oh pernah ni pakai dia nak back dah emang
1: aku ipan pitok dalo untuk tengayat abin nabe kan kita usiha nundi usiha telo na suka-suka tu abi dang telo at least earn something dari be kan ni usila telo buang masa telo ja telo na sesuatu pakai usul tu ni na sesuatu lang dang o kebaikan man telo lah
0: ya saya kena meninga sekarang kita apa puji tengaran tejo hadi bag beha ni lang keluna nalang andare tam Sarawak ni nerana ini pun produk Sarawak Rose Bag Marong. Iya. Jadi tadah menang be alon.
1: Usai kata dah ka home be lim kelo lang oh ajan di takayat na telo na bag ni aku harap kelo lebih haman men oh aku ure sayu kena kui so tengah kalau nama hadui telo mong beloh ja anak tu ana
0: iya saya kena bayarin telo sis Carol kena dang pejidin kalau ngua dalam mendengar halang ja pangua iya saya kena men kalau lim

Kota Benua Angah ke Nawan Najib Mantra Lima pukul 6 lebih bedah meja program Mantra Lima sayung lalah lebih langkau lambat lo langkau mak ada Laida as lebih Mantra Lima pun aran ada Laida lebih ni just right.

Pukul 6 sungumi undu. Sebunga sermuti puun puun abar. Kerjasama Perintah Negeri Duhendi Division Infantry Malaysia naga pada takah pingramat di kawasan Baat. Sabah do Sarawak naga kerjasama strategik masang wilayah Borneo. Pemudah Kompleks Sukan Sarawak kebakakan takah penyedia san pingatul bertanding bitakah antarabangsa. Demuti abar punua. Premier Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng onuiti terima pimondok hormat Panglima Di Division Infantry Malaysia Major Jenderal Muhammad Sobirin Muhammad Yusuf di Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Berapa dino berniat saat nogap Adok Tolin Jamit di Osah Markas Di Division Infantry Malaysia 2 Perintah Sarawak luar sok krakar pasal hal pingramat 2 pimasang negeri. Kodak soah, status pingramat di Sarawak amoteh di kawasan Baat dan notap negeri itu ketubuk selamat 2 tikawal. So dua pihak tong berkusi geh buat pikir dan sejaka noga padok kerja jaga pingramat baya kerjasama dan pimasang pengokas pimudah di kawasan Baat. Sabah dua Sarawak komited noga kerjasama strategik saan pimasang Borneo dan sektor-sektor de Ayu. Gapit Ketua Menteri Duo Sabah, Dato' Iwon Benedict dan kerjasama ino ngelibat pimasang pingokas pimudah, utiliti, pelabuhan, logistik duo industri do iti yak tajoh ditakah pegawai kanan Opis Menteri seduo negeri. Yenang Sabah do Sarawak sama-sama ogi sumber pimudah do potensi ekonomi tetapat gorak pimasang wilayah Borneo. Ya sebut teliti serapas maat berdapat Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Dan berdapur dino, sedua pihak tongkrakal geh pasal kerjasama dan sektor industri dua logistik di kawasan Baat. Pingokas pimudah di Kompleks Sukan Sarawak, Tubu Obokah Kataka. Menteri Belia Sukan do pimasangnya dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah, nangiti nganya anunak standard pingatul bitanding di takah antarabangsa. Kodak sok projek di Abu Pohnu, demorot kakak takah papan skrin di pusat akuatik Pandalela Rinong, pibas pusat squashi dan nama paguh labang sasar Nimak. Ina perita negeri yang ketubu nama paguh timudah debokon de kodak stadium nasional jadi penyedia saan sukan ASEAN. Ya sobat terdiri dalam sidang media semarahan Bike Challenge edisi Kesmong de Kuching. Berumah inoh ya abuh naik onu minggu iti di Kota Semarahan dos dia price duit RM27,750. Nyaa masih tapod register odopan nog te pagi dos dibuka gah nuduk pasokan desok luar. Dan sidang media tersama kem berbasikal Sarawak bisaya tapod toban pali sekurang-kurangan di pingat mas nasukan Malaysia Sukma Selangor sungguh ngejauhin penurak pimudah latihan velodrome. Presiden Persatuan Berbasikal Sarawak Irawan Datu Sudarsono nang pasukan nino Adin moh ditakah piobuak seandai latihan da obang jakat tajoh di Semenanjung Tubon Buran Bau. Kurangnya slot di velodrome nilai mengin ayuh penurak sebab pimudah ino tong obapakai ga da pasukan kebangsaan dua kontingen negeri Bokon. Dan pimasang disama dua naan perumak dekasan pagu Sarawak Adin Modi Uzbekistan saat nguruk poin ranking kesatuan berbasikal antarabangsa. Ketubu dua abar. Ratus di kawasan Serembu Adin mau ogi pimudah orang derobi pagu. Selepas projek kekatakah donai orang bau, orang kopit sekubang di bau mau siap. Projek deman beranja di poin juta ringgit ino, abonai delibu agensi penyelarasan pimasang Greater Kuching GKCDA, ombu di poin 5 kilometer. Ali Dewan Undangan Negeri Serembu, Datu Miro Simu, nang orang ino mau siap. Selepas ni sawak abonai, dopi mudahnya aponu sok Kuching
ke Sinyawan. Nambah lagi perita yang ketubu naik projek pemasang dan nama pagu pingokas pemuda bayar godak pemasang di kawasan luar pasar. Ya sobat teliti serapa nyaksi orang bau ino besorah di kupuak COVID. Program pemasang pemandai di obondai di institusi body gel ialah penyedia di kawasan berguna dan turung prospek pari kini pada peserapas obuak hukum gel. Gapit Menteri Belia Sukan Dua Pemasang yang dagang Sarawak Dato Dr. Ripin Lamat nampakai pemandai ino prospek dapat suak naik duman dan pemasang ekonomi negara. Tuna do ino sukong ratus bogo tom gunaga sa baradimuno tapod kidip odope koda biasa. Ya sobat teliti takar program My Pride Fair takar Zon Sarawak 2026 di Miri. Yeraan sektor swasta do institusi boli jel naga pada kerjasama saan peluas dagang produk bayangin lebih bogo peluang nuduk prospek mujur dalam bidang kerja dagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS di Kapit mau pitangga bakatnya dagang muda tempatan dua potensi baradimuno nuduk ratus. SKS Kapit mau nyaksi pisua bogo nya dagang muda pikiran bogo masam produk hasil so buat pikir dua creativity baradimuno. Setiausaha Perintah Sarawak Dato Amal Muhammad Abu Bakar Marzuki nampi suak kaban belia dan program ino pikirian minat bayar potensi baradimuno dalam bidang kerja dagang memakin berkembang. Ya sinarin itu nuduk pengenang abar setakar majlis pra pelancaran Kapit Kitchen di tapak program SKS Kapit. Premier Sarawak Dato Petinggi Tan Sri Abang Johari jaka ya tajuh program ino tiap pagi. 20 pelatih mau menunjuk pegawai bomba bantuan Opis Bomba de Penyelamat Malaysia JBPM dan Majlis Obuk Latihan Duangin Sijil Siri 5 Sawak 2026 di Akademi Bomba de Penyelamat Malaysia Wilayah Sarawak Bau. Gapit Pengarah JBPM Sarawak Tiong Li Hi dan penunjuk inos anoga padok pasukan amote di kawasan luar pasar. Anggota Ido Sijil abu pilih sok pikuat peronggonan pak mit kilagah pimanai do pingipuan dan operasi pingramat adinti 320 sok 360 talu jawatan pegawai bomba bantuan di Sarawak moh obang isi nya ada jura kali kroja abus baya dak mak ngapoh dua iklan tawaran kroja di surat kabar atau media sosial sa nyilat odope abu mogo dak sindiket bidagang manusia. Ketua Opis Tenaga Kerja Kuching Jeffrey Douglas William Nagun nang cenaya ino pakai modus operandi de mogo mangsa pakai nyedia gaji ayuh bayar pakai boton duit negara luar do kerja di luar negara. Ju nya ada jurah kali kerja abas bayar da presa dio syarikat atau agent de sedia kerja osanino ngurusuk laman web Opis Tenaga Kerja. Ya sahabat teliti dan kerakal bersama Sarawak FM di RTM Kuching. Dengan ku ngamah sabar di muti ku basa pun-pun. Kerjasama Pelita Negeri Doni Division Infantry Malaysia naga padok takah pingramat di kawasan Baat. Sabah Sarawak naga kerjasama strategik masang wilayah Borneo. Pingokas pemudah Kompleks Sukan Sarawak Abu Kakak Taka penyedia saan pingatur bitanding bitakah antarabangsa. Dan itu saja Ena Barangumi di Abus Diada Monica Gary so Section Berita World Semasa RTM Kuching sermangumi dua salam Malaysia Madani.

Lagi ramai tadi Dr. Bala pada di Velo. Amu dayo ke dia. Semangat pre minar pas pukul 6 seminu. Selamat seminu ke Sopraga. Terima kasih ngan adik ibu sama ke di WFM dia. RTM Kuching bisa mengaku. Ya na asing mi andu andu ati jaba berdega sedi cella la pan kacun na la bari tre sama ngan Sopraga. Ne ka pukul pre singar. Selamat seminu ke Sopraga barengan. Salam Malaysia Madani. Adik na WFM dia di doga perlu pakai gerbang sebagai FM di 06.5 MHz di Kuching. Ngaku masuk pakai FM di 0.7 MHz di Serian. Ribasiti tre sama-sama kini harga hadir nombor 2 drama penyebiata. Ribasana agak hadis kasar drama penyebukar sadong. Tapi jodinya praman.

Anda di channel Agu Pramana di Dr. Bahan berarti berani Amido Singa Ragu di Donjubung Durham Blues Rupa Sati beringan terhadap pada sama-sama agak kedengar info cuaca ngapa gorju setengah hasing harap ya Rupas info cuaca terhadap juga Pramana dapat ngaragu-ragu Pramana di Madok sedia akan soprag sebab terhadap pada sama-sama kedengar agak hasing harap ada 20 wah so national FM mati nama dengan susunan tu program tapi itu terucam tapi sama yaitu Ando Wati ya, seminggu Ando Rimah 26 menubran Jun 2026. Ia nak barengan di Meran Bersama IKA, Radio BC ingan di Nederan Pemendongan, di Andriba Mutongan, Manyar Raju-Raju, kena kena kita tu nak tu seramat. Radio BC ingan di Kedegara, di Nado Kemiki, Madinati. Mari kita dengar ya, di Bandarai Kuching, Radio BC, ya bergerak di Nado Kemiki, mengenai Ranepen Borneo. Kena kena ya dengan, sahabat kena Madinati, kena ingan kerja, sahabat nak kerja, pengenai ingan. Yang dengan dia bergur di Remin Aren sambil berapui ya dengan perumahan sengarem selamat nora tidak kerja pengenangan dikit berangkain dengan lagi keringah ke YFM video selamat peraman selamat semindu kaso perangan bersama aku ya nas semindu anwa di dalam segmen ngancang betul tak jawab dengan di celalangan apa cuta peraman dengan ragu so KC mu tetap pilihan aku YFM video RTM Kuching.

6:30 Singum Yandu. Simungasi pun pun naga. Kerjasama di Bekir Desa Perita Sarawak dengan di Division Infantry Malaysia jung negap dingeta katu seramat kawasan Bat. Sarawak dengan Sabah negap dinge kerjasama strategik ia nepederas dinge penyekembang Borneo. Pengakas sukan di Kompleks Sukan Sarawak dog berdarabis kena dinge seni dapat ngatur kejohanan di takah antarabangsa. Selamat Singumi Andu bisa mengaku jurnal labadi dermaga Singumi Andu di YFM Media. Madin Tengah Negah. Anuati Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Kamat Pimana Panglima Ni Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Yusof di Kompleks Satria Pertiwi. Pimana delegasi ana ina yet negap dingi atur ni kaban di asah markas ni Division Infantry Malaysia ngap Perita Sarawak beken so bijure ke pasar atau samat ngap ni kembang rais. Kedak so pikara adi dok jure ina samun status atau samat Sarawak, rakah ia negap dengan pemeriksa satu seramat revisi di kawasan Bat, samun nyerja sama dalam dikembang pitak infrastruktur di kawasan Bat. Sabah dan Sarawak tetap derem menegap dengan kerjasama strategik derem berang masam pitak bas yang pideras dengan penyekembang Borneo. Gapit pengubah Menteri Dua Sabah, Dato' Iwan Benedict Kiranang ati samun derem pitak infrastruktur, utiliti pelabuhan logistik samun industri kat pingatur anak dog pigruk sok takah pegawai kanan Opis Menteri di sok dua reis. Ayah nang Sabah dan Sarawak dapat nyedia penerung sok parat kat sumber pemudah samun potensi ekonomi didapat benar dikembang di Nge Borneo. Aikadan nanti ripas bidapat ngegapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan di Kuching. Tipe bidapat ngera agi ke kerakar pasar kerjasama dalam pitak industri samun pengatur logistik di kawasan Bat. Pengakas sukan di Kompleks Sukan Sarawak Judog berdarabis kena dingin seia dapat dog pakai yang ngatur kejohanan di takah antarabangsa. Menteri Pimiang Sukan ngap nyikembang Tukai Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang kena so projek di dog naik ina samun berkena dingin papan skrin di Pusat Akuatik Pandelela Rinong pibayah dingin Pusat Squash samun Miki Lapang Sasar menembak. Ayanang Perita Sarawak Repju berkena dingin pimudah sukan adidog biguna adi samun Miki Stadium National yang sedia ngatur kejohanan ASEAN. Dato' Sri Abdul Karim Kidanati derap ni sidang media bipawa tinggal samarahan bike challenge sebab adi simeng di Kuching. Stadion anak minyo pasar semarahan bike challenge sebab adi simeng ayanang kejohanan anak redog ngatur nga anu minggu adi redog nai di kota Samarahan ka ini dia price perumun RM27,750. Ayanang menang pimitik yen suak derem kejohanan anak gibaba dokuka nuk sepagi katibaran sos paris dapat ge suak bitanik. Sedenana Presiden Kaum Berbasikal Sarawak Irawan Datu Sudarsono Sabah nang Sarawak re dapat sian sekurang-kurang ini pingat emas derem sukan Malaysia Sukma Selangor Sungu Nura Bege Penyimar revisi derem Siroh Velodrome yen ngatur training. Ainang training pasukan anak Madinati meh ditakas kasen ka training di Semenanjung Malaysia dong nyicaka re dong guru so teben burat bau. Ainang penyimar bas ina susah dapat peluang yen naik training di Velodrome ni nilai amai pasukan kebangsaan samun kontingen sorai sebekan nesuak ge pakai velodrome mana. Sadenana Irawan Namanang, duanaan atlet berbasikal Sarawak en di Uzbekistan Madinati yang nguruk poin ranking kesatuan berbasikal antarabangsa.

Picu nga aga. Ngera di kawasan Serumbu Madinati mehbian aran nederbis kena ripas projek bada kena dingin aran samun projek aran bau aran kopit segubang di bau kemas dok nai. Adun Serumbu Dato Miro Simo Kidanang projek nai aran amu ni poin rimah kilometer adi bergan ni poin juta ringgit ane dok nai deribu agensi penyekembang Greta Kuching GKCDA kai kemas dok nai drum tipuh ni sewa. Projek anang yang senang karya ratus digina iat ngatur pemenungera ka Kuching samun siniawan. Sedenana ayanang perintah repicu naik projek penyekembang iat negap dengan infrastruktur ratus samun pederas dengan penyekembang kawasan sepap pasar. Datu Miro kita nanti ripas nyaksi rami serah ranana di Kampung Kopit. Program penyekembang pimanai di Dog Nai di Jer ina penyedia di Dog Nai yang teruk ngerah di Dog Jer dapat mijog dikeja adep ngerah ripas ngerah ruah so Jer. Gapit Menteri Pimiang Sukan ngah penyekembang tukai dagang Datuk Dr. Ripin Lamat Kidanang pimanai adi ngerasian dapat geh dog pakai yang teruk derem penyekembang ekonomi reis. Ngah anak menyu tipu program My Pride Fair Takah Zon Sarawak 2026 di Miri ayam itu 300 sebenarnya kok ngerah sian tak ngerah dapat pari kedeg erat pibudip adi rebis kena. Sedenana Datuk Dr. Ripin ditek petak swasta ngai institusi Jer bedanya jasa sama dalam menambah dingin pasaran asir kekukar wis buka peluang ke ngerah di dog Jer si entapet sua stama derem pitak dagang. Program Sarawak Ku Sayang SKS dikapit benar pinaneng pimandai barat tu ke dagang di kebaba merak kakidaan ge di ngerak pasar potensi ngerak ke masyarakat. Setiausaha Perintah Sarawak Datu Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki Kidanang ngerak pinaneng berang masam asir samun kreativiti ngerak ke ati kiret minat samun potensi ngerak dari mepitak dagang. Ikutan nanti tipuh rami pra pelancaran Kapit Kitchen di kawasan program SKS Kapit Dog Nai. Premier Sarawak Dato' Pat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Dong Nijaka Arik Kuka program mana sepagi. Dua perlindungan pelatih Dok Setu jadi pegawai bomba bantuan Opis Bomba Ngapinamat Malaysia JBPM tipuh rami temit latihan dan pentauliahan Siri Rimah 2026 ledok ngatur di Akademi Bomba Ngapinamat Malaysia wilayah Sarawak di Bau. Gapit pengarah JBPM Sarawak Tiong Ling Hee Kidanang atire jung beda beke dingik pasukan ana rebisi di kawasan sepak pasar KPMN ana Dok Nai dekaes nanyang penyihat perenggenan ngerah pak menegah pimanai ngerah dalam operasi nyeramat. Madinati agi teratus taruh perunaan son teratus enam puluh taruh jawatan pegawai bomba bantuan di Sarawak berdog ngisi. Ngera adi siro kerja dok ingat bedak deh udah tiur ngak iklan kerja di dog peruah di media cetak samun media sosial yang tak kedap ngerasa dok nipu kajadi mangsa jenayah jua manusia. Ketua Pejabat di Opis Tenaga Kerja Kuching Jeffrey Douglas William Nugun Kidanang modus operandi jenayah anak inah nipu mangsa ngegaji di baga penyebayar gaji pakai betul duit separ reis samun nyerja di separ reis. Menyu tipu sesi krakar di Sarawak FM RTM Kuching amite ngera adi earn siro kerja domite beda dia di kalaman opis di laman web opis tenaga kerja yang nape meriksa tunu company pun ka ejen adi nyedia jawatan kusong. Ngangemas segah ku basa paripun puni. Kerjasama di Beke Desa Perintah Sarawak ngan Ni Division Infantry Malaysia jung negap dingin takat tu seramat kawasan Bat. Sarawak ngan Sabah negap dingin kerjasama strategik yang pideras dingin penyekembang Borneo. Pengakas sukan di Kompleks Sukan Sarawak dua benda rebis kena dingin seni dapa di ngatur kejohanan di takah antarabangsa. Nga ana ati ada agah dok nyusun pada Monica Gary nga dok nukar ke penyubiatah pada Francis Farrell Chu. Selamat semindu ke Salam Malaysia Madani.

0: Angan bien sereen yang dikenak sak sereen seniman P. Ramli, jak sama-sama suat derem uji bakat dalam talian Bintang P. Ramli 2026, adi dok kuka nek 26 bulan Julai 2026. Uji bakat ati, tikuka in bara dari ade, rakyat Malaysia, adi berumur semangmai nek 60 suat, kak ben jadi juara kemuncak Bintang P. Ramli. Yang suat dalam uji bakat hati dengan pelunai rakaman video pakai gaya landscape serta berterang kadah dos sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak onkah hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemud email gah rakaman video ngan ke sectiontvkuching@gmail.com. Penerang tutos pasal bertanding hati dapat dok siun so Facebook Section TV RTM Kuching.
1: Oh, kepada istri muda, I say I love you.
2: Jabajit YFM.

Jam dah studio tin pukul 7 ke menu. Selalu kena salam Malaysia Madani semoga senanti pun pun ada. Kerjasama Ancah Perintah Negeri dengan ini Division Infantry Malaysia tina negap penyelamat di kawasan Bar. Sabah dan Sarawak negap kerjasama tina ngemancang wilayah Borneo. Dekas Kompleks Sukan Sarawak yang ada kia bau tina ngatur sukan bitarap Ancah Bangsa. Selamat ke menu bersama dengan aku Ibrahim Siangan dan agah deka menu di Mesu YFM Bidia. Premier Sarawak Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg anuti terima pimandeg Panglima Ni Division Infantry Malaysia Major General Muhammad Sobirin Muhammad Yusuf da Kompleks Satria Pertiwi Kuching. Tiba-tiba tina negap kerjasama Ancah Markas Ni Division Infantry Malaysia dengan Perintah Sarawak selain ngeruneng pasal penyelamat dengan pemancang dan negriti. Dengan perkara doruneng senincai penyelamat negeri Sarawak lebih lagi di kawasan Baat. Dua pihak bertukar runding dengan cadang pasal langkah negap penyelamat dengan kesama infrastruktur di kawasan Baat. Sabah dengan Sarawak pederas kerjasama dengan ngancak pemancang di dua wilayah Borneo tunah dengan lancar. Gapit Kepala Menteri Dua Sabah, Dato' Iwan Benedik menang kerjasama ti di bidang infrastruktur, utiliti, pelabuhan, logistik dengan industri. Namanang Sabah dan Sarawak sama lengkap masuk segi sumber pekerkas dengan ekonomi dan kungang tindakan mengemancang wilayah Borneo. Diberanti Wang Widapu dengan Gapit Premier Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan de Kuching. Dua pihak sama berunding pasal kerjasama di sektor industri dengan logistik di kawasan Baat. Pekerkas sukan di Kompleks Sukan Sarawak Iraki Bau. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pedagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah melangkati tindak nyukup kekas ngatur sukan bitarap Ancah Bangsa. Tengah projek daerah kia senincai papan skrin di Pusat Akuatik Pandelela Rinong dibahas pusat skuasi dengan nama luas kawasan Lapang Sasar. Namanang Perintah Negeri ada nyelung nama paguh pekekas sukan keberut kia bau Stadium Nasional dan ngatur sukan ASEAN. Dan berhenti masa semerahan Bike Challenge edisi Semuheng de Kuching. Lumati natur wang minggu de kota semerahan dengan sedia price kahi RM27,750. Sementara sen, Kem Basikal Sarawak percaya kumagumit middle mass masa Sukma de Selangor menepat bitura dengan ahi penyusah. Presiden Gerumpung Basikal Sarawak, Irawan Dato' Sudarsono menang pasukan ti mendapat meda peringkat pingemas dengan penyirap penglatih jangka natur das menanjong wang pangan buranti. Kurang sesi penglatih da beledrum nilai jaji penyusah bahas sebab ti tinan beda pasukan kebangsaan dengan kontijen negeri beken. Dua orang atlet Sarawak itina da Uzbekistan. Keselung lagi agah de kami nuti. Inyaratur kawasan Serembu mengadu jaran depagu wang siapna jaran Kopit Segubang. Projek bingkos ni penju juta ringgit dorongan agensi penyelarasan pemancang kereta Kuching kamu ni pen 5 kilometer. Ahli Dewan Undangan Negeri Serembu Dato' Miro Simo mana jaran ti siap dengan nyenang pemenu inyaratur kawasan ti. Namunang perintah renyilung ngada projek pemancang cara peringkat dengan kia infrastruktur di kawasan sepapasar. Nabudanti orang nyaksi penyuguhan jalan ti tunah di Kampung Kopit. Program pemancang natur di Abi Reminjil dengan sedia bala bantuan keraja wang muluah Mesir Reminjil. Gapit Menteri Belia suka dengan pemancang pedagang Dato' Dr. Ripin Lamat menang pemanai di Mengti Beletinan bala bantuan mantu ngakat pemancang negeri nunjukkan ratus nyukong balati balik mudip mengbiasa. Lebih nanti ada program My Pride Fair peringkat Zon Sarawak 2026 Demiri nunjukkan sektor swasta dengan Opis Reminjil kerjasama ti tindak muka peluang dengan bala bantuan tindak maju di bidang kerja balati. Program Sarawak Kusayang dekapit dengan petangah bakat balai pedagang selain petangah balati neg inyaratus.
Program tingaban bala pedagang, petengah asil barang, bala ti minan pemikir de kreatif. Sekretari Negeri Sarawak Dr. Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki menang ihong bala pedagang ungod sua de program ti. Petengah bala ti makin maju. Diberanti de pengelancar Kapit Kitchen. Premier Sarawak tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg jangka ngelancar program ti wang nu pagi. 20 orang pelatih menjugon tarap pegawai bomba bantuan Opis Bomba dengan Penyelamat Malaysia rimpas kubu pengelatih dengan pentauliahan Siri Rima 2026 da Akademi Bomba dan Penyelamat Malaysia da Bau. Gapit pengarah JBPM Sarawak Tiong Ling Hee menang ti tindanega pasukan bomba bantuan da kawasan Sepapasar. Namanya pengumit berlatih bukan saja bersani da pengerasan tibu pak da pemanai dengan pimpuan da operasi ngelamat. Dari tina taruh ratus taruh puru masuk taruh ratus 60 orang pegawai bomba bantuan de Sarawak meduk tumit kerja. Inya ratu petain gagit dengan peluang kerja puang de tengah de media sosial. Tidak mengancak balati kai dog tipu. Kepala Opis Tenaga Kerja Kuching Jeffrey Douglas William Nagun menang inya biek yang ngumit balati menang gaji disedia bahas selain gaji yang juga menang duit sepa dengan peluang kerja di benua sepa. Inya ratus dok sungkan ngecek company atau agenti dan sedia kerja puang menang laman web Opis Tenaga Kerja. Diberanti de Sarawak FM RTM Kuching. Tidak mengenaga tipu untuk benar jalan. Kerjasama tegap ancah perintah negeri dengan ini Division Infantry Malaysia negap penyelamat kawasan Bar. Sama dengan Sarawak negap kerjasama dengan mancang wilayah Borneo. Kasukan dan kompleks sukan Sarawak kena dokyo bau dengan ngatur sukan bertaraf ancah bangsa. Masihan ketiaga kemenu dan susun beda Monica Gary masuk sesion berita was masa RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Raga ramai nanti Dr. Bana Habadai Melton Joneng Jerai yang pimo hata bana ta Amadin semenjuk minar pas pukul ju singar mai semangat ram. Terima kasih lebih sikit di berangan di berbestia bersama ke di YFM Bidia RTM Kuching. Amadin nanti eta so sama dia ni ngak kan gaya nu taya dan wati info do pruah habda Jabatan Meteorologi Malaysia. Gaya nu pitulis meng 2 jam ya na seluruh negeri Sarawak bikuat kuasa so pukul 4 singumi anu an wati 26 Jun 2026. Jaka dulu kejat dengan ujen ya di kedak-kedak tepat di Kuching, Kapit, Bintulu, Miringan di Limbang. Mating ujen jaka di Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Serikeh, Sibu, Ngadi, Muka. Kena ngarep mati dek awar i Senesan sepagi, ujian jaka di kedak-kedak tepat di Kapit, Bintulu, Miring, Ngalimbang. Mating ujian jaka di Kuching, Serian, Samarahan, Seriaman, Betong, Serikeh, Sibu, Ngadi, Muka. Kedah raut gemar bergantung kosong poin rimah nak ni poin kosong meter sebab poso selatan barat daya reju semang nak 20 km sejam suhu pun kata kaparas 24 nak taruh 24 darjah Celsius. Saat ini berdengar keadaan gaya nutaya dan wati info adi doks daripada sok Jabatan Meteorologi Malaysia pintu semang 2 jam ia dan wati 26 Jun 2026 dengan selama seminggu kosong program bisingan adik bersama KDY Fan Video RTM Kuching. Selamat seminggu terduduk berbagai konten selamat macam peta DJ semua serta semua peminat setia YFM Bidia dan Kaping Radio ngarum mati kuana request ragu bak bigorot. Terima kasih berbagai konten selamat ngarum di Ronald Dennis. Selamat tegas selamat menu DJ dan semua geng-geng awal dengan ping-ping YFM lagi harap semua sehat-sehat selalu seninang ya. Terima kasih Ronald Dennis. Aku nak ke Durin Gobes. Selamat seminggu DJ Lala. Selamat seminggu dan duduk peminat setia YFM Bidia geng persatuan peminat seni Bidia Kuching Ching, salam ngancang peta seninang. Ya, terima kasih. Tuduh durin ke best. Aku nak selamat ngaram ke Charlie Chung Tizan Lime. Selamat seminggu DJ Lala. Ngah terus so perga barang geng awah. Greetings. Sepankah salam so semenye Selangor. Harap so perga Pujo Praman bersama di YFM Bidia. Macam aku so bak sungumi. Dua berjanji. Tuduh so geng-geng awah dua bala fans kelapa. Tidak beringat ke tak so punya pesan. Adik hidup kepai dia beringat. Tidak di aki bersama di YFM FMB dia RTM Kuching. Terima kasih kepada barangan lebih sih dengan adi Amura lebih sama ke ayah dengan sama kenang adi ada begong mesti nanti nyadi apa ngoman dengan Abruman Singarum selamat nyadi apa ngoman selamat Nura tidak kerja pengenai dok Nura dengan mesti nanti. Terima kasih dengan disedari dengan terus so barangan adi bersama kepada FMB dia RTM Kuching.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo ninaan peminat World Cup FIFA 2026 Yeno Ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo soki yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tuduh RTM sebab mungkin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan. Soki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM klik FIFA World Cup 2026.
0: Bye.
3: Oi.
0: Oh, no ni ke nai papai ni.
3: Eh, masuk kok ni. Kelingat main bola nak.
0: Nak bai, timbo kopi ngalung nak bai. Bayu ke mat gang dia. Tinggal sumbuk kali nanti.
3: Eh, moti. Itu dah sumbuk mulah.
0: Eh, ingat ti dah botol modo ke telang. Dia mati sama at right dok teban. Dong mat dia bang mat dengan bol.
3: Eh, di boli no ke kita pun ngam main bol. Sumbuk mu gasak ningat drama kiri yang.
0: Yo ningat di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja. Ini guna.
3: Eh, mau pikir aku gitu angan sumia ke? Telepon ti pakainya telepon, kekinya pakainya ngan TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu kat ti telepon ngono.
3: Eh, muti mak barang gong teleponnya mana? Sama sam dang dang tu.
0: Eh, dah aku ningat gamal ni tebak ati. Aku lihat ni, aku lihat ngajal muki wat gayangan dapat ngebol di telepon ti.
3: Yo mai.
0: Yo ati.
3: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Wati nggak salah. Kati nya tu ingat kan ni?
3: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh. Ingat ti yo hoga.
3: So.
0: Kati. Ingat tengah. Yang wati he nggak buka itu. Telefon ngati ngetikan Play Store itu.
3: Oh ni nang Play Store lebih.
0: Lu saya sikit nak. Ingat ni ke?
3: Mesti lah sikit te. Baku sana tekan te anu bokon. Nggak mau doi tiya. Oki.
0: Asik-asik ya nyaman tapi ini ingat di yuk. Nah, berarti ingat ngatikan Play Store di yuk. Nah, ingat bertimbul gak? Nah, lepas ini ngan type itu
3: ini lagi
0: RTM klik.
3: Yo.
0: Ngatap RTM klik. Nah, gue type. Nah, mau luah itu no. Kita hijau mau nak itu.
3: Yo.
0: Tikan itu.
3: Mau tikan aja deh.
0: Tikannya yo. Kalau kita mau nak dibuang teleponnya itu ya.
3: Wah, ini udah tanggawang mau paksa ganti ya.
0: Nah, ingat tikannya aku tikannya no. Ia mau pusing dia. Ia tengah download itu no ya.
3: Yo.
0: Oke, boh. Siap tu mau download. Oke, baru terbuka. Ingat ya.
3: Oh, waktu ini apa dua? Patut ku ingatnya, suaknya ingat telefon doi, nyati ingat TV.
0: Inoh liu ne, aja ingat telefon doh, tiap mana gol, ena inoh liu, ya ingat bol semena dapat gas telefon.
3: Patut le, oh ni ada nanti ya, ni ada
0: nanti. Itih le, aplikasi RTM Click.
3: Oh.
0: Atau dapat ingat bol cerati, pun atau nang luar negeri, dapat gua teringat. Atau nang basio ke.
3: Ada beli, dah takal naik kerja sem pagi no, di kira jaman tuntung dapat kira?
0: Dapat. Asal tempat tipon je. Asal tu di badang dia mati gol ni pak mak guna ni le. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
3: tenang senang dia. Ya. Bisa jolak kuguru kati, asal kuguru kati tu ya. Token apa kasih aku nino ngijiling aku bulu dati tapi milik kopi nanti ya
0: bulu dati satu
3: bagu aku balik ke boli lirik bulu di kursi sofa
0: yo nah tinggal bogi ya tiak segi bol ngetikan pati tiak
3: oh yo
0: bogo luas so ino nggak dapat ini nggak so TV ogi ke dati ogi nanti ogi ke
3: ya lah ya TV minta balik tiba nah muti kalau balik teman ke boli dek nih main boli dek.
0: Cuy, padunya.
3: Okey lah.
0: Kopi kita mau bayar ke Bayu?
3: Mau turun bayar dia. Aku kamu teban lagi itu.
0: Cuma nanti kamu mati ni. Ya, perlu banyak penuhnya.
3: Barang aku pati masih susah.
0: Makin penuh. Alit tinggal ni ke? Kasih uang dia.
3: Ya.

0: Mari kerja,
1: nyerayah pikir,
0: sama dengan kami di segmen Ngancang Pete
1: YFM Bidaya
0: Gerak Pisang.
2: Anak-anaknya, rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yen program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yen suak dalam uji bakat ati, angan perlu nai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RPM Kuching pakai hashtag uji bakat RPM Sarawak konka hashtag Section TV RPM Kuching. Manya kemet, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook

Gereja Raga Rawan dari Dr. Barnabas Antonios Pochi ngarag di dasar rugaon tempat Madin 40 taruh minat lepas pukul ju singaram dan betul terima merat ke di jam diskus tak drama segmen ngancang peta terima kasih di barangan dan bisingan di bersama ke sopun gumi di jam drama segmen ngancang peta tak ya. Saya gunakan peringan tina kaya tengah kes rabies di Sarawak. Dia ratus doga maklum ya. Kini kes rabies di doksa positif berdak makmal diagnosa veteriner Sarawak. Anina dok ngata nengah semang perian beranjun dari pas di Kampung Simpok Siburan Serian. Ingana ya. Ia nak pilih masuk peraga rabies ina enam adi dapat teban nak pilih kebes pak i dapat doktor kenyusu vaksinasi dan peliharaan pun kadang kudip dengan anak ngatindakan segera ripas dog kut dan dengan anak sama-sama tak katuh ya kewaspadaan dengan sama-sama grindung komuniti so ancaman rabies dengan anak ia dengan adi biar na kesong kapan ka busing adi bayu dognya nasukit vaksin anti rabies bisa terbandang kudip ngan anak di ka klinik veteriner adi besindek sama-sama tak jaga penyelamata sopra ngan kemenaga sama-sama tak ngatet ya rantaian sesak rabies hati mari nanti 45 minit lepas pukul juk singarem. Terima kasih Herbie Singan. Adi give sama ke yang dengan Adi Ern Bruman sama Bruman. Yang dengan sahabat aku nama Adi nanti kari paya-paya sambil kering ke eh. Adi ada Adi Dok Nurak sama Adi nanti di kibarang ke yang dengan Adi give sama ke eh. Terima kasih. Dengan tapi cuy dengan perawan ada tak ngaragu di Dr. Ban daripada Sumo Klinas Rami ingan. Rami ke oku kasih di WFM video RDM Kucing.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bebet susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kak kadi sepo uduh adi udah seu sok bedah germin kada sebarang terang terderko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

Lagu Brahman dari Dr. Bahan pada Angeline dengan Jaji Selau tepat neta 55 minit lepas sepukur Ju Singaram. Selamat ngaram, terima kasih di barangan Rebi Singan nanti bersama ke TYF MPD RTM Kuching yang penyebutan sopra ke hati ini hari ini info di kaya tengah sesak rabies ataupun ke rabies redo ngatur ya pendaftaran lesen bau vaksin anti rabies dengan pemasangan microchip secara percuma. Ada dong atur di Dewan Bola Kerancang Kota Sentosa Kuching lalu pagi 27 Jun 2026 pukul 10 pagi isan-isan dekat pukul 4 singumi andu kena yang dengar nanti di kawasan nanti bersindak amanya ada temit peluang temit kesempatan nanti senggereng nang ya nanti bandang kutip ngan apankah kesongan di temit sukit vaksin nanti amai dok ngatur secara percuma amanya kekembat ya netu dang kutip pengenan nasihat deh bite ngadeh nyusu berumur taruh berada ke sembuh dokumen adi peluangan teban ya tipu dengan rata bandang kudip pengenan demi vaksin kad pengatan perengan kemudian ke kad vaksin kesongan kemudian kesongan sebayu hati agi doknya nak sukit apankah agi ibian kad vaksin anti rabies ngak kemudian ke dokumen adi dok perlu yang kesong kemudian ke kad kad pengatan pereng IC itu anda dapat kesong kad vaksin kesong ngak bil ngak cukai pintu MPP ha Majlis Perbandaran Padawan banyak kemata 27 Jun 2026 ada dong ngatur vaksin anti rabies secara percuma ngak aku naga lagi taruh tepat ya lagi taruh tepat ada dong ngatur program vaksinasi anti rabies secara percuma ngak andus pagi di ana ina teja di Dewan Bola Keranjang Kota Sentosa Kuching karipasana nga anus pagi ke hadiduk ngatu di Taman Sentoria Setakan Kota Samarahan masa adi sama ina pikul so pukul pri isan-isan dekat pukul pasang mendu karipasana anu adi sama ke anus pagi di Dewan Masyarakat Tapah Kampung Tapah Siburan redung atur pikul so pukul pri isan-isan dekat pukul ni ripas kumeng hati ina taruh tepat redung atur program vaksinasi anti rabies perlesenan microchip dengan pendidikan kesihatan penyakit rabies manjar temi peluang dinanggut eca dengan adi bian kesong adi bayu doknya nasukit vaksin anti rabies. Sama ini nak peluang terus so perkembangan ya. Tapi sukan vaksin nanti secara percuma. 50 main minat lepas pukul Jok Singan Masalah Ngaram. Sama perumahan ia dengan Dian Perumahan. Kemudian ke ia dengan Sama Kenang Mandi Nanti Kedai Nabi Apa Ya. Sama ke tinggal terima kasih. Epcur Perumahan dekat benda-benda segmen ngancang apa tak tak yen semindu anwati 526 menoburan Jun 2026.

0: masak dia beli juang tolu setengah orang tia inyo obuak dari patu tato lep turak moto tinot pedawan dedek muno kakak pek bola semua kilo tong ido gentungang
1: ino nanya jimat tenaga moh lep PMX nang jimat tenaga do aku ti do liat ke lep turak untuk kata ni moh lep turak ti oma bat lagi no dah lepok ku cukupnya mau nam eh
0: ku cek dia cukup kedoh ke kota budi 25 ku aduh moh obuak tia takutku nyam IC model yo.
1: Ah, kejap lah, kejap. Deh, dah ke sebek duit ke teh. Okay.
0: Wah, tobal mana bek duit mu no. Be patut suar IC je. Suar be kipiang de bilih-bilih no. Muak ke hoki nya de bayar tambang nga. Mak sekali-kali pakai MyCard nya ada bokon saat milih inyok subsidi RON 25. Saja MyCard dingan-dingan. MyCard ialah dokumen pribadi dan joka tapo dapat pakai dan nyaa de kaku si je. Nyaa dapat tapon pakai MyCard nyar bokon saat milih inyok subsidi RON 25 tapon obadakwa delibo atur 25 peraturan-peraturan pendaftaran negara 90 dan puat hukum duit nog RM20,000 atau jail nog tarusawa atau suak duo hukumino.
2: Asok rami tekuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan, kita bu ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas ngojit ragu, segmen sumbang dua nuam, dingan pingin buringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul sumbang dua turup ngarom, nog pukul nuam pagi. Notab rumah radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz, atau ngojit pakai aplikasi RTM Click. RTM

Lagu Roman Nadi Dr. Bana Habida Vivian Ci Ngarok Gede dan Bijan Ci Serama Ngarok Gede Barangan Lebih Singan Nadi Babestia Di Awal Facebook Keserama Tengarok Di Henry Bali Serama Ngarok Cepetan Serama Tugas Si Jelala Gengeng Awal Salamani Soko Bobong Wok Seninang Ujat Nadin Di Kepok Bobong Wok ya. Terima kasih Henry Bali lagi bersama Ngata di YFM BD ya. Ingin ke Serama Ngarok Medi dengan tak Nurul Latika Serama Kemenu Di Jelala Pinkpi YFM BD ya. Ngarok Kita Semua Sehat Rasa Nanuti Salamani Semasuk J B kuana mitra ragu napa-napa ya kuana kena ngibur kita semua kuana terima kasih Nurul Atika ingin ke semangara di Rachel Merikan semangka menu di Jelala tim di BB ngah salam ke duduk bara geng-geng PPS MBK salam manis ngah mesra seraru soku di siburan seninang ingin ke semangara ke di dengan Kawi Kurus James Pengiran di agi ke bersama ngata ngaromati semangaram ke DJ ni Lelon semangaram DJ siap bertugas so FM video listening pun kah kedengar radio Madinah nanti terima kasih Jenny tunaga ingin semangaram ke di dengan Johnny Oni namun biasa ya dengan ta Johnny Oni mitra gua masuk Fabian M ngap perban sopra kedigi kedengar WiFi video RBC community kampung tersekurat dengan tersemawang na Fabian M dengan mamak dan dekat pembah kita jong ko ana ya. Terima kasih hati do Johnny Oni semangaram ke di Sandra Ninyong sama seminu di Jelala sama tugas so tim Rembui Candle terima kasih Sandra Ninyong semangaram ke di Stanley Shen di lagi ke bersama ngata ngaramati ya. Minta ragu joget ni kabar kuana so RDMD Ben terima kasih Pak Atak sedia ragu nyicun asong bercinta ya ngaramati Stanley Shen isai dengan tak Stanley Shen apa bestia bersama ngata anda ke kap neban segmen ngancang kepada atas orang ngaram ke di Rosin Gunyau menuh DJ dengan geng awal ping-ping wifi beri harap semua sesat saja aku anak ya minta ragu jawaban saya Liza Suzina dengan ngibur sopra gedigi kedengar YFM video RTM Kucing ini semangat ramga tudu Veronica Set tadi giga bersama ngetak ngarep mati ya. Ingin-ingin semangat ramga tudu dengan tak Veronica Set Mitya Ragu sedang-sedang saja sedang-sedang saja ya itu bahan pada Mariano yang menguruh pada Colin and the Gang dengan yang serama ngaram gedu dengan tak Ludut Lucy se Bukit Berangan Setakan Ujen Madinati Seninang aku naga su tayung selaku puih kena semata sabaya bayar repo boh terima kasih Ludut Lucy terima kasih di barangan hadi lagi bersama ke di YFM BD ya daripada BC berdengan di Madinati di pihak-pihak sampai ke dengar ke di YFM BD RTM Kucing Madinah semangat pri minat rupa sepukur mai singar matapcu di Praman Adapta ya ngaragu Praman di Dr. Bon Bada Tony Peace Band ngaragu adi dan napa-napa

0: Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipu di negtaruh perusahaan setegar lalu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atas teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pahkawak pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Kerja, nirayah pikir, sama dengan Ami. The segment ngancang pete,
2: YFM Bidaya,
1: gerak bisa.

Ragu Praman Adi Dok Taban Habda Michelle Matthew Ragu di dan desa nege Taban ta taru petaru minat repa sepuker mai sinyar ada tuiga tadi nega kapne ben segmen ngancang petak ta ya dengan di en Praman selamat Praman ya dengan kedai Madinah tadi dan nurak kerja pengenai ngan selamat nurak kerja pengenai terima kasih ke di berengan adi sentiasa lagi bersama Hadi Wi-Fi Media RTM Kuchi ni selamat ngarum di dengan tak Peter Kila nanti kita bersama dengan tak ya selamat ngarum Alfred Lemet selamat ngarum ya selamat ngarum ke di Wellington MI nanti kita bersama dengan tak ngarum mati Derek Alsen aku nak ke Amira Sam nanti kita bersama dengan ngarum mati di YFM BD ya RTM Kuching ingin kan semua ngaram di WNK Baja digi gap sama ngetak ngermati ujen di Batu Simang Rima Serian Seninang semua ngaram ke di Marliana Peter Yun digi gap sama ngetak di YFM Abidia ya na berengan di setiap sama ke harap cu praman naga penabahan segmen ngancang peteta aku naga picu dingin dalam segmen ngaram pawenta bersama ngap ngarun miade beken diri bersama ngasopra ke di YFM Abidia RTM Kuching Taruh prima menara pasal pukul mai sengar remca atap curi yang praman adap tangan ragu sebin yong ngaragu di dan taruh dari epidia.

nasib sepit break. Kemaya tak teman moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwin re'e nyirke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ge parat aran adi drebai de dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah land hogging. Ka manyah ge teban moto rebis sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Bin jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.

pengenang menati ati ina tipu adi dongdai pakai gaya online. Denyah begaut klik tede pautan adi dongeng di ata amai ati dapat beda ata rugi bas sega penerang tak dong neku. Pikir dia sebayu di kalaman web adi bian unsur lucah baras mesej tepe wankah judi online. Jaga privacy adep tak ke gerindung penerang pribadi tak. Denyah ngapa kutung penerang pribadi, penerang kewangan, penerang penyihat wankah status berangan letak di media sosial. Naik kata laluan adi kreatif ke seraru nuka kata laluan tak. Pakai ke penghalang iklan wankah pop-up sein atak deh meret ke laman web adi deh betul. Pakai

Raga Praman nanti Dr. Bahana pada RDMD BNJ Jonas Song Bia Cinta ya Praman Sopra lebih si dengan tadi Gip sama ngat tadi awal Facebook adi Yagi Mitek Ragu so RDMD Ben dengan mati nampak program menerpah sepukur Mai Singaram datui tarinda gegap nampak segmen ngancang apa tak ngaku harap ke barengan menyerah dengan ragu-ragu di medoknya ya tapi tu terucam tak bersama ya na anduati andurimah 26 menoberan Jun 2026 dengan di bisa make sebab ngumi teja harap ke bejo praman dinge di dalam segmen ngarum pawen tak bisa mah ngap ngarun media beken di sama ngaso program dalam segmen ngarum pawen

Anda ni jawab dengan ya, tak berperaman dengan ragu di Dr. Bahan pada Darren Wooden kan, dengan ragu Darren dari GAP. Dengan mati dengan jami, tak mana gagal pada segmen ngancang apa tak, tak ragu diskusi dengan Ramon Sof, ragu pada tak ya, ragu so Eric Tripados Ben, andu dah nyandu, dengan aku jawab bertugas di Cilalangin Asrama, tengah rumah ke Sof, ragu, berpendingan tak, dan aku bertugas, bye-bye.

0: Semua ahli parlimen sama ada kerajaan mahupun pembangkang diseru memberi sokongan bagi menjayakan reformasi pemisahan kuasa antara peguam negara dengan pendakwa raya. Menteri Komunikasi Datuk Fahmi Fadil berkata, sokongan tanpa mengira blok politik terhadap pindaan rang undang-undang RUU berkaitan dilihat penting demi memperkukuh institusi perundangan negara.
1: Ini merupakan satu usaha reformasi besar yang mana pihak kerajaan dan jemaah menteri komited untuk melaksanakannya. Sesi libat urus serta dapatan daripada jawatankuasa pilihan khas telah dipertimbang dan insya Allah dalam masa yang tidak terlalu lama, dalam masa insya Allah dalam sidang parlimen ini, pihak kerajaan sedia untuk membawa untuk dibahas dan diluluskan.
0: Datuk Fahmi yang juga jurucakap Kerajaan Madani berkata demikian dalam sidang media mingguan hari ini. Dalam sidang media yang sama, Datuk Fahmi memaklumkan mesyuarat jawatankuasa kabinet mengenai isu pekerja asing akan diadakan seawal minggu depan bagi meneliti isu pengambilan pekerja asing termasuk dalam sektor makanan dan minuman.
1: Jemaah Menteri telah memutuskan supaya mesyuarat jawatankuasa kabinet dipengerusikan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi bagi memastikan isu-isu akan dapat diuruskan dan diselesaikan insya-Allah.
0: Katanya mesyuarat berkenaan bertujuan memastikan isu berkaitan pekerja asing dapat diuruskan dengan lebih berkesan termasuk mengambil kira keperluan industri serta penyelarasan antara agensi. Dalam pada itu, Datuk Fahmi memberitahu Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarahkan Kementerian Dalam Negeri meneliti dapatan mesyuarat penyelarasan khas berhubung isu pelarian Rohingya sebelum sebarang keputusan dibuat.
1: Sekiranya ia berkaitan sama ada pendaftaran ataupun perkara-perkara berkaitan, ya, maka perlu diselaraskan di antara pelbagai agensi dan termasuk pihak-pihak berkuasa tempatan dari segi penguasaan.
0: Beliau berkata hasil perbincangan terdahulu telah dibentangkan dalam mesyuarat Jemaah Menteri hari ini. Namun setakat ini kerajaan masih belum membuat sebarang keputusan berhubung perkara berkenaan. Hari bekerja hybrid HBH akan menjadi norma baru dalam perkhidmatan awam bermula 1 Ogos ini. Ia menggantikan pengaturan bekerja dari rumah BDR. Jabatan Perkhidmatan Awam JPA memaklumkan penjawat awam dibenarkan bekerja dari rumah atau lokasi alternatif sehingga 2 hari seminggu dengan kelulusan ketua jabatan. Manakala baki hari perlu hadir ke pejabat mengikut keperluan perkhidmatan. Negeri yang cuti hujung minggu pada Ahad, Isnin dan Jumaat ditetapkan sebagai hari wajib hadir ke pejabat. Bagi Kedah, Kelantan dan Terengganu pula, hari wajib hadir ialah Ahad dan Khamis. Sementara itu, JPA menjelaskan perkhidmatan kaunter serta sektor kritikal seperti keselamatan, pertahanan, pendidikan, kesihatan dan mahkamah akan terus beroperasi seperti biasa. Menurut JPA, pelaksanaan HBH merupakan sebahagian agenda reformasi bagi memodenkan perkhidmatan awam dengan garis panduan pelaksanaannya akan diumumkan dalam masa terdekat. Pemerkasaan aspek keselamatan dikenal pasti antara faktor utama menyumbang kepada peningkatan kedudukan Malaysia dalam Indeks Keamanan Global GPI 2026. Berdasarkan laporan Institut Ekonomi dan Keamanan IEP, Malaysia naik satu anak tangga ke kedudukan ke-12 dunia berbanding tahun lalu. Pakar Undang-Undang Perlembagaan dan Pentadbiran Dr. Iqmal Hisham Mattah berkata, penubuhan Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS turut membantu memperkukuh kawalan di pintu masuk negara.
2: Negara kita boleh membendung masalah dari segi penyelupan, kedatangan parti dan juga dalam bahasa yang sama juga kita harus menambah baik sistem keselamatan kita, kawalan sempadan, perairan, darat, udara, okay? Dan dalam masa yang sama juga dalam aspek keselamatan kita harus memperkasakan penguatkuasaan dan juga dari segi apa yang kita katakan sebagai the enforcement of the law itu.
0: Tambahnya, kebebasan kehakiman dan reformasi institusi berturut dilihat menyumbang kepada peningkatan itu. Kedudukan Malaysia dalam GPI turut memberi keyakinan kepada ekspatriat dan warga asing untuk tinggal, bekerja serta melanjutkan pengajian di Malaysia.
3: Piala Dunia 2026. Saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Saingan peringkat kumpulan diteruskan awal pagi esok dengan aksi terakhir kumpulan G, H dan I yang bakal menentukan pasukan mara kapusingan 32 terbaik. Dimulakan dengan perlawanan kumpulan I pada pukul 3 pagi. Naib juara dunia Perancis dijadual bertemu Norway, manakala Senegal melawan Iraq. Pada pukul 8 pagi, aksi kumpulan H pula menyaksikan Spanyol menentang Uruguay, sementara Arab Saudi berdepan Cape Verde. Akhir sekali, aksi dalam kumpulan G, Belgium bertemu New Zealand, manakala Iran berdepan Mesir pada pukul 11 pagi. Sementara itu, Iran berazam mengharumkan nama negaranya pada aksi penentuan menentang Mesir dengan peluang kepusingan kalah mati masih terbuka. Ketua jurulatih Iran, Amir Galinoy berkata pasukannya kekal fokus terhadap perlawanan penting itu walaupun berdepan pelbagai cabaran termasuk isu perjalanan dan tekanan luar padang. Skuad tim Melli berjaya mencatat dua keputusan seri menentang Belgium dan New Zealand sekaligus memberi peluang tipis untuk muncul juara kumpulan G. Perlawanan Iran menentang Mesir dijangka menjadi penentu nasib kedua-dua pasukan. Beralih ke gelanggang tenis, legenda tenis Amerika Syarikat Serena Williams bakal membuat kemunculan semula dalam acara perseorangan Wimbledon selepas hampir 4 tahun. Williams, 44 tahun yang menerima tiket wildcard, dijadual berdepan pemain Australia Maya Joyn pada pusingan pertama. Juara 23 gelaran Grand Slam itu sebelum ini hanya kembali beraksi dalam acara bergu di Queen's Club dan terbuka Berlin awal bulan ini. Sekiranya menang, Williams dijangka bertemu pilihan ke-29 dari Filipina, Alexandra Ila, pada pusingan kedua sebelum berpotensi menentang juara bertahan Iga Swiatek di pusingan ketiga.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, anggota Perjanjian Komprehensif dan Progresif bagi Perkongsian Trans-Pasifik menyambut baik perjanjian terbaru antara Amerika Syarikat dengan Iran termasuk pembukaan semula Selat Hormuz bagi memulihkan pelayaran bebas dan selamat. Dalam satu kenyataan yang dikeluarkan bersama menteri-menteri, blok perdagangan itu memperakui kepentingan perdagangan bahan tenaga termasuk minyak mentah, produk petroleum seperti diesel, gas asli, produk petrokimia dan baja. Selain menyatakan komitmen untuk terus memperkukuh pasaran bebas dan terbuka berasaskan sektor berkenaan. Dalam perkembangan berbeza, Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA akan memulakan pemeriksaan ke atas kemudahan nuklear Iran. Ketua Pengarah IAEA, Rafael Mariano Grossi berkata, perbincangan awal mengenainya telah diadakan dan berharap dapat memulakan proses itu dalam masa terdekat. Bagaimanapun, Tehran memberi bayangan beberapa kemudahan nuklear utama negara itu akan terus ditutup kepada pemeriksa antarabangsa sehingga perjanjian muktamad dengan Washington dimeterai termasuk sekatan ekonomi terhadap Tehran ditarik balik. Jerman kini menjadi antara hub transit utama bagi penyeludupan ketamin haram di Eropah, menduduki tangga kedua selepas Belanda selain menunjukkan peringkatan penggunaan dadah tersebut. Menerusi laporan agensi berita Jerman, ia berdasarkan data yang diperoleh menerusi laporan dadah dunia oleh Pejabat Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB. Sebahagian besar ketamin yang memasuki pasaran haram di Eropah disyaki dilencongkan daripada saluran sah di India. Ribut tropika Mekala melanda selatan Taiwan mengakibatkan banjir di beberapa kawasan. Hujan dijangka berterusan sekurang-kurangnya hingga minggu hadapan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, isu pekerja asing mesyuarat jawatan kuasa kabinet minggu depan. Hari bekerja hybrid, norma baru penjawat awam mulai 1 Ogos. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiyati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Ngalanin bersama Dukoi dan segmen
1: Ngayon Kawan. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, duo bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili dan kai.
2: Sabukur peringarom, next mendua turut nyarom. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, duan live, FB, YFM, B.

Rindu Asing, saya mencinta Martina, lagu penghibur Masu Rosie Mila. Jadi selamat pingar bersama dengan aku. Dengar Anuri Mati, saya mencinta 26 November 2026. DJD, the segmen Ngarim Pawan. Masa buku peribingar sampai top pukul semudah terpengar timati.

Semahang bingar mati, kita ira keping agah bingar di menan senda bidaya bukar sadom. Dengan pukul semahang suku bingara, kita ira bihibur dengan program country dengan western. Bisa dengan penerbitna Simon Chena Filomena Buang. Jadi bila kita boleh keping ami the YFM Bidaya di mana frekuensi ni 96.5 MHz Kuching. Juga bila kita ada nyandai di kawasan Surian, boleh keping ami the YFM Bidaya di mana frekuensi ni 96.2 MHz. Ataupun boleh lagi keping ami di mana aplikasi RTM Click the Abi Handphone bila kita ya. Atau bisa mendengar nama da abi Facebook Live YFM Bidaya. Jadi terima kasih na bala kita da sudi bersama dengan nama da Station Radio YFM Bidaya gerak bersama da ngerti. Jadi sama-sama kita berhibur dengan lagu da masuk sumber aku sampai terpukul sungguh terpengaruh mati. Harap semua ping-ping YFM bila ia dah ngerti sentiasa sihat dengan ceria selalu. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu ping-ping kita masuk Peace Band Timungan Mo Dayung Kumang.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo Ni Naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince po kadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. So oke yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adin na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang di aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku di sekian ringan. So, Ki ingat dengan FIFA World Cup itu?
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So, RTM klik FIFA World Cup 2026.

Edisi Michelin Martina, lagu pinggu kita masuk Mezza Voice, Asengku. Jadi Disember 46 minit, rimpas pukul peribing ara. Juga bila kita ada baru buka radio ataupun baru buka aplikasi RTM Klik, bersama dengan aku dengan RT DJ D, the segment Ngarem Pawan. Sama-sama kita berhibur sampai tu pukul sungguh terpengaruh mati. Jadi dia ada bersama dengan Nami dan Abi Facebook Live YFM. Bila dia dengan RT segment channel Rona Dennis. Dengan ada lagi Peter Kilan, James Pengiran, Henry Bali, sama ngarum pawan, selamat bertugas DJ D, salam sayang sok kupok bumbok. Dan ada lagi

Lagi The Suspanes, Paul Sekin, sama ngarum pau dijadi dengan semua ping-ping YFM di dengar ti paguhan 2 mi di kawasan Cibede dengar ti kuana ya. Dengan ada lagi Simoni Karong, Ji Jun Fo, dengan Nurul Atika. Selamat bingara dijadi ping-ping YFM di ya. Ngaruh kita semua sihat rasing dan duti. Salam manis Masu Jebi. Dan ada lagi komen Masu and Angela Jebi. Dengan Dublin K. Baja. Jadi terima kasih nak balik kita. Dia bersama dengan kami. Dia YFM di ya. Ngaruti. Jadi bak mebukul semahang bingar mati kita ira keping agah bingar di menan sena bedaya bukar sadong. Dengan pada pukul semahang suku bingar kita ira berhibur dengan program country dengan western bersama dengan penerbitna si mencena Filomena Buang. Jadi terus bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama. Kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masu Harry dengan Stephanie. Susah senang adik bersama.

0: Microsli, ina minyap kadah reda talun adi sekejap yang tipuh di negtaruh perusahaan setega raru nundu an beus. Microsli, raru bahaya ama is raru jadi tipuh atas teban moto adi bisa dahar butumong moto jadi kad dapat teban pinyekebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat dokta sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyok rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Ni saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Jangan lupa YFM.

Pukul Semahang Bingara. Bersama dengan aku, Beatrice D. Agah dengar reti.

Jadi semacam Martina lagu penghibur kita masuk Henry Louis dengan Ziliana Rindu Rindu Selalu. Jadi terima kasih nampaklah kita ada masih bersama dengan kami The YFM Bidaya Gerak Bersama, bersama dengan aku DJ D The Segment Ngarim Pawan. Sama-sama kita berhibur sampai terpukul sundur trip ngarit timati. Jadi dah jam ti sama-sama kita irabi hibur dah habis program country dengan western bersama dengan penerbitna CMC Filomena Buang.

Hai, selamat ngarum nudu sosok depingan. Ini abaringan ngarum iti. Aku harap ingan sehat-sehat si jaya. Jadi ngarum iti, aku randa ingan ngejit lagu-lagu pibur, lagu-lagu country.

Sabi sama dua ko ni kasi daragi pat buah lagu country ino tika ni buringan di kira daki-daki sejak ingan o kita ngaromiti dua ni sejak pinguna itu naingan o korap so omujur dua korap ingan dia ogi ngoji siaran ko ida ngaromiti sehat-sehat sejak ya semua kurang sehat makomut jaga pingumanian manubat nuna dia benotap tak dokter material man sebarang manubat ya torunang dia ken ragi onab diri endek. Okey, jadi harap nang so ada pingat sihat-sihat sejarah dan ngaromiti senebaringan de masih ragi santai bersama duaku sebagai penerbit program Country and Western. Terima kasih hayu so pilih siaran de ataupun program dan ngaromiti sebagai nisan hiburanian dan ngarom onurima.

lagu ini dia, lagu-lagu country. Jadi harap nang ingat terus kita buat bersama dua aku. Dan ngarom ini, ngarom onorimu kata biasa atau bersama dan program Country Western. Jadi dan onorimu kata biasa ya, aku bisa nang boga ingat de mori kupu aga ataupun bidapet dua sini sama dengan pengoma dengan rawang dengan dera de kupo so bandarai Kuching harap nyong minggu dengan itu dia Robi Serami lagi pakai so aktiviti-aktiviti demo planningan ya. Jadi terus bersama doku dan country and western.

Panayan Matibur Dolag Lagu Pibur Dogi Kupiridang Lagu ataupun program country western. Jadi semua okey ingat dah sopak ni ya. Dara aneria mungkin ngajit lagu favorite ingat atau lagu pilihan ada pingan dan ada dah dapat kuki barat dan program country western ini yang dapat tetah nudu dumur ku ini yaitu 02-43-43-42-019-249-4947. Jadi itu ialah nombor atau peningan tersija lagu-lagu di mana kan WhatsApp dapat ku basah ataupun dapat ku kibarat lagu-lagu di minat ingat yang wajib lagu-lagu country sejak ya. Okay, terus dah penghibur tak dengar Romy.

Dengan lagu-lagu The Moon Note Gita, Siri Tisi Adah Tepi Sama dan program Country Western, Mak Komut, Boots Ingan, Cowboy Hat Ingan, dua lagu country tetap dan otin ya. Jadi minggu depan kita tepi sama lagi dan jam dah sama, nuna frekuensi dah sama ke, jika dan YFM BD ya. Aku juga selamat nyarong.

asong ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 02.2 MHz, 2 FM 02.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik. RTM

Jadi saya macam mana Tina kita berhibur dalam program country dengan western bersama dengan penerbina saya macam mana Filomena Buang dengan Reti. Jadi terima kasih anda balik kita ada masih bersama dengan kami di Station Radio YFM Bidaya gerak bersama dengan Reti. Sama-sama kita terus berhibur sampai tok pukul 9 terpengar Reti mati. Jadi kita terus lagi berhibur dengan lagu penghibur kita Masuk Embujoy, Rindu Bidingan.

0: Bye, bye.
1: Oi.
0: Oh, no ni kena naik papai ni weh.
1: Eh, masukut ni. Kena nak main bola nak.
0: Nak bye. Timbuk kopi ngalung nak bye. Bayu kemat kan dia. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
1: Eh, moti. Itu dah sumbuk mula.
0: Hey. Nanti dah botol modal kita hilang. Dia mati sama ad kait dah ke depan. Dia kena maat dia bang, maat dengan bol.
1: Eh, dia boleh nak. Okey, kita pun dengan main bol. Sumbuk mau gasak dengan drama kiri yang.
0: Yo ni enggak di TV. Oh ni gago teleponnya tu meja teh ni guna.
1: Eh mau pikir aku gitu angga sumia ke? Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya ngat TV.
0: Ati. Ingat ti. Ketemu ketik telepon kan noh.
1: Eh mau ti mak sebarang gong teleponnya mana? Sama sam dah angga dalam tu.
0: Eh dari pun ingat gamal nih tebak ati. Aku lihat nih. Aku lihat ngajar muki wat gayang kan dapat ingat bol di telepon ti.
1: Yo mai.
0: Yo ati.
1: Dek bayar mai.
0: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telepon kan? Watih nggak cara? Katinya tu ingat kan ni?
1: Muti.
0: Wah, tu pun dayung tu penuh penuh leh. Ingat tiyo hoga.
1: So.
0: Kati. Ingat tengah. Watih nggak buka iti. Telepon kati. Ingat tekan Play Store iti.
1: Oh ni nanya Play Store lebih.
0: Lu saya sikit nggak? Ingat ni ke?
1: Mesti lah sikit nte. Baku sana tekan te anu bokon. Nggak mau doi tiya. Oki.
0: Asik ya nyaman tapi ini nggak di yuk nah buat ini nggak ngatikan Play Store di dia nah ini nggak bertimbul nggak nah lepahin no ngan type di
1: ini lagi
0: RTM klik
1: iya
0: ngan type RTM klik nah dia tuh type nah mau luah hati no kita hijau mula itu
1: iya
0: tikan itu
1: mau tikan aja deh
0: tikannya yo pas kita pun nak dibuang teleponnya tiap
1: wah ini tiap tanggawang mau paksa ganti ya
0: nah ingat tikannya aku tikannya nah iya mau pusing dia iya tengah download itu nah yo
1: iya
0: oke mau tiap kamu download oke baru terbuka ingat yo
1: oh watino padua patut ku ninggaknya suaknya ninggak telepon doi nya tiap ninggak TV
0: inoh lione aja ninggak telepon do tiba-tiba nak gol na inoh li ya ninggak bol semena dapat enggak su telepon
1: patut le oh ni ada nanti ya ada
0: nanti itih le aplikasi RTM klik
1: oh
0: atau dapat ninggak bol cerati pun atau nang lu di kite dapat ku ninggak atau nang basio ge
1: ada beli dah takal naik kerja sum pagi no di kira jaman tuntung dapat kira?
0: Dapat. Asal dapat tipon ya. Asal di badang dia mati kol ni pak mbak buna ni le. Jak semua kogoh tu ya. Jak semua
1: tenang. Oh, tenang le dia. Bisa jorak kuguru kati. Asal kuguru kati tu ya. Token nak bekas nak ngono. Ngijiling aku.
0: Ya.
1: Bulu dati tu milik kopi ya nanti.
0: Ya, kuguru dati satu.
1: Eh, pagu ku balik ke boli. Lek kuguru di kursi sofa.
0: Yo. Nah, tinggal mogi tu ya. Tiak segi bol ngetikan pati tu yo.
1: Oh, yo.
0: Bogo wa so ino kan apa tinggal enggak so TV yo gi ge dati gi nang tiyo gi ge
1: iya lah ya TV miti pali tipo nah muti pre pali teman ke boli de ni main boli de
0: cuy padunya
1: oke lah
0: kopi ti mau bayar ke bayu
1: mau turun bayar yo aku kamu teman lagi ko
0: menatek nama tene ya ya perlu main penuhnya
1: dalam aku tertinggal susah
0: makin penuh alit tinggal ni ke pas uang tiak
1: ya ya ya ya

dan anak-anya, rakyat Malaysia adi berumur juk neng semendua suak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak dalam uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suat dalam uji bakat hati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh do sunting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manya kemer, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian do kuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang tanding ati dapat dosen.

0: Muat kita panas.
1: Dah tu temperature mesti po.
0: Muat ke mai?
2: Ah, tanah dah nas ngatul. Dan bukan sekian lah. Dan sekian tu nyebut dukun lagi ya.
1: Yalah. Apa ni nyebut nyebut dukun? Geti saja. Mati ku ngajak staff ku meni ngecek na.
0: Nol ku dulu, ku dikati. Yes.
2: Sekolah na nas check otop ni nyepuan, ni onapnya terus ngin ubat. Ti dukun puah puah aku ni jadi ya. Tadi dia paguh eh.
1: Selamat dia beringku beringku nyampak akmu.
0: Ani nang lo.
2: Bakmu kaning ke dos, Witi.
0: Oh, bergolot lah.
2: Ah, bergolot lah.
0: Kau tak ada guna lah.
2: Ah, lebih kurang dia.
0: Bak bergolot.
2: Ah. Ngecit ya, ngecit.
1: So slow saja, relax. Relax aja, ada relax.
0: Okey, Mai, Tia. Ada lagi, ada yang tak itu, Mai?
1: Ngecik adak, Mata Ayah, ngecik adak, Mu.
2: Ah, Dominik lagi, nurse. Saya mau cek iyo ti tanon lagi sini lagi perlu di ke klinik iyo ti jemannya tu berbatu tanon iyo tu tapan iyo mat tu telepon nunggu iyo ti na
1: ada rasa ngocek lah muti ada rasa ngocek dengan lagi suhu muti pun datu lagi tebeko
2: hati mau gatung patut meter mau tanggung lagi sambung ha
0: okey mati
1: kehal mati ku juga nuri buat perlu rehat ni andu lah ku juga siklip ni andu.
2: Donya tia, ni menang siklip tiap kado di ketaya tia.
0: No, no.
2: Rehat ni ono.
0: No, mau paksa jaga aku lah tia. Mau paksa naik bubul saat aku.
2: Yo, yo. Asal melamban ubatmu, lahan berehat.
0: Yo lah. Terima kasih,
1: Nas. Ti surat siklip mula. Mitu bat urik di sepak mati ya.
0: Iya, iya. Nas, nulis nombor telefon sekali, Nas.
1: Ada nombor telefon in.
0: Okay.
1: Ada nombor telefon in sekali. Ti appointment berbau mendek lagi ya.
0: Iya, iya.
1: Ngin aku rempuan cek des terus ni lah.
0: Hanya bukan dalam ketaban ya, Tina.
1: Iya, iya, boleh.
0: Sali-sali kunlog.
1: Pagi lah.
2: Nombor ni nak kot ya?
1: Iya, iya, boleh.

Jadi saya mencermati nak lagu pimpin kita masuk Philip James, Wasa Bercinta. Jadi di jam tiap kemerangan mas, tugas aku dengar hati. Aku dijadi dan ucap terima kasih nabala kita ada sudi bersama dengan Amida YFM Bidaya. Ada segmen Ngarem Bawen dan Ngarem Andri Mati. Saya mencermati 26 2026. Jadi mati-mati boleh kita boleh terus berhibur dan otomasi YFM Bidaya masuk pukul 2 terpengaruh sampai tak pukul 6 pagi. Jadi sen saja masuk aku. Terima kasih. Selamat bingar. Bye-bye semua.

Asok rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuang. Payu puas Ngojit ragu segmen suang dua nuang pingan pingin buringan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuang pagi. Notap Grumak Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz, atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

0: Oke, jadi kali ini atau bersama duo ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Yeno Ince Fokadun. Jadi atau ana ngaji tadi so yo. Okey yo ninga FIFA World Cup.
1: Oke, memanakan adit na World Cup mo start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok teduk RTM sebab mengin peluang dia aku ada dengan World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
0: Kali ini untuk bersama duo Encik Jerome. Okay, jadi aku disekian dengan Soki ingat dengan FIFA World Cup itu.
2: Yo, aku pun ingat FIFA World Cup. So RTM klik FIFA World Cup 2026.
3: Shakira, we are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.

Seraru Nakit Jaga Aisita, penerang kewangan, penyihat, penerang bank, penerang pasar perentak, sopreng agit dong nyiken derem Aisita. Dah nyah ngapa ngin Aisita ke daya sepak, amai Aisita raru biguna. Kemai agi daya mendekar minta, mite Aisita. Amai yang naik pemite yang siin penurung peritah, yang dapat beras, inyokman paket, penurung barang dapur, pankah penurung barang bulan kebajikan, dah nyah ngin. Amai terute atau dong ngakar, ka Aisita dong sarah guna. Dah nyah muda besaya di tedek daya. Pesanan mesra hati, so YFM Bidayu.

0: YFM di 06.6 MHz di Kuching.
1: Bye bye.
2: Oi.
1: Oh, no ni kan nai papai ni.
2: Ngasuhut ni. Kuning main bola nak.
1: Na bai, timo kopi ngalong na bai. Bayo ka maat ngene. Tinggal sumbuk kali nanti ya.
2: Moti. Itu udah sumbuk mulu.
1: Ingat tidak botol modo ketilang. Dia mandi sama maat sait do ketepan. Dong maat yo bang, maat ingat bol.
2: Di boli no ki kita pun ngam main bol. Sumbuk mo gasak ningat drama kiliang.
1: Yo ningat di TV. Oni gago telepon nyatun meja ini gunai.
2: Mau pikir aku gitu angga sumia ka. Telepon ti pakainya telepon ke ginya pakainya nge TV.
1: Ati. Ingat ti. Ketepan ti telepon kanu.
2: Moti mak sebarang gong teleponnya mana. Sama sam dang dang tu.
1: Dai pun ingat gamal ti pakai ti. Aku lihat ni. Aku lihat ngajal moki wat gayangan dapat ingat bol di telepon ti.
2: Yo mai.
1: Yo ati.
2: Dek bayar mai.
1: Doi bayar lah nanti. Tapi kati telefon kan? Watih nggak cara? Kati nya, doh ingat kan ni?
2: Muti.
1: Wah, doh pun dayung dah penuh penuh leh. Ingat tiyo ke?
2: So.
1: Kati. Ingat tengah. Nggak watih nggak buka itu. Telefon kati ingat tekan Play Store itu.
2: Oh ni nanya Play Store lebih?
1: Dosa sikit nggak? Ingat ni ke?
2: Mesti sikit tak. Baku sana tekan tak anda bokon. Nggak mau doi tiak. Okey.
1: Asik nya mati bih. Ingat di yo. Nah, wati ingat. Ingat tekan Play Store di yo. Nah, ingat betimbul nya. Nah, lepas ino ngan type di
2: ini lagi.
1: RTM klik.
2: Yo.
1: Ngan type RTM klik. Nah, dia type nah mau luah tino. Hitam hijau mola itu.
2: Yo.
1: Tekan itu.
2: Mau tekan jare.
1: Tekannya yo. Telepon nak dibuang teleponnya tiak.
2: Wah, ini tiak tanggawang mau paksa ganti ya.
1: Nah, ingat tekannya aku tekannya nah, dia mau pusing dia. Dia tengah download itu nah yo.
2: Yo.
1: Okey, mau. Siap dia mau download. Okey, baru tu buka ingat. Ingat yo.
2: Oh, watino padua. Patut ku ningatnya, suaknya ningat telepon tu, nya tiak ningat TV.
1: Inoh lio ne, acak ningat telepon tu, tiba-tiba nak gol ne inoh lio, ya ningat bol semena dapat ningat telepon.
2: Oh, patut le. Oh ni ada nanti ah, ni ada
1: nanti. Itih le, aplikasi RTM Click.
2: Oh.
1: Atau dapat ningat bol cerati. Pun dia atau nak lorik itu, dapat ku teningat. Atau nak basio ke.
2: Ada beli, dah takal naik kerja sumpagi no, di kira jaman tuntung dapat kira
1: dapat asal tempat tipon ya asal tadi badang dia mati gol ni pak mak bena ni le yak cuma kogoh tu ya yak sebuah
2: hati no senang dia ya. Bisa jolak kuguru kati asal kuguru kati tiak token nak bekas aku mino ngijiling aku
1: ya.
2: Guru dati dari milik kupi ya nanti ya
1: tu guru dati datu
2: bagus aku balik ke boli dilek guru di kursi sofa
1: yo nah tinggal mogi ya ti asa di bol ngetikan pati ti yo
2: oh yo
1: bogo luas so ino ngar pati ninggal so TV yo gi ge dati agi nang ti yo gi ge
2: ya lah ya
1: TV
2: miti pali ti pon ah muti kre pali teman ke boli dak ni main bol di boli dak
1: cuy padunya
2: oke lah
1: kopi ti mau bayar ke bayu
2: mau turun bayar dia aku kamu teban duit ku
1: menatik mati ne Ya, penuhnya.
2: Dalam aku pot ini susah.
1: Makin penuh. Alit tinggal aja. Pas uang dia.
2: Ya.

Angan anak-anya rakyat Malaysia adi berumur jut neks mendua sewak kak pandai beragu ngebetanda. Jak sama-sama suak derem uji bakat dalam talian yang program Bintang Kecil Zon Sarawak. Yang suak derem uji bakat ati, angan pelunai rakaman video pakai gaya landscape suruhan berterang kadeh dosun ting. Ted rakaman video ngan di Facebook Section TV RTM Kuching pakai hashtag uji bakat RTM Sarawak ponka hashtag Section TV RTM Kuching. Manyak kemer, email ke rakaman video ngan ke Section TV Kuching at gmail.com. Uji bakat dalam talian dokuka neg 26 bulan Julai 2026. Penerang tutus pasang petaning ati dapat dosi enso Facebook Section.

0: YFM di 06.4 MHz di Kuching.
1: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
2: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
3: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
4: Kepercayaan kepada Tuhan.
5: Kesetiaan kepada raja dan negara.
6: Keluhuran perlembagaan.
7: Kedaulatan undang-undang.
8: Kesopanan dan kesucian.
2: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara.

Asong rami tekuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen suang dua nuam. Paya puas Ngojit ragu segmen suang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birang konu sok pukul suang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumak Radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Click.rtm.gov.my.

Microsleep, ina minyap kadah reda tarun adi sekejap yang tipuh di neg taruh peru saat setegar lalu nundu an beus. Microsleep, raru bahaya, ama is raru jadi tipuh atas teban motor adi bisa dahar bertumbuh motor jadi kad dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayu naik tedek pemenu. Manyah teban motor kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakan nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adeptak teban motor. Ni saat Microsleep dapat teban pinyi Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

Pasok ramit kuruk dua dingan Ngojit Radio sungupun moh ngarom. Terima kasih nutu suaingan kita bu Ngojit segmen sumbang dua nuam. Payu puas Ngojit ragu segmen sumbang dua nuam dingan pingiburingan. Ingan dapat Ngojit birangkonu sok pukul sumbang dua turup ngarom nok pukul nuam pagi. Notap Grumbang Radio ke FM 102.2 MHz, 2 FM 102.2 MHz atau Ngojit pakai aplikasi RTM Klik, RTM.gov.my.

0: nasib sepuk break. Kemaya tak teman moto, menyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas seramat sok moto di juwin. Yang ngurang risiko atau meranggar kemaya moto di juwin re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwin. Manyah pal sindek moto baga nimun bas pan kalori amai ke parat aran adi drebai dan dapat gris. Manyah ge teban moto pal setengah di lorong turak kata u puankah lead hogging. Kamanyah ge teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Dan jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati so RTM.
1: Asok ramit kuruk dua dingan, ngojit radio sungguh pun moh ngarom. Terima kasih nutu sua ingan, kita bu ngojit segmen suang dua nuang. Pai puas ngojit ragu, segmen suang dua nuang, dingan pingin boringan. Ingan dapat ngojit birang konu, sok pukul suang dua turup ngarom, nog pukul nuang pagi. Notap grumak radio ke FM 0.2 MHz, 2 FM 0.2 MHz atau ngojit pakai aplikasi RTM Click, .rtm.gov.my.

Influenza, deka es aen biasa. Paeda pejadi rebis benak, rebis itu nu baranyama, anak-anak sama ngera adi bian perengkenan, adi de sehat. Denyah de temit bat, ngegrindung adep sama rawang tak ngerakah bituku, nimun nutu undu ngebebak kemaya tapasin. Selalu ngutengan ngepirnya sabun, pakai tutu undu ngebebak kemaya de sehat, kemanyah begau ngedaya beken, kemaya atap bian tanda-tanda influenza, kebegaut nguri adep tak, kemaya tanda-tanda anak de benak. Adis kasen berguna, temit vaksin influenza berangsuak. Amai ana ina gaya penyegrindung, adis kasen kena. Ja atas sama-sama tak adepta so influenza, grindung adepta samun community. Pinitayan khidmat masyarakat etik so RTM.

gaya anu diperas dapat teban susah ka pereng genanta. Anu paperas bisa beda mebeg, neman ubah, kewek, remah perenggenan, kekejangan, kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas, nimun strok haba, dehidrasi, mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan, nimun... Nok sekurang-kurang I mai sakit pin kosong ni anu. Ngurang aktiviti fizikal di sepak. Kemai ruah ke sepak, manyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka adi nipis ke terang kala I. Kadut perenggenan ngak kipas pangkah penghawa dingin. Kak deh reder moto, kemai pendingin hawa I dokter up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan mesra hati, so RTN.

kata kedua. Seraru nyijen kasing dah kena yang penyihat perenggenan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak salin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nyijen adep tak sok kasing lik beringas mengjam, salin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nyijen kasing yang tipuh tui dapat ge bedak salin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin nyibenyis timun teh, kupi, arak ngap in gas, amai in ati dapat bedak serin kasing tak pahal aktif pangkah sensitif ke bedak atak pahal jarit kasing. Tak gehe adep tak sok pahal tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak, manyah nyijen kasing.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 6 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Rupaki anu inem, dupruju anu beran inem. Duangkana namang Anak dengan Roh Kudus. Amin. Baca masuk surat kedua Sandip Peter. Tetek taruh barisana semang taruh tok semang rima. Ani kayu nampan kita sen mah kayu dijenangi na. Surga dengan dunia bau tempat datinan inya ada paguh ngenai. Jadi bala kebandingan dah makin yang ngampan cuba kiu pimpudip kini dengan apa nakus na bedak dosa mengen negara naput doa damai sana tanpa semayang kita amang ini doa surga gananakan ngan kudus pemerintah kamanda pingkira kamera doktuna dan tanah mung da doa surga juga kami anuiti koinaan dan melakan lu nampun dosa ni mengemui ngampun niat bersalah ngalah nami niba nami masuk pengacu dengan pelepas nami masuk ani-ani dabi ek. Amin. Tanpa apa lebih kuasa dengan ada kekal pinancar jawab pemana dah kait pandai mengan dah berbagi iti sigan pimata dosa dengan lisi pikir kami minan mulia kam berat Tuhan kami Jesus Kristus anak kam dan mudib dengan merita dengan kam doa penyidi Roh Kudus tanpa tak adu-adu anyap pangan tapi Maria dan penuh gerasya tanpa berdengan kam bi berkat kam ancah obo-obo dayu dengan bi berkat buat ibu kam Jesus Santa Maria ada tanpa ami inya lebih dosa nyungka kam semiangga nami iti se dengan lagi lama ami sin negara kebes. Amin. Mulia negemang genenak dan Roh Kudus mong de masuk tegih na iti se dengan ra adu-adu hanya pangan tanpa berengan kini tempat kuasa berkata bobo kini Tuhan kena namang Anak dengan Roh Kudus. Amin.

Sibungasi, Pumpunaga. Projek Aran Teku Pasai Siong Kemunyang Madinati meditakah 25.5%. Sarawak dan Sabah negap dingi kerjasama strategik yang nyikembang dingi wilayah Borneo. Nin anak tu ke dagang rugi 100 ribu ringgit kani dok ngakar ngak iklan jual motor mewah adi dok peruah pakai gaya online. Semasa Isan bisa mengaku Vic Moloren dermegah Isan YFM Bidia. Madin tengah negah projek nai aran teku Pasai Siong Kemunyang takkan di ambu 6.7 kilometer adi berga 76 juta ringgit madinati meditakah 25.5%. Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Douglas Ugah Embaski Danang projek ana aan dok kandung adudu sungguh nurak penyemar setegar gaya andu. Projek ana ina saman lai struktur bitikat ambu 704 meter yang nura susah bipawut ngah tanah gambut di kawasan ana. Ayenang aran ana rejadi aran nyijawit Pasar Siong, kai rejadi aran alternatif adi dua nuju ke Pasar Sibu di Tipu Je. Dato' Amar Douglas Kidanati tipu merawat ke kawasan projek ana. Perintah Sarawak sidia bersatur tundak penitah diribo kanun tanah negeri yang nyeresih stika bipawut ngah pinembit pari tanah persekutuan yang naik velodrom di Sarawak. Menteri Pemiang Sukan ke Penyekembang Tukai Dagang, Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah Kidanang, rakah undang-undang dipakai yang nyerse stika anak ngana tu pitak sukan di Sarawak Peju Mujur. Sibayu hati tanah anak dok nitah yang naik pun Opis Polis Kontijen Sarawak ngagati pun Opis Polis di Jalan Badrudin. Pak Perintah Persekutuan dah peju naik projek anak. Setegar anak Perintah Sarawak dan tembit tanah anak yang naik pingakas sukan velodrom. Dato' Sri Abdul Karim nambah nang projek velodrom anak gibaba ditakah planning pak ongkosi jo rebis udah bandingnya ongkos yang naik stadium. Sarawak dan Sabah raan negap dingi kerjasama strategik drembrang masang pitak adi saman infrastruktur, utiliti, logistik dan industri yang pederas dingi penyekembang wilayah Borneo. Gapit pengubah Menteri Sabah adi jadigah Menteri Penyekembang Perindustrian Keusahawanan dan Penyakut Sabah Dato' Iwan Benedict Kidanang kerjasama anak dok guru dengan pengatur pari adi dognai ditakah pegawai kanan di Sodua Reis. Sabah dan Sarawak rek sama nyidia pinurung separat ke sumber dengan potensi ekonomi adi dengan utung ke Sodua Reis. Kedah sopikara di redok temit bat ina saman pitak perindustrian pengatur pari logistik dengan pengakut barang adi saman pakai pelabuhan sepanggar yang jadi pemenu strategiki. Dato' Iwan Kidanati ripas bidapet dengan Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hasan di Kuching. Plan Yendai Pusat Penjagaan Paliatif Petrajaya Madinati Aun di Takah Pimrati dengan netu pimudah Adi Dog Nyidia berbenar 6 penyeguna rakyat Sarawak. Gapit Menteri Penyekembang Kaum Dayung, anak-anak dengan penyenang komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah Kidanang pada pikara Andog Narus Madinati supaya plan anak Dr. Ban ke pihak berkuasa yang sian penyebenar. Ainang Opis Menteri Renyu Jasama dengan pitak Adib Power dengan itu pusat anak rengen utung ke ngera Adib Guna di rawatan paliatif. Ayah Kidanati ripas ngubak udung jatuan kuasa naik pusat penjagaan paliatif Petrajaya di Kuching. Tipu Ramiana ayah agi ke serah surat penyesetu ke semempat pengarun sobrang masam agensi yang ingin buat pikir ngera yang bedak mujur dingin plan yang naik pusat anak.

Ijuringe Ngaga. Inisiatif Greater Naga ASEAN APG peju jadi inspirasi tiputui di Asia Tenggara dalam bedak mujur ringe penyejawit tenaga elektrik di Ratawati. Inisiatif ana Madinati dog natap bedak Sarawak Energy ke penyekembang Great Borneo jadi pimunos yang penetap APG ana. Gapit pegawai eksekutif kumpulan Sarawak Energy, Dato' Syarbini Suhaili Kidanang, Sarawak Energy akan pibayah dinge ekspor elektrik ke Kalimantan Adi Dau Peguru Sosowa 2009 saman ke Sabah Adi Dau Peguru Soburan Disember Suat Perja. Sedenana beken sojure Adi Dau ngatur yang ekspor dinge elektrik nga Brunei Sarawak menaga bian plan yang pibayah dinge ekspor elektrik ik Adi saman pakai kabel rasan rawat yang nyeja elektrik ke Singapura nga semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura Madinati meditakah kelulusan kait dan nyejaka peguru operasi Drem Sawa 2020 taruh Puan Ka Sawa 2000 taruh bupan. Madinati Sarawak bian taruh loji hidro ada ina batang air bakun ngamurum ada dapat peruah perungun taruh 0.6 gigawatt elektrik. Beken soana projek hidroelektrik balik dikapit dan nyejaka ada dapat peguru operasi Nga Sawa 2000 taruh puru. Program Sarawak Ku Sayang SKS Kapit mengen utung bas ke rakyat di Kapit sobrin matan perintah turun padang adiduk nyedia bisindek dengan rakyat. Residen Gadung Kapit Elvis Didit Kidanang penyikiran penyekembang adiduk ngatur membeda ada ratus rebis merti di berang masam inisiatif saman projek adiduk netap beda perintah. Beken soana program mana menegah teban utung ekonomi ke pasar Kapit sopi mendek dayak sepak ke mana kait jung rami dinge ngai aktiviti hiburan saman betan asar di Gina. Elvis Didit Kidanati tipu kerakar di studio mini Sarawak FM di Kapit. RTM Miri piju terlibat di semangat komuniti saman gaya kerja adi sehat kan kot ambah di stesen ana dok ngubah jadi kot pickleball adi jadi pimudah rekreasi bauh yen barak jatengani. Gapit Menteri Kerja Nemi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu Kidanang, inisiatif ana ina tanda semangat kerja derem di tibaran, kait jadi ge pingatat yang kada gaya pimudip sehat dupan media. Ainang sukan pickleball, berdedak timegah, kait mesian pingambat kena so sopereg taka umur, amai da berguna okos adimar. Dato' Sebastian Kidanati, tipu kuka kot pickleball, ka seraga anugerah pimujur akademik anak ahli kelab sosial RTM Miri. Nin anak dari tukai dagang di umur 40 mai sewa rugi RM100,750 lepas dok ngakar di sindiket adi jual motor mewah pakai gaya online. Pingubah polis kadu muka DSP Muhammad Rizal alias Kidanang report pasar harana dok terima arung pukur semengdi setengah sengarem ngarem anupat adi ripas. Ayenang dari anak tinggal iklan anak adi dok peruah di Facebook ngapri anu brand April adi ripas adi jual motor mewah adi dok peruah ngasewa 2020 di ngarega 100 ribu ringgit. Dari anak dok mitik berdandai berang masam penyibayar yen loan motor anak so aplikasi WhatsApp. Dari anak dok mitik berdandai penyibayar kudu-kudu kari ke akaun bank perungun 100 ringgit. Dari anak reda ada pi dog nipu ripas ayah meting terima motor anak ke ayah dog mitik dingi berdandai penyebayar tambah. Kesana dog nyasat diri buat section 420 kanun keseksaan. Ngaku ngemasgah peribasa pun-pun ni. Projek aran teku Pasai Siong Kemunyang Madinati meditakah 25.5%. Sarawak dan Sabah negap dinge kerjasama strategik yang nyekembang dinge wilayah Borneo. Nin anen tukai dagang rugi RM100,000 kani dok ngakar nga iklan jual motor mewah adi dok peruah pakai gaya online. Ngana ati ragah di dok nyusun bedak Syarifah Aujawiyah Wan Abdul Rahman so section berita Elwa Semasa RTM Kuching.
Semai saya sangka, salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Media. Gerak bersama.

Oh ya, cinta aku dah ada gemuk memang hanya pemangan lagu masuk BBNG. Lagu dah perkenan dah berdari bujang semua. Okey, dah berpagi tiap berpagi 6 Jun 2026 bersama dengan aku dah Abia Sigman Makat Kirim Hos Taruh Jam. Sambil pukul perigi berpagi temati dia ada anuti main bol jaga berpagi je nak. Dari kumpulan AI, tim Senegal ngelawan Iraq. Senegal rima Iraq 0. Sementara Perancis ngalah Norway 4-0. Dari kumpulan D, berpagi je nak. Turki ngalah Amerika taruh 2. Sementara Paraguay dengan Australia seri 0-0. Ini dari kumpulan H, ada berpagi ti, pukul mahi timati. Uruguay ia berpura dengan Spain, sementara Cape Verde ia berpura dengan Arab Saudi. Pukul mahi berpagi, sementara wang pukul 9 dari kumpulan G. Egypt ia berpura dengan Iran, sementara New Zealand ia berpura dengan Belgium. Ada anuti main bol FIFA, Piala Dunia FIFA 2026. Okey, lagi dengan lagu-lagu penghibur kita dah berpagi ti, berpagi yang unem. Selamat berpagi, selamat seluruh minggu. Mungkin dah berpagi ti, kita lama makan beres tagal kita kai kerja dan unem. Ada boleh dengan kita kai kerja unem ya. Dan unem ti, unem pangan buran unem. Jadi ada seluruh mengerti pun dah lagi ya kampung-kampung dah ngada pengerami nutup gawai 2026.

0: Okay, lagu Mesu Alun Lupeng, lagu ada berkenaan mengpadi de mampa. Jadi pukul Jumati agak menang senda buka sadung rada patuh kapi. Bagi boleh dengan kita ada pemandu ada tempat kerja ada upaya kita ya pengharap bersama harap kita selamat sampai tempat dan laju kita berlaju-laju. Lagi boleh dengan kita ada minan motosikal ya. Hati selalu kita selamat sampai tempat the tuju ataupun tempat the laju kita ada berpagi ti.
1: Okey, jadi kali ini atau bersama duo ni naan peminat World Cup FIFA 2026. Ya no ince Fokadun. Jadi atau ane bagi tadi so yo. So okey yo ninga FIFA World Cup.
2: Okey, memandangkan adin na World Cup mau start main, aku selalu ninga World Cup melalui aplikasi RTM Click. Jadi aku juga berbogok tuduh RTM sebab mengin peluang di aku ada ninga World Cup, FIFA World Cup. Terima kasih sekali lagi RTM.
1: Kali itu bersama duo Ince Jirom. Agak jadi aku disken seingan eh. Soki ingat ninga FIFA World Cup itu.
3: Yo, aku pun ninga FIFA World Cup so RTM Click. FIFA World Cup 2026.
4: Fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dari istab madin dapat teban begit susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat sopren manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepok uduh adi udah seu sok bedag remin kadeh sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki pipe adi rusak sap indah dok saat. Jaga gah adepta sok gaya anu peras, ngurang kerja pengenai di sepa, kamanya kemet, mok begep in kosong. Pesanan mesra ati sok kieh di RTM.

Selamat berpagi, salam Malaysia Madani, semoga senantiasa untuk Projek Jalan Teku Pasai Siong Kemenyang jaga masuk jadual 25.5%. Sarawak dengan Sabah sama strategik pemancang Borneo. Dagang rugi RM1,750 dok tipu inya nyua moto mewah online. Selamat berpagi bersama dengan aku Perancang yang Dagah The Pagi Timur Surai Family. Projek jalan Teku Pasar Siong Kemunyang pakej ni dengan belanja RM26 juta irina tunda lancar pemazu projek fizikal 25.5% tayar masuk jadual asal 22.7%. Gapit Premier Dato' Amar Douglas Uga Embas menang tip tengah pemaju positif projek kamu 6.7 km menepan norak penyusah gaya anu de kaitan tu. Projek mengenai struktur bertingkat kamu 704 meter de tanah gambut. Jalan tersedia akses bau nyambung neg Pasai Siong jaji jalan alternatif neg 2 Bandar Sibu berhenti melawat neg tapak projek. Perintah Sarawak berunding minan atur derungan kanun tanah negeri tindang lese isu ngemit balik tanah persekutuan tindang guna fasiliti beledrom de Sarawak. Menteri Belia Sukan dengan Pemancang Pedagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah menang minan undang-undang lese isu secara tersusun dari Pemancang Sukan Sarawak. Tanah ti iratinan minah pun pispolis kontingen Sarawak mesu Jalan Badarudin neg Petra Jaya. Pak Pelenti kaya pesilung beda perintah persekutuan. Berita negeri perlu tanah siti tindang unah bekas berkait sukan. Nibiranti neg bala penulis agah de Kuching. Projek Beledrom masih ada peringkat perancangan. Ungkos projek jangka lebih murah banding ungkos guna stadium bergantung neg reka bentuk de pemangan. Sabah dengan Sarawak bersama strategik percepat pemancang wilayah Borneo dan sektor infrastruktur, utiliti, logistik dengan industri. Gapit Ketua Menteri 2 Sabah dan jaji Menteri Pemancang Perindustrian, Pedagang dan Pengangkut Sabah, Dato' Iwan Benedik menang bersama Tiguru Berundeng nyelaras kerajaan dan peringkat pegawai kanan dua perintah negeri. Dua negeri ada sumber dengan potensi ekonomi, perlu bersama lebih tegap dan penguntung bersama. Berundeng numpu neg sektor industri serta nyelaras logistik dengan pengangkut barang mengminan pelabuhan sepanggar tinan laluan strategik. Diberhenti neg penulis agah berbidapu dengan Gapit Premier Sarawak Dato' Amar Awang Tengah Ali Hassan de Kuching. Cadang unah pusat penjagaan Fliati Petra Jaya itina ada peringkat perhati tinan sidia pekekas dog perlu rakyat Sarawak. Menteri Pemancang Dayung anaknya dengan Kesejahteraan Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah menang miti ngemit kira ahi pikara sebayu cadang taban neg lulus pihak kuasa. Opis Menteri Tip silung bersama dengan pihak berkait dengan jamin pusat valiatif ngaban penguntung neg inya ada perlu penjagaan valiatif. Nebdaan wala pesaga menunggu kudung komiti guna pusat penjagaan valiatif Petra Jaya de Kuching. Dato' Sri Fatimah nyugan surat penipu dari semengumpat orang wakil agensi sebuah peluah buat cadang berkait cadang ngunah pusati.

Terselung lagi agak de berpagi ti. Inisiatif Grid Tenaga ASEAN atau APG senece plan negara-negara ASEAN nyambung sistem bekalan elektrik. Langkah tina pergerak Sarawak Energy numpu ngena Grid Borneo jaji asas pengguna APG. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato' Sarbini Suhaili menang company peluas ekspor tenaga di Kelimantan mesosawa 2006 Sabah wang beran semungdua setana dengan berunding dengan Brunei. Sarawak cadang nyambung kabel abis laut di Singapura dengan semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura itu ada peringkat lulus jangka operasi sewa 2000 taruh per taruh atau 2000 taruh per 4. Sarawak dina ada taruh loji hidro yang dicapai tentang air bakun dengan murum dan dapat peluah taruh pen 6 gigawatt. Selain mesuti projek hidroelektrik Balai de Kapit jangka bertagih operasi sewa 2000 taruh puru. Program Sarawak Sayang SKS Kapit ngaban penyenang dedeg nyeratu kebahagian Kapit dapat akhir khidmatan perintah lebih duko dengan cepat. Residen bagian Kapit Elvis Didit menang pameran pemancang nulung nyeratus paham akhir langkah dengan projek tuna perintah. Langkah ngaban Sarawak servis di peringkat segan dan ngancak nyeratus di kawasan Otak Tarun dapat menang khidmatan secara telus. Program ti nulung pegarak ekonomi pasar Kapit neg pemanag nyeratus dengan aktiviti pengerinang serta batan asal kaum. Di nepedanti de masa temu bual de studio mini Sarawak FM de Kapit. RTM Miri ngamal kerja sihat dengan semangat komuniti wang gelanggang dema de stesen ti pegatu tarap jaje gelanggang pikebol. Gapit Menteri Pendami Industri Kreatif dengan seni persembahan Dato' Sebastian Ting Chiu Yu menang tip tengah semangat kesama serta gaya udip dan sihat ancah pekerja media. Ni menang sukan pickleball makin dok suka pada semua peringkat. Ni berhenti wang muka gelanggang pickleball serta nyugon anugerah kecemerlangan akademik anak ahli klub sosial RTM Miri. Inurang pedagang rugi 100,250 ringgit. Jaji mangsa sindiket nipu online berkait mirih motor mewah. Ketua Polis Daerah Muka DSP Muhammad Rizal alias menang polis terima report mesudari biumur 40 mesua pukul 9.30 ngari 4. Asalnya saat awal pun mangsa terancu iklan da Facebook wang PI anumuran 4 sedia muto jenama mewah datunah sewa 2020 ni berharga 100 taruh per taruh ribu ringgit. Mangsa dok pinta mayar proses loan minan aplikasi WhatsApp. Suspek nipu mangsa minan minta bayar neg account bank masuk PRI anubaran 4 neg 20 rumah anubaran 6 kahis 9,750 ringgit. Mangsa tiaduk tipu rimpas kaya dapat muto dengan suspek masih minta duit. Kedung nyasat dengan seksen 420 kanun kesiksaan. Dengan mengenaga tipu guna benar-benar. Projek jalan teku Pasai Siong Kemunyang tayar musuh jadual 25.5%. Sarawak dan Sabah kerjasama strategik pemancang bornya. Dagang rugi RM1,750 dok tipu inya denyo muto mewah online. Sekian keti agak berpagi dan susun beda Seri Pak Joya Wan Abdul Rahman masuk sesion berita semasa RTM Kuching. Jangan bersenalin beda Maureen Anjar. Salam Malaysia Merdeka.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Lagu mesu atau ni bersama dengan Peace Band, lagu de perkenan napa-napa dinan hibur bila kita ada masa setia bersama aku dan berbagi ti. Ya, tapi ke de nutup gawai dengan reti lagi bila kita ada kampung-kampung kita ada serian. Ada kawasan bau pun ada lagi yang nutup gawai.

Lagu Mesu Wali Ben, lagu berkenaan yang penting halal. Masih bersama aku di segmen Mekat Kirmas. Kita berpagi nunem kulcus tengah mati agak minan senda bau jago. Ya ada apa

pukul 7.30 pagi. Semoga selemutik pun pun abar. Projek orang teku Pasai Siong Kemuyang me 25.5% suam so tipuh da benotap. Sarawak di Sabah negap kerjasama strategik pemasang Borneo. Orang dagang rugi 400,750 ringgit abah nipu da nya da jua untuk kamar dan talian. Selamat pagi, bisa mendukung macam mana undang abar suak YFM BD ya, di muti tengah abar. Projek orang teku pihak Pasai Siong Kemunyang pakej ni demen beranya 26 juta ringgit adin me 25.5% suam suak tipuh asal de 22.7%. Gapit Premier Dato' Amal Douglas Ugambas nang pimasang sen projek orang de 6.2 kilometer ombui no suku positif sungguh pun ngejawin gaya onu dedik totu. Projek ini pun meret geh kerja naik infrastruktur naik struktur bitikat 704 meter omu sebab ogi kuasan tanah danu. Yenang itih dia buka akses bau dua nyambung orang ke Pasai Siong jagin orang alternatif ke dua ke Pasar Sibu dan Senisonu. Ia sabut dan itih lepas di merawat ke tapak projek ini. Berita Sarawak setia berunyang Pasar Atul dan Kanun Tanah Negeri dengan yang rosia isu mitpari tanah persekutuan pakainya naik velodrome de negeri itih. Menteri Belia Sukan Doh Pemasang Orang Dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nang rakah undang-undang ini abah mit pakainya ngerosia isu ini secara lebih teratur sen pemasang Sukan de Sarawak. Tanah ini dia iti abah setia senya pindah pun upis polis kontingen Sarawak seorang Badrudin ke Petrojaya Pak Perintah Persekutuan dari jadi naib. Iti mendak berita negeri pari step pada bahasa bawah. Iti mendak berita negeri pari perhati status tanah ini sebab dia pakai sen pemasang sukan. Ia sabun ini dan sidang media ada Kuching. Projek velodrome masih dan takah perancangan Pak Kosa sakat nyenang robis se banding dua naik stadium puno nuna tukuh dah bernotap. Sabah dan Sarawak komited nagap kerjasama strategik sen pemasang wilayah Borneo demurut sektor-sektor ayuh di kedai infrastruktur, utiliti, logistik dan perindustrian. Gapit Ketua Menteri Dua Sabah de Jagin Geh Menteri Pemasang Industri Orang Dagang Dua Pengakut Sabah Dato' Ewan Benedict nang kerjasama dia tajah dan takah pegawai kanan suat dua berita negeri. So, dua negeri sama-sama bagi sumber dan potensi ekonomi dan dapat ingin utung sekira kerjasama togap. Kedak sen penumpu dan runyang ini, dan murid sektor industri, dua pengatur logistik, dua berakut barang, dan murid pakai pelabuhan sepanggal jalan, sepanggal jagin orang strategik. Ia sabut ini tik ropas mal berdapat hormat dua gapit Premier Sarawak, Dato' Amar Awang Tengah Liasan de Kuching. Cadangan naik pusat penjaga paliatif Petrojaya Adin Jurabopradi dengan nota pemudah ini dapat ingin utung untuk rakyat Sarawak. Menteri Pemasang Dayung Anak Koput Dua Penyonang Komuniti Dato' Sri Fatimah Abdullah nang suap perkara Jurabopradi ngidia cadangan Abuh Toban nuduk pihak berkuasa dan Abuh Ngibonar. Upis Menteri Riak Ketubu naik kerjasama dua pihak berkait dengan nota pusat ini praktikal mampan duh ngin pun utung. Ia sabut ini tidak sedang media lepas udung jatuh kuasa pemasang pusat penjaga paliatif Petrojaya de Kuching. Dato' Sri Fatimah pun ngin ke surat petunjuk duduk semumpat pengarun agensi dan ngin buat pikir strategik pasal cadangan ini.

Ketubuk dua bara. Inisiatif Great Tenaga ASEAN APG ketubuk jagin peniat tipuh OMU Asia Tenggara dengan naga penyedia elektrik serantau. Sejak Ainu Adin bergerak dak Sarawak Energy pakai penumpu kerap pemasang grid Borneo jagin pun dan pemono APG Notia. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Datuk Serbani Suhaili, nang syarikat Inuh mengekspor tenaga ke Kalimantan tajuh sewak 2019, Sabah dan bulan semunduh terlepas luar sewak jurah berundang 20 Nai. Sarawak pun berniat ke ekspor elektrik ke Singapura pakai kabel dasar laut dua sambung ke Semenanjung Malaysia. Projek Sarawak Singapura Adin dan Takah Pengibonar dua sakat nyenang tajuh operasi dan sewa 2000 taruh atau 2000 taruh perpat. Sarawak Adin itu hagi taruh loji hidro ienuh de batang air bakun duh murum de dapat peruah kira taruh 0.6 gigawatt. Ruas ini projek hidroelektrik balih de kapit sakat nyenang riak tajuh operasi dan sewa 2000 taruh puruk. Program Sarawak Kusayang SKS Kapit ngin ayu pasas nuduk ratus terbigian Kapit ngerusuk penyedia perkhidmatan perintah derbis Sinek Dungasi. Residen bigian Kapit Elvis Didit nang pitanga pemasang mau turung ratus puan pasal inisiatif-inisiatif de projek perintah. Sejakak turun padang Sarawak servis mempimudah ke ratus de kawasan luar pasar terima perkhidmatan upis perintah. Program ini pun gerak ke ekonomi pasar Kapit ngerusuk pengundang orang luar duh oboh prame ada pakai aktiviti hiburan dapatan asal. Ia sebulan ini tarah bos sekian dan studio mini Sarawak FM The Kapit. RTM Mirip dora sedek gaya kerja sihat duh semangat komuniti ropas gelanggang oma the station ini oboh ngubah jagin gelanggang pickleball. Gapit Menteri Kerja Nomi Industri Kreatif dan Seni Persembahan Datuk Sebastian Ting Chiu Yu nang inisiatif ini pikiran semangat kerja dan nikrup dua gorak warga media dak toban gaya hidup sehat. Yenang Adin makin bogoknya dek kira umur suka main pickleball sebab kos pakainya main ida di mar. Ia sebut ini tik tarah tajah gelanggang pickleball dua ngin anugerah kecemerlangan akademik anak-anak Ahli Klub Sosial RTM Meri. Ni orang dagang rugi ni kan atus pri ribu juratus lima puluh ringgit lepas menipu dak sindiket dan talian berkait dua kerja jual miris mutu kamar. Ketua Polis Watas Mukah DSP Muhammad Rizal alias nang pihak terima pengadu suak dari tempatan ini lebih umur 40 sawak kira pukul 9:30 ngarom anupat kerja nyasat mau dapat nang mangsa ninga iklan dan Facebook dan pri onuburan pat teropas de jua ni butuka jenama mar peruah dan sawak 2020 ni pakai roga nikan ratus taruh ribu ringgit mangsa bomitia dak naik bogok masam pibayar sen proses naik loan de dak suspek ngerusuk aplikasi WhatsApp. Suspek lepas ini mangsa mau oboh nipu dak naik kudu-kudu perik basa bau. Suspek lepas ini mudak mangsa naik kudu-kudu pibayar kang akaun bank suap pri anuburan 4.25 anuburan 6 melibat duit nikan atus pri ribu juratus RM50. Mangsa ngenang depo bori oba nipu rapas ia doi terima mutukai no. Dua suspek keras media bayar tamah. Kes sebut nyasat ribut seksyen 420 kanun keseksaan. Dengan ku ngamah sabar ku paribasa pun-pun, projek orang teku pasai siung kemuyang ma 25.5% suam sen tipuh da obonotap. Sarawak du Sabah negap kerjasama strategik pemasang Borneo.
ni orang lagang rugi ni 110,750 ringgit. Aban ipo da nya ada jua mutu kamar dan talian. Damutis ja abau, so YFM da ya, dibuah nyusun da Syarifah Hajau ya, Wan Abdul Rahman, do benik nukarkan sinabau da George Martin. Salam Malaysia Madani.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Mekatri Muhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

YFM Gara Sama. Gara Sama. Okey, menerima poro minit pukul ijo berpagi. Ijo lagi dengan lagu penghibur kita dan berpagi. Lagu pukul pri berpagi. Pagi 6, 20 Jun 2026.

kepada berbagai jenis. Sebenarnya aku ada biar segmen makat kirim khas berbekal 6 berbagai jenis. Selamat kerja bagi ya, bila kita ada mati kuru kerja kita berbagai jenis. Jadi lagi bila kita ada berbagai ti ya, gotong royong segala penyerami penutup gawai kita ada ngarit mati. Terima kasih ingin pasang WFM Media tenang ngibur bala-bala kita ada jaga berbagai jenis.

Oh iya, saya Bapak Agung, makin nyama, makin sayang. Masuk Patrick Debeng, Ibu Black Tadu Salman dan Kodabi yang segmen Maka Kirim Malas kita ada berpagi ti. Oke, terima kasih anda ke Patrick Sepe ada berpagi ti. Selamat berpagi Nunem, dah cukup timengen ada Bidua Serian kawannya, Ati Yang Pako berada lagi bersama kita ada berpagi ti. Wellington Imai, Wellington Imai bukan selamat berpagi dengan semua bala pegeting setia Radio YFM Bidia serta Fan Club Sumut Glinas. Selamat pagi lagi naga Nurul Atikah dengan Midesim. Berpagi ti Ayun Stainer berada lagi bersama dengan kita ada berpagi Anu Enem Siti Semuni Karung ada berpagi ti yang mungkin selamat berpagi, selamat bertugas dengan selamat pagi lagi naga semua bela geng-geng awah dengan sopruk minat Radio YFM Bidaya. Selamat salam sayang so mamong, happy weekend. Main lagi Will Patrick dan berpagi ti pun ada lagi bersama dengan kita Jackson Ritan dan berpagi ti muka selamat berpagi dengan semua bala pendengar setia YFM Bidaya para pekeping geng-geng awah dengan geng PPSBMBK dengan semua bala ada bersama dengan kita dan berpagi ti kuatnya. Okey, lu dengan lagu penghibur dan terus lagi kita ada berpagi di dengan semua bila kita ada mungkin nungkah kerja dan berpagi di.